0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Wai, Dani, wai. Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: 6.9 pagi, 8.11 minit pagi.
1: Tentu ya, bulan kami pagi tu. Ya, okay, dua tang ya, trio pagi. Wah.
2: Oh, ya, selamat pagi dengan malam peningat kita. Ya, aku dah bisa sekedar komen, lalu berdau ke mereka. Komen topik kita ke pagi tu. Ngarap ke pagi tu kita cakap merek komen tau. Merek kebisik dibaca kami sebuah tu.
1: Gibi, nanti boleh biar aku anak temun tengah nyengit-nyengit.
2: Mental dah ninggal aku biar.
1: Kai, nanti bakal orang si lemah jangan tuang mudah deh. Nadai dia boleh disalam, nadai nama dia temboy, aku di nalamaknya. Nyokai mental gi sebayan sini ada kerja ke dia mudah.
0: Aku nemu, Gibi tu. Kini kita mudah orang ke Gibi tu. Turakus namanya.
2: Rakus-rakus ke utai sedua aja nih.
0: Oke, rakun, rakus.
1: Rakus, rakunya. Jelo ya, kau orang putih mau bawa belangnya.
2: Rakusnya, lainnya, lainnya. Kuning tenyaknya, namanya reti ya.
1: Nah, dia dapat untak dia lebih terjurus kagak kuning-kuning. Rakus, kami bakal di kamakai deh. Bener udah nama.
2: Babanya, kunyak.
1: Lalu temu disirak, kada itu bekalu tertegam. Tuh, ada nama lawannya, namanya rakus.
2: Rakus-rakus ke utai.
1: Rakus, tadi ya bisa dua reti. Jadi reti kami itu tadi, retinya tang kecenderungan deh punya kurang terus angge kalau kebuka itu
2: kalau kutai ke tai suai deh mental enggak benar-benar udah mental lu bukan saya ke suai pagi
0: enggak kurang ya kurang beri salam dulu lah
1: salam dulu ya tempuh dengan nyengen-nyengen punya aku hanya tadi sintom-sintom ya kemara sintom mental.
0: Okey, udah lepas tu lagi maka kita dekat ninga ke berita hari miri begitu ni ya.
1: Ya, tang menyu kita ya topik trio pagi kita ya pagi tu inya laki ngau inu siapa ya ke jampat agi mental tau ke bab tadi pecah tumu. Tau kenya tadi nyau nan tu senta agi laki tau ke inu lalu nanti kita bedah laki nama ke buah laki tu tumu agi mental tau ke nanti kita bedah inu nama ke buah inu tu tadi tumu agi mental. Napa agi be?
2: Ya.
1: Jadi alawa pe Facebook kami dah tau yang tadi ba www.facebook.com lalu / YFM Iban anang ingat lah. Facebook tu mayu atau YFM banyak anang nak ingat.
0: Okey, kita dengar lagu dari Desen D tu dulu, Oy Sulu.
1: Sebelum kita yang rampun ke Randau, trio pagi kita pagi tu.

0: YFM.
1: Penggerak pagi.
2: Penggerak pagi.
3: YFM.
4: Y Arena.
5: Y Arena.
4: Ninting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
5: Sidulai sejalai.
4: Sidulai sejalai.
0: Kemaya ritu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
6: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
7: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami, merindang kita, ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: The radio that makes you happy. Segulai sejalai.
2: SSL pagi itu cerita kita pasal orang lelaki ngoi induk siapa ke jam 4 lagi hilang kewarasan ya.
3: Tau ke jaku kita cau jaku modern aja.
2: Modern
3: siapa,
2: ya.
3: Jaku modern siapa ke jam pagi mintual.
2: Oke.
3: Okay. Jadi baru ni yang nempu lagi bi. Siapa dulu minta tay mintual lelaki ke induk?
4: Nyak bapangainya. Siapa lagi ngembuan namanya pemangeh. Nyak lalu mental ke. Antara laki ngwino.
3: Oh jadi reti kode tadi siapa mangeh yang dulu mental. Oh jadi dia ngulaki di siapa mangeh.
4: Tuh pernah aku pelangkap tuh.
3: Kita nanya cara-cara
2: perangkap ku ya.
4: Perangkapnya. Oke, amat nang kami kino lah.
3: Ya. Oh, bukan namanya. Ketika kita sebenarnya kan nemu cah.
4: Ya.
3: Siapa nelap gitu antara suraim laki bini. Tadi ya pernah. Ya nak ngelulu nggak sawat ya tadi.
4: Oh ya.
2: Sampai kapan nggak nih? Nih bibi.
3: Oke, jadi ya. Sama pagi gaya peningat kita ke pagi tu. Sama pagi gaya Angelia Tinas. Jadi nanti bak yang pusingi no tu meh ke lebih mental lagi nanti dibanding ke ngau laki. Lepas tu kan nama Indo tu kita nemu nak ya kan bangsa ya ke emotional. Ka tinggi-tinggi nanti dibanding ke ngau laki. Lepas laki tu nanti kita berarti ke ya tu bangsa ya ke santai aja. Via ko Angelia Tinas, Timas ke pagi tu cah.
2: Nah, orang laki boleh kontrol lah. Terjapannya ringan, terjapannya sino ati. Andrew Michael pagi tu mana ke kebenaran laki kejampat amat mental. Leban cita ia imo ko ya. Tang terjapan pihak senang amat ke sida tunduk ke sida ke Indo. Uji sida ke Indo 16 kali World Cup lagi meh ringan. Nomor 3 ada nih 16 kali World Cup lagi meringat. Kau tahu lara mimit alung kuda bakal ingin masuk ke jahe.
3: Nemu ko ingin masuk ke jahe semamanya cah. Kalau bagi ke manual cah, kan dibawa sepiato terubah ya. Lepas ketinggalan kalung kuda jadi nanti pasuk luar pintu udian nih. Baik kalung kuda.
4: Ya, biar mereka semua pagi ngakai terasa sayang ke bisa nganyo komen berjalan ke pengawak ngakai kita tiga ke. Okey, mana tanya bakal ke pagi tau. Induk jampat lagi mental lari orang laki ke ya. Orang laki ke lulu. Bah, mental lari orang induk. Lalu kak mesan ngagai ini ya ke berjual buat tamu permai dia. Nya ajak ke pagi tau
3: awak. Anak nak pesan gini ya.
4: Tak no.
3: Anak mental.
4: Anak mental. Orang berbeli ke sayur, anak mental.
3: Anak nge-mental ke orang ke berbeli, lalu anak nge-mental ke jari punya pesan.
4: Ya, anak dedadadu.
3: Lepas nanti ku berarti ke cak, di pedah, atau ke di pedah ke ayah akiah chat GPT ku pagi tu cak. Dari segi support mental kita itu, ya tu tadi di pedak leban laki itu tu, ya bisi kemarin keretakan isu mental ya kesama. Jadi ya cara ngau piam ga respon ngau gitu na ya berbeda. Tidak mana ke ngau laki kita leban siapa ya ke jampat agi mental nya berpanggai ngagai jenis pressure kena terima ya. Ngau piam ga cara luar ya ngatur emosi ngambil enggak utai ti ngelingi ya.
2: Ya. Cikgu kita nak sebakar nak nama utai ke di tapi kita penanggul kita ini tiang hari. Kadang kita mendak muar itu tucu menjadi 4 jam nak tapi belum matang kita nak nama utai ke ngurus hati dalamnya ni.
3: Lepas aku ingat ya ko ayah siku cak ya kalau mana.
2: Siapa nama ayahnya?
3: Nama ayahnya ayah A di Rusia ka.
2: Oh.
3: Lepas aku dapat nama ayah tu yang ngau lawyer cak.
2: Nama mana ya?
3: Ya mana? Aku tu kayak ingat mental okay nama ketinggal ibu dia. Dia tanya aku nama kebuah ibu di mental. Ibunya mental pengambil empu pengulih empu.
2: Baik dah kan?
3: Ketika orang ni yang dibahas tentangnya nen.
4: Enggak bisa betul agaknya.
3: Ya. Oh, berarti tadi dia setuju. laki tu ia mental ketika ibu. Yeah. Dan ibu tu mental apa
4: ya? Ketika laki.
3: Nah, apa apa yang pemulih yang pu. Ini kemana ini setuju ga? Dah tahu petari baru lah statementnya.
4: Lebih yang tidak nyalah kino magang pagi tau.
3: Dia kemana yang kasih amai? Kau dah reti ya? Tiba juri ni nganya betul aja.
2: Iya. Lepas Indo tu, ya imo gitu. Banding orang laki.
3: Lepas Indo tu, ketika kita jumpa tu, punya kau saya sebut peninggal kita itu, Indo tu terlalu mudah mantai kerja kocak. Anor ya, kini moto ngeluah kati ya. Kati ya, ya. Kita datai stres mimin sebut. Kita stres mimin sebut.
2: Indo tu muka saya daya, kadang-kadang saya daya. Udu kau overthinking. Kadang-kadang utai kena daya, namun jadi bisi. Cerita ke namanya, cerita nak kato, dah nyata bu bisi episode baru lagi.
3: Bisi-bisi continue episode kedua. Dan kadang-kadang bisi utai tadi, ya namun apias ni bagi teh tundi, ni bagi teh kamat. Semua teh kalau kak take serious. Jadi bat ni jadi pengaruh Indo pagi tu dah gibi. Anda mahu kubah tanya jadi bagi Indo.
4: Ba runde yang aku apa pangai ba orang ke madah kau tanya mah. Antai ya gini hari ni nyiak bakal dek yang nalai. Nalai kau percaya 100%. Antai ke serius baka ke mau aku bunyau.
2: Nggak hisap nak.
4: Bisa gara-gara mimik. Nanti kebakar gendriknya. Nanti jakuknya.
3: Nanti aku madah ke di Tuhan Jesus ke datanya baru. Nak ke di Arab?
4: Nanti aku Arab. Kebayang. Nanti dia madah sehari tau ke datanya. Nanti yang aku percaya deh.
3: Aku sebenarnya ke datanya baru. Kayak kemudah datanya sehari tau. Udah deh. Teori yang kita menyebut Tuhan Jesus ke datanya baru.
4: Kayak kemudah sehari. Aku sikit percaya.
3: Nanti aku mudah datanya sehari tau. Ketika di Arab kaku deh. Titi sama aku lah.
4: Ya, berpangai nama utai kena sebut deh.
3: Berpangai utai kena sebut. Tidak bisa saya pengharap deh kayak aku ngelamat tu nih. Terima kasih. Lepas beri pengharap.
4: Satu patuas.
3: Tanya pandai satu patuas. Satu perasaan pandai. Udah besar tei aku. Okey. Lagi kita bertalat baru. Tentang sebenarnya kita satu lagi kabari awak dengan Mr. Bana ni, Cak.
2: Ya, kita ke Miri dan lepas tu lagi Bana bisi berita lah. Baram regata pagi
3: tu. Ya, ni mu pagi tu pukul dini hari tadi dah stop kayuh lah, Cak.
2: Putumu.
3: Ya kekak aku ya kekak kayuh.
2: Terus mulai dengan kami Trio Pagi
3: Semua Salah Lelaki.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup. Munyi kau kita tadi kita ke Miri pagi tu ni ah.
4: Ya, kena bagi ngenang ke pengawal regata sebuti Prami ya kebenar di atur bagi pilih menang Miri ke pagi tu pukul lain ke Bana Cimbat sama pagi Bana.
5: Ya, selamat pagi teman, selamat pagi Cak.
3: Selamat pagi. Kita memang bisi GB ba studio pagi tu.
4: Ya, tadi ada tu benar-benar menurun ya nanti dengar tak ke DNA.
5: Apa ya? GB
3: kan saya. Oh, si GB lagi itu.
5: Ya. Tanya GB.
4: Nama yang jawab dia?
6: Namanya?
4: Ayo.
5: Nama Rita aku.
6: Mana Rita aku? Apa nama? Mila, bisa mental pagi itu. Kan saya akan berikut bunyap-bunyap itu. Nanti dia tambah ngedek mental lagi. Cerita gila dia.
4: Tentang mental itu kita nemu. Ukai kita ya ke nambah mentalnya. Hanya pemain yang bunyi ke sebuah dia tadi. Okey, jadi terus ke Ngawa. Langsung ke Nari ke di dekat di kunci kenan pagi tu mana abah regata sebutinya
5: regata baram
4: salah
3: regata baram regata okay, yeah, terus ke dia cak
5: yeah. Terima kasih ngagai balap kita tiga di studio pagi ngagai balap ingat pagi tu jadi hari tu hari ke coba regata baram ke dia tu di Marodi berengkah dia tu jadi lembok kayu sebuah kedatai kemarin. Pasal Marudi Jawa itu ya mana hari ke lama tahu lah semua pasal ada dekat naga cak lah sana jadi bakat kan ngantak atau ke menyambut lalu ke perhatai semua balai temui ke datang naga Marudi ya jadi sebenarnya aku melansak sedar pikir ke dekat ada tu hari itu jadi kita sama belak nemu regata baram tu ianya ke pemadu tuai ke tau kaya kelama dia tu ada di Sarawak atau ke Indonesia kenyari 1899 subah ya lebih 127 tahun di beramai ke Jako Peace Unity kalau progress tau ke pemai penyerakup kalau penyulut ya jadi program ke dekat dia tu kami semua dia tu benar Dewan Suara Baram ke dekat natuara uji bakat bintang baram dari data ya nyentuh lagi tengah hari itu lagi jadi mayu orang kemudian register diri secara online ke pagi itu benar lagi register sebenarnya berengkah tidak lama lagi ya jadi lemah itu hari semua tidak akan ujinya semina 12 ikut dipilih lagi rendah cuy final ke dekat dia tu rebak dataran baram lemah itu lagi tengkar pukul 7 lemah. Jadi bintik nganau ke penyanyi terbilang kita, Phoebe Chloe, merindah malam terlagi. Saya akan nanti memutus. Tapi ke 7 ikut tidak mujur nyingkan lagi rendah pada malam terkira. Jadi kita dekat diatur pagi terlagi dataran Marudi yang saya offer powerboat race. Kalau hari itu bisa 15 itu paket saringan powerboat. Hanya 30 kuasa kuda, 50 kuasa kuda, 18 kuasa kuda, 15 kuasa kuda ya. Jadi pergilah final powerboat ya. Lalu kelimpirnya megah pukul 2 lemai lagi di saya pesikin perahu berias. Saya dipasuk 9 raban bangsa di Baram di itu ya. Jadi nyautai ke dibaik aku lagi balap beringat hari itu lemai lagi aku mai baru berita hari Marudi jadi ke pemadu berguna mana lagi kita mengatai ke diri dia semua sudah habis saya permisi tahu-tahu boleh minta permisi ngemata ke ngau mata di tampu ya begini kau penerami bakawa ngau hari kata baram lalu banyak program ke dekat Belatur kita yang megap bisa peradakan kebudayaan bisa pakai ratu baram bisa megap malam kebudayaan ngau megap konsep penangguhan barang regata apa hari kepenuh di hari Minggu ila. Jadi nyanaka report dari Dewan Suara Barang kepagi kerja. Tuan boleh baru ngagai kita tiga di studio. Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi. Mana sama berjalan ke pengawal ngagai Tuan Barang regata di pagi itu.
3: Ya, hanya tadi berita kawal dengan Baram Regatta tahun itu cukup ramai bagi itu bunyi ke mana dia itu Dewan Suara Merudik dia
4: ok jadi Gibi mesti balap Merudik dia nek
6: Nadai ko.
4: Nanti mesti yang kadu sebala atau asu anjung uji bakat. Luar bintang baram regata kita ke sekali tu lah. Kemudian hari struktur dia kita tu mesti genetik penyanyi. Gibi.
3: Komen.
6: Mun mau aja. Ah, bisa genetik, genetiknya lurahnya di penyanyi aku tahu.
3: Main gede
4: cak. Dia sebab salahnya orang so di recording studio belagu sebab nemu kota di salah maksud dia tumbuh tamak ke studio RTM. Tang tanya ni yang ke bakat dia oleh diserah ke Gibak Beram Regata atau.
3: Ni nemu nah.
6: Cua dia dulu ranyuang ko lolo.
4: Aku dah beli tiket ke lemai tu di Mupua di Kuala audition. Sebenarnya pun belah lagi dia dah datang Pak Baram dan ni rau deh.
6: Ukai Pak Baram lagi aku tutur enggak.
3: Oh, sampai hati dia cak kempang hati dia cak. Okay. Enggak ada namanya lagu tak ke manua. Kira kena bas.
4: Ada cak manua kau boleh kira kena biluan dia tu cak.
3: Okey, lepas lagi boleh kami cerita pasal namanya SSL kita tadi.
4: Iya, siapa dulu mental laki tau ke Indo. Dan sebenarnya terus dan kita pagi tu.
7: Baram Regata 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Bejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regata 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kagip ngeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan 23 ngagai 26 2026, Baram Regata 2026, bertemu kita di Marudi.

0: Selamat pagi, Kim Kulang dengan kami, Bang SSL pagi itu.
1: Semua salah lelaki. Siapa paling nyapat mental? Lelaki tahu ke Indo?
0: Ya, nanti aku kami itu. Ya, ke jampat pergi ringat. Jampat pergi ke merayau.
1: Aku yang tadi ya, jampat pergi. Ketinya buat tasihati. Sebut mimin, lara mimin, alu dah. Alu merdua pintu, tepam. Kalau gagak kenyak.
0: Dia ni?
2: Kalau ni, ninga aku berkenyak.
1: Nah, dah ada muka rumah tuan dah sebab
0: nanya. Beri bunyi ke berjiran ke tuan?
1: Oh, jangan kau melaman. Aku suamanya ninga kadang-kadang melaman kita pun reception yang boleh datang di rumahku. Pam kunci pintu pun ada orang bukanya. Tu mesti Gaby mengepas pintu.
2: Apa ni? Jam fitnahnya, kelalunya, pencernaannya.
1: Reception dia datang aku dia. Aku nanya dia.
2: Apa tingginya?
0: Apa tingginya? Apa tingginya? Apa tingginya? Apa tingginya?
1: Apa tingginya? Smash aku baru cak. Okay, selamat pagi, ngagai. Edmund Ugan pagi tu. Kau yang merah tu, bukan aku. Bukan aku. Jadi kau yang, bukan 1% gini tu. 1000% segi orang Indo dulu mental. Jaku Indo tu bakal jaku petara anak sekali ngelaban.
2: Ya. Ingat jaku petaranya.
1: Iya, kan
2: boleh jaku petara. Kau
1: ya bakal berada. Sebab orang kena, alu-alu kena, alu kena ditanya terus. Alu kaya ditulis dalam diary terus. Alu kena kemat ke maka. Alu siapa pagi-pagi tu gibi?
2: Iya. Pihak Megak ngagai Rosita Joseph Tarum nitiah kemut kejar siku-siku. Kadanya tahu lelaki tang sidak nak memunyi bakau rindu. Nanti inu pun nitiah keulah orang ke ngelingi peniau tahu ngasuh nadai muat gak kue.
1: Orang ke ngelingi nanti bakal mayang uti ngelingi nanti ngacau muat ya.
2: Nak aku nemunya.
1: Nah,
2: ada bakal aku punya
1: experience dia.
2: Nanti berpangai bak munyi ku ya ya uleh siku-siku orang. Nanti tunggu pagi nyu nanti mood ku nadai data kain kini aku ni tu tu ni seduai ni amat nak lemau gego
1: nadai kami jalan unik deh ni. Lepas dalam dunia atau main orang deh jadi segi bisa kita nyebut tu tadi tapi like cak
2: dalam dunia
1: artinya kita orang bukan dalam muda cantak kau muda traffic light cak traffic light ya deh tu bata pala ya benda kuning ke lah. Paling oke okay,
0: mood lah ya, mood lah
1: nanti lagi kaduang cak tak maju hari mama cak entah mirah saya muda ya mirah tau lari dong dari jauh cak kayak kita kenyap belakang ini nama tu si longga apa belakang
2: iya
0: mesti aku sayur belakang ya cecang gak. Okey, lo pagi meninggal kita ke visi komen mega pagi itu kita tahu ganjung gaya Facebook kami ba posting si poster dia tadi nih si gambar kita tiga.
1: Si gambar sigat gambar kuda pernah kuca.
0: Ya.
1: Gambar gambar sigat kak dia betul pernah lagi be. Gambar kuda malu sigat.
2: Bisa beli kena kumutah lo. Mental gay kuningan.
0: Kena baru gede cak. Smash baru.
2: Mental gay kuningan.
1: Pernah dia jadi larang mutah dalam konti walaupun mengandung.
0: Okey, Umang Ambal, peninggal kita itu mendah ke? Baik ya, Indo meh ke dulu lagi ya bayu mayu lah. Ke laban kami Indo mayu lagi jam begulai ngau belana di rumah. Asai aku lah.
1: Asai aja.
0: Laban mayu tak kerja di rumahnya ke ngasuh rundiang tu kadang-kadang jampat ke ransi, undu kat sino, ko ya.
1: Nya faktor ni. Tang nanti ngeju Jamaica tu, tenane mayo tersebut ya. Segi orang laki yang ke mayo hage mental. Sah, 1% ya. Babla pasar itu pada.
2: Kena ikut tai babla pasar aja. Ku nak ku mu tai ko ya.
1: Ya babla pasar ke selalu pos orang bapis buatnya ya ke minto-minto.
2: Oh, yang gigilanya. Oh, okey.
1: Lawan mereka ditangkap. Okey, datang lagi macam lagi ni cak. Macam mayuh komen tu tentang kita yang datang nak belalak lama betul Gibi.
0: Ya, ya ke mintul.
2: Lama ke mintul
1: banyak banyak aku nyuk mintul lah lama terima main di kontor baru ni.
0: Berapa kali dia kena smash ya? Bola tanggung lama break dia kaya. Ni nak.
1: Ya, ya macam ujung macam ujung sih kena cak. Tu pasal mana lah mintul.
2: Ni ada.
0: Telan. Ijin baru kangen.
2: Kami nak ngai malah.
1: Ya bahasa transual sih kena calu. Ha ha ha.

0: Wah, baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kemaya rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, ente deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyirut tu, ari YFM Miri.
4: Mata ngai tinu, macam-macam lah.

0: Memang Kerabat Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina, uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Terima kasih Uwes pesan. Ya, pesan saya.
4: Betul. Nemu kami Uwes saja apan bisa mintol-mintol mimet pagi itu. Nada yang kami yang nak bulan pelikun.
3: Kenapa kita sama bulan likun pagi itu kita ke dengah jalan alunnya.
4: Betul. Lepas, anam dah kita aja orang ke depan kau kita apa tentu ke ngena megah.
3: Ya, betul.
4: Okey, jadi ya, sama bisa komen pagi itu yang kurusin anak. Jadi pagi itu.
3: Ya, bisa awak kita pagi itu.
5: Nama kakau aku amat. Okey. Ngarap ke Balai Indo bisa main nanah kaku me pagi tu. Nah pagi ngagai capuk kira udah hantar nah. Bedau ne.
4: Bedau saya ko.
5: Sama semarin part ko ya gaya hari di Sibujaya tumu pagi tu ba aku engkau ra Indo dekat jam 4 lagi lebih ya. Age ya ke full time DO ama mayu tanggungjawab rumah tangga tang te urang bakak aku raja dah pincin tetapi nuluang ina tuai kak kuya nama tak kuya to kelele ada itu
4: tang tu tadi ayah kemudi to mana komen pada kuari jenana Bali atau ya sih ngaku indo ujigi udo gimintol daban indo me udo melentiang terlalu sensitif yang paringan nadai kebuah pihak kuya tang aku sih sawat ngai to cak kebuahnya lama kita nemu indo temui hormon cak
5: hormonnya
3: dari namanya dari segi tata sukut scientific lah.
4: Saya ngomong matematik menyangka kau matematik berapa perlu dikira bahawa hormon deh. Sehingga logik kita Indo tu tadi ya nemu berbalik nemu muncul barang maya. Tak nanti kita ya berarti kecatu tadi di peda aku cak umur ba ilmiah tu tadi Indo tu patut ya lubah gi mental lepas kita tu kita nyebut tu man saya ke suah gi mantai kati diri
3: oh suah meluah
4: lepas kita tu siti utai ke takut tidak amai ianya tadi lubah maya kita terkena anxiety atau ke kemurungan nyak ke ngasuh hindu tu tadi tini tia suah pedih kena serang mental tang nanti ya mental nanti mungkin engkau punya kaku segi pemain punya cak.
3: Iya, laki Indo lah kebenar ya. Nak ngira ya laki atau Indo. Laban nanti nite orang Indo tu jiwa sebenarnya lembut gimana? Sedak ya emo gitu banding orang laki ya. Nah.
4: Hati ya tisu.
3: Hati tisu.
4: Nya sebab memang lu kena bak. Lu kas mana?
3: Sensitif ba orang Indo.
4: Aku sih melihat ke dinan hari rupanya orang bukan.
5: Aku nunduk lah banyak uka aku.
3: Taman juga orang Indo tu sedak ya besar tanggung pengawal tidak kena di namanya suri rumah housewife lah. Ibi.
5: Ya betul.
4: Jadi Dato dituju ngagai laki GB ambil mamana bini lagi oh anu ya hati-hati sure. Donya nanti ke makai igau teh kalau lembut gaya beri bubur roti tisu ke.
3: Roti tisu.
4: Lepas tisu cha.
3: Orang Indo tu lembut ke benar ya.
4: Ya betul.
3: Kita laki ya ke ini Ramadah mencorakkan orang Indo ya orang Indo tu pakai kain putih mereka
4: nama
3: color break dia tidak ya sama orang Indo sama
4: Indo tu tanah lihat
3: oh ya
4: nanti dekat ngasuh ya jadi genua ya nanti dekat ngasuh ya jadinya
3: ngari tanah lihat ya
5: mak mendak tu dah aku nak ngelaban nyup lekat nyari genua menyari benar menyak dia
3: ngari jako bisa mandi darah kita
4: nama ya anam nyadik ni.
3: Anam nyadik ke?
5: Umah.
3: Bukai.
5: Ungkok tuan nuliang. Ungkok tempoh nuliang. Mental aku lagi.
3: Ngia mengkoku.
5: Aku lagi.
3: Bipak ke mental lagi aku.
4: Cak. Kan aku mental lagi bayar cak. Umah macam.
3: Tengok buang ni tiga pagi tu.
4: Ketemu baru kita bawa ya ke bukan.

0: berita seterusnya. Tahap kesiapsiagaan rangkaian telekomunikasi di Negeri Sembilan sempena dengan pilihan raya negeri PRN ke-16 berada pada tahap memuaskan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kebanyakan pusat pengundian dicangka menerima liputan internet yang stabil.
1: Saya berpuas hati berdasarkan apa yang dibentang ke semua pusat pengundian, insyaAllah internet akan baik, tapi ada beberapa syarikat telco yang perlu menambah baik liputan di sejumlah pusat mengundi. Tapi untuk majoriti pusat mengundi, insyaAllah tidak ada masalah internet. Ya, saya difahamkan untuk hampir kesemua syarikat telco, banyak daripada penyelesaian itu akan dilaksana menjelang hari Jumaat. Cuma ada satu syarikat yang perlukan lebih masa mungkin sebab jumlah lokasinya lebih besar.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut mengarahkan syarikat telekomunikasi bersama MCMC untuk meneliti isu liputan internet yang lemah di laluan antara kawasan penempatan, khususnya jalan menghubungkan tanah rancangan Felda dengan pekan berhampiran. 5 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan PRN Negeri Sembilan sejak 18 Julai hingga Selasa. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dalam tempoh sama, sebanyak 9 laporan polis diterima termasuk kes membabitkan pembakaran 10 bendera parti politik di Felda Kepis, Kuala Pilah. Beliau berkata, polis turut menerima laporan berkaitan dakwaan provokasi ketika hari penamaan calon di Kuala Kelawang, Jelebu. Selain itu, Dato' Al-Zafni ini memberitahu daripada 178 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik yang diterima setakat ini, sebanyak 173 telah diluluskan. Luar negara, Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembukaan jambatan antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarif baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada, Craig Robertson berkata, majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jambatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dengan Iran, Korea Selatan sedang meneliti langkah praktikal bagi menyumbang kepada usaha memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Presiden Korea Selatan memaklumkan pelbagai pilihan sedang dikaji dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan pertahanan di Semenanjung Korea serta prosedur perundangan domestik. Bagaimanapun, Seoul menafikan menerima permintaan baharu daripada Washington untuk mengerahkan kapal perang atau aset ketenteraan ke laluan strategi itu. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan dua stesen minyak di bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar, sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv, bandar kedua terbesar di Ukraine, terletak berhampiran simpanan Rusia, terus menjadi sasaran serangan. Sukan sokongan padu rakyat Malaysia diharap diberikan kepada atlet Muay Thai negara Ahmad Nur Iman Alif Rakib yang bakal mencipta sejarah beraksi merebut gelaran juara dunia Muay Thai One Interim bagi kategori strawweight esok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan atlet itu diharap dapat mengharumkan nama negara dan menjadi inspirasi kepada generasi muda. Ahmad Nur Iman Alif akan menentang legenda Thailand Sam Ekayang Hadau di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL kurangkan kemalangan libatkan kenderaan berat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nodiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Guys, tolong lo follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.
2: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
3: Frekuensi Miri FM
4: 95.1 FM di Suai,
3: 95.7 FM di Lambeh,
4: 98.0 FM di Bandar Remedi.
5: Satu, dua, tiga, kayu, kayu,
6: kayu. Paranda Gata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
7: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ya, selamat pagi. 9.21 minit lagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Dan di pertemuan kita 23 Julai 2026 bersama dengan 8 Safar 1448 Hijrah. Ha, jadi mula menemui anda pastinya di Geng Pagi Miri FM. Dan juga nanti ada istimewanya untuk selama sampai hujung minggu inilah ya. Selama 5 hari. Ya, bermula daripada Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 4 hari. Selama 4 hari itulah akan kita bersama dengan rakan kita di Marudi. Studio mini Marudi untuk Baram Regatta selama 4 hari berturut-turut. Dan juga hari ini akan ada info ekspresi jam 10 pagi nanti. Kita akan terus ke studio mini Marudi selepas ini. Tapi sebelum itu, saya nak ajak anda semua berhibur dahulu. Nanti mulakan bawakan dari semasa ke semasa buat rakan kita di studio mini Marudi. Baiklah, kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Kakak Azraf. Thank you very much. TQVM. Lagu baru untuk tahun 2026.

0: Info cuaca di Minit
1: M. Baiklah, tepat 9.30 minit pagi, info cuaca Mul nak kongsikan kepada semua pendengar setia Minit FM di mana saja anda berada ketika ini. Okey, ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan, pada petang ribut petir di beberapa tempat dan juga pada malam nanti hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada dan juga untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori tiada juga. Dan juga suhu untuk hari ini iaitu adalah mencecah 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Untuk anda semua, ini Mul dapat daripada pegawai petugas daripada Jabatan Cuci Bahagian Miri iaitu Encik Zira Kamal bin Zahari. Jadi itu info yang sahih untuk anda semua hanya di Geng Pagi. Baiklah, selepas ini kita akan bersama dengan rakan kita di mini studio. Jom kita nak berhibur dulu dengan lagu Odah Gelanggang Rasa.

0: Jakarta 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Ya, kita bersama dengan rakan kita di mini studio Marudi ketika ini, DJ Syaz kita. Selamat pagi.
2: Pagi, Mon.
1: Okey ke di sana? Bunyinya okay. Bising sangat. Adakah itu powerboat? Powerboat patutlah bunyinya cemerlang sekali.
2: Iyalah, sampai suara kami tenggelam.
1: Benar, sangat-sangat tenggelam. Betul. Kita boleh naikkan sikit kan supaya kita dapat lagi dengar-dengar lebih jelas. Jadi, macam ni dengan suasana di sini dan apa yang sedang berlaku ketika tu, silakan.
2: Okey, Mul. Okey, dah dapat dengar sih. Hilang dah tu suara tu.
1: Dengar-dengar tapi masih lagi putus. ada gangguan. boleh silakan.
2: Okey, jadi hari tu kan seperti semua sedia maklum kita berada di hari yang pertama dan sedang berlangsung kini tu dapat kita orang dengarkan sedang Rio rendah di luarnya powerboat untuk hari yang pertama. Jadi ulasan-ulasan selanjutnya kelak kita akan kongsikan dengan lebih lanjut lah untuk jam yang kedua. So kita akan datangkan dengan tetamu-tetamu juga kelamul yang akan bersama-sama dengan kita di situ. Kita insyaAllah lah ada 3 tetamu daripada kita orang yang bersama-sama dengan kami orang kini tu. Kita orang mesti stay walaupun dengar bunyi bising tena depannya, cun-cun depannya.
1: Patutlah. Memang sangat-sangat dengar. Macam Mul pun mau juang ikut kesian dengan kelajuan yang melebihi hati.
2: Benar Mul. Okay. Kami jadi angus si tahu mereka apa.
1: Benar, betul. Sangat-sangat mengganggu sebenarnya. Tapi siapa? Kami pun ikut kita berteriak di situ. Macam kami yang juang di sia.
2: Jauh sikit lah dari mikrofon tena.
1: Okey, tadi kami sempat nanggar status DJ LY kita nak. Sedang juga berlangsung ketika tu adalah Uci Bakat, betul?
2: Betul.
1: Di sini
2: setidaknya di Dewan Suara.
1: Jadi kami nanggar tadi penyertaan yang kami juga lah. Jadi maksudnya kami lah orang di Mengudi yang pandai berlagu.
2: Kami rasa mesti bertambah lagi kan ujung-ujung sidak tu. Kadang-kadang kita mau tutup apa ni ada nambahnya pun penyertaan.
1: Benar lah ya Juan. Jadi sebelum saya tanya kawan-kawan saya yang lain ni, DJ Leo kita, ni Fas, ni S1, ni set 3 ni.
2: Ada Fast kami rasanya di stadium. Lekat ya S1 dengan Leo sidak duanya yang handle tu powerboat tu.
1: Memang noya lah. Memang saja di landasan lah. Sial lah tena.
2: Benar. Belawan suara ajak kami 3 situ.
1: Aduh.
2: Kita empat lagi ujung-ujung.
1: Tapi memang dekat lalu kita dengan tempatnya.
2: Benar pun.
1: Dapatlah kita tahu siapa menang di sia.
2: Asik lah juaknya jauh tu. Kita kan di tengah-tengah. Kita pun studio tu di tengah. Jadi sidaknya kelak kali siapa nama Nun. Bolehlah nangga apa dek mun kami tek kami sokong warna perauknya aja. Sampai kita tahu nombornya berapa tek nah.
1: Jadi apa yang kami nak tanya juga macam ni dengan sambutan orang Malaysia. Awal pagi tu dah kami kah?
2: Alhamdulillah Mul, dari pukul 6 tadi kami dah dengar bunyi ngong jadi di tengah-tengah sungai. Ya benar. Warna kita tok depan tok penuh manusia di depan tok. Dapat nangga ujung perahu aja.
1: Ya, Rabi. Rindu hati. Macam ni lah best berami. Sorry kata tu, setahu kami lah disambut 2 tahun sekali untuk program tu. Betul?
2: Awal lah, 2 tahun lepas kan sih jadi. Jadi ini kita forward ke tahun tu.
1: Okey, okey. Jadi kita nak impukan kami orang dulu lah untuk di migi tu kita redahkan sikit suasana di sia. Lagu benar. Apa yang boleh kita mainkan di mini studio ya? Silakan.
2: Boleh aja. Kita pinjam suara Nuha sekejap. Bukan Neha ya.
1: Okey, silakan.
2: Okey, kita cuba dulu. Dapat kesik tu, cuba dulu.

0: bunyinya suara kita, Tek Mung.
1: Ah, yang bunyi suara kita, yang bunyi suara siapa di belakang ah? Suara S1.
0: Suara S1. Biasa kita kenalnya setelah bapa-bapa kenal ya.
1: Benar. Suara macam ni lah digunakan untuk lomba perahu macam ni lah. Perahu naik semangat orang.
0: Tapi kami tu yang tenggelam kena suaranya. Om pula mada masuk dalam mulut bah mikrofon tu.
1: Kita siapa lawan suaranya, okey? Si payah.
0: Benar. Lepas tu kami si pakai stand. Bagus kami pegang ajak mic.
1: Benar. Macam ni dengan cuaca di siang. Okey ke benda? Mendong ke hujan ke?
0: Si juaknya mendong, si juaknya panas gila mulnya tu sedang-sedang. Alhamdulillah lah. Si berasa panas gila lah tadi kami ada keluar sekejap tadi kan. Mungkin masih pagi, masih awal ke harapnya macam tu je sampai petang ke lah.
1: Mudahan je lah, semoga baik-baik saja lah. Sebab ialah acara kita tu nang hot kepada orang nak. Lagi-lagi dah power boat dengan sidak makin perahu undang ditunggu-tunggu dan juga mari sempat juga kami nangga status daripada DJ kita DJ Kayan Livan hanya DJ sempat Livan. Makan mie ketiau mudik padahnya
0: nya kita tak berkaya sikit nya jangan kira ditinggalnya kami dua LY. Tahu sih apa ceritanya di maknya kami teh berkeliling di Pasar Marudi tu ngetes kaki baru katanya.
1: Padahal kaki kita ada spek.
0: Ada spek. Kami pandangan dengannya macam tu. Jangan-jangan orang fikir kami tak ngetes kereta baru.
1: Iyalah kami pandangannya. Nelan dari Leo je lah kami orang ni miri tu dengan kita makan mie mahudik ya Livan. Kami pandangannya nyaman mul badannya aduh. Kalau kami nak ke siang mesti dah jam je kaya tu.
0: Oh, mul marik pun hari kita datang kan hari kami datang lah. Memang dah banyak dah kereta. Kan. Hari tu ibu sebut gila kami tadi belum sempat meronda-ronda. Mari ada meronda yang apa orang berjual makanan yang kita nak pemakan teh nah. Tu sial lah duduk tuju kita.
1: Tapi ialah yang menariknya mengenai barang negara Marudi. Bukan selalu dibuat tapi bila sekali dah mula nang berderu orang datang. Sebab tadi nya bukan aku pula bukan setiap bulan ke sambutannya bukan 2 tahun sekali akan dipolah untuk program barang negara tu. Jadi kepada kita orang mana-mana yang belum pergi, pergi lekas-lekas. Siapa jam bukan selalu nak.
0: Bolang je kemah, tidurlah kemah.
1: Ujungnya lagi sikit sehal juga. Kita dah dekat. Maksudnya ada 24 jam kita dari Marudi nak ke Miri pun boleh lah.
0: Ya, ada 2 jalan dah kena tok mul. Yang dari Miri ya boleh juga. Yang kita dari jalan lama ya boleh juga. Tapi kami masih pernah cuba jalan yang pakai tembus di Miri ya. Kami masih pernah cuba. Ini ada laluan. Cuma kita sih pernah mencuba jalan ya.
1: Maksudnya alternatif yang lain lah boleh digunakan.
0: Ya kan jalan baru. Jalan baru-baru di Sidak Ibadah.
1: Okey. Barulah kami tahu. Berduhal ada lagi berduhal jalan yang lain. Lepas tu kita nak cerita lagi pasal mengudi. So kami boleh, pun lindok juga pasal mengudi. Jadi kita nak dengar lagu dulu lah. Boleh. Dari Miri ni lah kata. Kak Ya. Kita ronding-ronding cerita-cerita lagi. Okey.
0: Okey.
1: Toknya.

0: Kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera. Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: 1, 2, 3.
2: Paranggata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regata 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regata 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regata 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
3: Ah, Baram Regata 2026 sedang berlangsung bermula hari itu sehingga Ahad. Pastinya meriah di Marudi dan juga semua kita di Miri FM, kru Miri FM semua berkampung di Siana. Oh, kecuali Mul lah.
4: Benar Mul. Tapi kita mesti standby di Siana sebab kami memerlukan teman juga tu.
3: Pakai meloyan. Tu nyaman sikit. Dia berhenti kali powerboat tu nak. Nyaman kami meloyan kita.
4: Benar. Boleh ayulah kita dua lepas tu.
3: Tadi tu nak betul-betul teriak. Kedengar suara kami yang pun dah nak jadi powerboat tu juga.
4: Rasa kami tak megang helo.
3: Betul. Benar. Jadi tak macam ni dengan suasana Siam. Masih lagi kah dengan powerboatnya lagi? Ataupun dah sampai pagi tu aja? Ataupun ada lagi sambung kah?
4: Adanya ke lah. Tok bertenang lho sidaknya.
3: Kali dah umum siapa menang kali nak.
4: Kita sama menunggu. Sebabnya macam baru berakhir juga Tok Mul. Jadi apa yang kami dapat tangka hari itu banyak gila benda yang sudah dirancang. Jadi kita dengar tech powerboard kami si tahu, belum tahu kami kategori-kategorinya.
3: Betul.
4: Bukan si mau nyebutnya Mul. Takut salah
3: kala, betul kan? Benar. Maklumlah kita tok rempuan
4: tu. Ujung-ujung salah nama buat disebut.
3: Mak aku laki kelana. Iyalah rempuan badannya. Sibuklah saya dulu pada jamnya. Bagus sibuk. Sebut saja apa-apa semua powerboat. Macam kita pada Hilux semualah kereta Hilux tau.
4: Benar.
3: Kita sih tahu apa jenis kereta, motor semua, motor sikat lah. Padah janji selamat. Jadi apa yang sedang berlangsung di sini adalah powerboat. Betul?
4: Ya, betul. Jadi apa yang kita dua mau kongsikan untuk pendengar, yang lebih lanjut kelak jam kedua kami ada beberapa tetamu ya Mul. Kami masih menunggu sidak Tok sebenarnya. Mulnya awal datang kelak sempat dengan sidak di Sarawak FM. Jadi kita akan selitkan di mana-mana. Tapi kita mesti standby di sini aja kelak Mul.
3: Boleh. Jadi untuk tetamu kita itu adakah Kak Absah?
4: Ada, Kak Absah ada. InsyaAllah munnya sempatnya akan masuk jam ketiga kelak. So kita ada penyanyi Nai juga. Yang gambaran kami mau kongsikan.
3: Sebab amarik Kak Absah sempat bungi kami masa kami on air. Yang mana nyasi sama anak Kak Konti kok.
4: Benar. Awalnya tadi Mul pukul 8 udah ada. Awal dari kami.
3: Ya, semangat orang merudik no. Saatnya memang apa pada orang menyambut orang datang. Jadi ialah antara salah satu budaya orang di Marudi ya. Bila saatnya nyambut tangga orang kami datang, saatnya nang sangat-sangat meriah dengan sambutannya yang sangat baik. Jadi ya antara Kak Absah kita pun pendengar setia lah nak.
4: Benar.
3: Jadi lepas tu kita akan ke berita dunia dulu. Lepas tu kita akan pergi ke Sarawak FM dan juga mini studio di Marudi. Okay.
4: Sampai yang situ penting ajalah kita dua. Jangan lari kita.
3: Kami nak pergi berjalan dulu.
4: Okay.
3: Jom kita nak beri berdolok dengan lagu Blues Gang Mas Siti. Lepas saya kita berita, lepas saya bawa kita akan kembali kepada DJ Shaz. Okay, jom. Ini dia untuk anda, Geng Pagi Miri FM.

MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika Syarikat ke atas kemudahan infrastruktur strateginya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan doktrin pertahanan Iran jelas, iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Susulan ketegangan yang kembali memuncak

Saudi bakal dibangunkan menerusi perjanjian kerjasama dengan Amerika. Menurut Jabatan Tenaga Amerika, dua perjanjian berkenaan melibatkan kerjasama nuklear untuk tujuan aman serta pelindungan dua hala dengan jaminan pematuhan kepada standard keselamatan dan pencegahan percambahan senjata nuklear. Perjanjian itu akan dikemukakan kepada Kongres untuk semakan, namun mencetuskan kebimbangan berhubung potensi keupayaan pengayaan uranium pada masa depan. Lebanon meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lebanon di kawasan berkenaan bagi membalikan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika yang menetapkan tentera Lebanon akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembukaan jambatan antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarif baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada, Gregor Robertson berkata, majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jambatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan dua stesen minyak di Bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar, sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv, bandar kedua terbesar di Ukraine, terletak berhampiran simpanan Rusia, terus menjadi sasaran serangan. 5 pelombong maut selepas sebuah lombok emas runtuh di Kaunti Narok, Barat Daya, Kenya. Komander Polis Kaunti Narok, Patrick Labolia, memaklumkan operasi penyelamat masih diteruskan bagi mengeluarkan beberapa lagi pelombong yang dipercayai terperangkap, namun terjejas akibat kekurangan peralatan khusus bagi operasi pelombongan. Beberapa mangsa yang terselamat dibawa ke kemudahan kesihatan berhampiran untuk menerima rawatan. Sukan perpindahan percuma pemain tengah Brazil Casemiro ke Inter Miami mencetuskan kontroversi selepas didakwa melanggar prosedur perpindahan Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS. MLS mengesahkan sedang mengumpul maklumat berhubung perkara itu, namun enggan mengulas lanjut sehingga proses semakan selesai. Kehadiran bekas pemain Manchester United itu dijangka memperkuat jentera tengah Inter Miami. Terma penyelesaian dengan klub lamanya LA Galaxy ditangguhkan sementara siasatan dijalankan. Persatuan Bola Sepak Argentina AFA menafikan sekeras-kerasnya dakwaan presidennya Claudio Tapia serta bendahari Pablo Tevecchino ditahan pihak berkuasa Amerika Syarikat selepas perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Penafian itu dibuat susulan laporan media yang mendakwa kedua-dua pegawai tertinggi AFA berkenaan ditahan dan disoal siasat di lapangan terbang John F. Kennedy, New York sebelum berlepas pulang ke Argentina. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: macam bahan
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada pagi ini. Bertemankan saya Syaza pada hari ini di ruangan Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Dan seperti biasa di ruangan ini, kita akan bersama dengan rakan kita di stesen kawasan untuk Info Ekspresi. Seperti biasa di hari Khamis pada hari ini, kita akan bersama dengan rakan kita di Miri FM bersama dengan DJ Syaz dah pun bersedia di sana. Hello DJ Syaz.
4: Hello Syaza, Syazito.
3: Syaz dan juga Syaza bersama dengan anda. Okey, dan kita belum dapat lagi visual. Tadi dah dapat dah visual daripada Mirror FM, tapi tiba-tiba pada hilang. Lepas tu kita akan cuba lagi untuk dapatkan isyarat daripada rakan kita dari Mirror FM untuk dapatkan visual daripada rakan kita di Mirror FM untuk Info Ekspresi. Dan dikatakan juga ada apa mana? Ada
4: barang mereka tak. Ada tetamu sebenarnya tetamu kelas Syaza. Seorang dah ada, siapa? Kami akan cuba ambil seorang je dulu. Mun sempat ketiga-tiga, maksudnya ketiga-tiga ya kelak. Mesti one by one, mana yang sempat je. Sebab kini tu kan kita di studio ini, mungkin tak dengar bunyi orang kekong di luar ya.
3: Alhamdulillah
4: lah. Boleh juga kita orang merasa teh.
3: Merasa kemeriahan yang betul berlaku di sana. DJ Syaz boleh kongsikan aktiviti-aktiviti yang berlangsung bersama dengan tetamu yang berada di sana. Silakan DJ Syaz.
4: Jadi untuk mula-mula tu sebenarnya Syaza, kami cuma ada seorang tetamu kita di konti. Toknya akan lebih kepada Ratu Baram Rigata kelak. Dan ada tetamu lagi yang kedua kelak, Puan Ros, yang akan bercerita tentang perlumbaan perahu kelak. Tapi Puan Ros belum datang, siapa? Mana sempat kita sempatkan je lah kelak. Dan juga Puan Encik Izra Izra Uda, yang pegawai daerah Marudi pun belum ada. InsyaAllah kelak kita akan cuba adakan lah, mun sempat jam kita dua tok lah.
3: InsyaAllah.
4: Kita dah dapat tangga si gambar dah ambil si ya.
3: Hai.
4: Sini kamera tu. Atoknya.
3: Atoknya. Kami bukan jadi belakang. Ambil belakang.
4: Berpusing lah kami tu. Mudah muka ke situ.
3: Okey lah. Baiklah Syah, silakan dengan temu bual bersama dengan tetamu kita di sini.
4: Okey, dah di depan kami tu sebenarnya mun kita orang dapat nangga si cantik molek kelak, kami switchkan kami pun TikTok yang kita orang nangga, kami orang live di TikTok pas tu sabar kita orang dengan Counselor Yanti, nya adalah salah seorang chair lady Ratu Baram Rigata, hanya yang in charge tu chair lady berkenaan dengan Ratu Baram Rigata. Kami belum mau mengulas lebih lanjut sebab kami mau dengar lagi nyempun. Jadi kita mau ucap selamat pagi Counselor.
3: Selamat pagi.
4: Apa khabar?
3: Hai.
4: Hanya suaranya cantik orangnya Syaza.
3: Terima kasih.
4: Okey, dengar-dengar khabar Ratu Baram Rigata. Puan Counselor, apa yang kita boleh share dengan pendengar-pendengar kita? Kedong suruh Sarawak tak dengar tak nak. Apa spesifikasi? Macam orang tak mau menyiasat sesuatu. apa sebenarnya? Berapa orang yang ikut kategori-kategori yang mungkin ada kategori?
5: Okay, terima kasih Puan teacher ya.
4: Teacher. Nama kami dah jadi teacher atau kini Tok Syaza. Soalnya dua dalam satu kak. Iklan.
5: Okey, Mak Stefan. Okey. Mak Stefan juga telah menjemput ke konti bagi Tok dengan perkongsian mengenai pertandingan Ratu Baram Rigata bagi tahun 2026 ya. Okey, seperti yang kita sedia maklum, pertandingan Ratu Baram Rigata bagi 2026 merupakan antara acara kemuncak sempena Regata Baram atau Baram Regata bagi 2026 yang berlangsung di Marudi. Dan tahun ini pertandingan mengetengahkan tema contemporary traditional yang menggabungkan keindahan warisan budaya dan juga sentuhan fashion modernnya. dan setakat ini untuk seramai 12 orang finalis yang telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir selepas melalui proses pemilihan yang teliti. Dan kesemua finalis merupakan anak-anak Barang yang berasal daripada Barang. Dan malam prelude juga akan berlangsung pada 24 hari bulan 2020 Julai, iaitu hari Jumaat.
4: Okay.
5: Di mana sesi malam prelude adalah sesi pengenalan para finalis kepada orang ramai, serta pada malam tersebut tiada penyingkiran, hanya seperti showcase ataupun di mana para finalis kita 12 orang setidaknya akan appearance setidaknya di atas stage. Dan malam grand final akan diadakan pada 25 Julai, iaitu malam Sabtu, di mana malam kemuncaknya, di mana kita menobatkan Ratu Barang Regatta 2026.
4: Jadi umurnya tu tadi, Puan Kaunselor, berapa tadi, dari berapa hingga berapa umur setidaknya?
5: Okey, untuk syarat penyertaan dari 18 tahun hingga ke 28 tahun. Dan masih bujang dan belum pernah berkahwin.
4: Jadi kita orang yang mau tahu, kita orang mesti datang, jangan lepaskan peluang.
5: Betul.
4: Puan Kaunselor kan. Jadi persiapan setidaknya selama tu berapa, adakah peserta yang pernah ikut beberapa tahun lepas yang belum juara lah masa kami tu, ada sih yang ikut semula tahun tu? Macam ada wajah-wajah baru lah.
5: Wajah-wajah baru. Dan penyertaan 12 finalist adalah penyertaan yang baru bagi peringkat Barang Regatta. Dan mungkin mereka juga pernah menyertai mana-mana pertandingan yang dianjurkan dari tempat lain, tapi mungkin tapi memang bukan daripada Barang Regatta.
4: Okay.
5: Dan juga memang ada beberapa finalis kita juga yang belum pernah mengikuti mana-mana pertandingan pigeon di tempat lain juga. Jadi pengalaman baru bagi sesetengah mereka.
4: Betul. Okay, jadi mungkin ada juga beberapa teman. Tapi siapa Puan Kaunselor? Kita tahu Puan ada kongsi banyak lagi sebenarnya yang best-best. Betul. Tentang Barang Regatta tu. Mungkin Rina, bukan Rina, Syaza. Kita dapat dengar, masih dengar suara kami dua sih, Syaza?
6: Boleh. So far okay lah. Cuma ada sedikit bunyi sound di belakangnya agak nyaring juga lah.
4: Benar,
6: berlawan dengan kita dua pun suara.
4: Berlawan.
6: Masih lagi kedengaran lagi suara kita dua.
4: Tapi kita sekarang, tahu sih yang suara siapa. Yang suara S1 dengan suara DJ Leo ya. Ini jadi pelapuk apa nama teh?
6: Pengulas.
4: Okey.
6: Okey. Teruskan dengan temu buat, silakan.
4: Mungkin Syaza mau tanya dengan Puan Kaunselor lah tentang Barang Regatta ni. Tahu kita ada soalan juga di Sia.
6: Okey. Selalunya Barang Regatta tentunya berlangsung setiap tahun ataupun berlangsung pada waktu-waktu tertentu ke, ataupun penganjuran yang macam ni? Dia punya konsepnya. Hello.
4: Puan
5: mungkin untuk penganjuran Barang Regatta ya yang dimasukkan ya. Untuk makluman, penganjuran Barang Regatta adalah kalau yang terdahulu ketiga tahun sekali dianjurkan, dan pada tahun sepatutnya Barang Regatta ini tahun lepas dianjurkan juga, yaitu bagi tahun 2025. Tapi oleh sebab keadaan yang tidak mengizinkan, itu keadaan banjir ya masa itu, dan tidak ditunda dan ditangguhkan. Oleh sebab itulah penganjuran kali ini diadakan, yaitu daripada tahun 2023 yang last regatta yang kita anjurkan, dan ini yang tahun 2026 lah, so 3 tahun lah untuk ketiga tahunnya.
4: Okey, ayalahnya tadi sebenarnya Syaza apa yang berita, sebenarnya kita dah ada pegawai daerah Telang Usan yang merupakan timbalan pengerusi Jawatankuasa Kebudayaan Barang Regatta 2028 untuk pagi tu, Encik Izra Uda. Dia dah bersedia baru datang ya, kami belum menyapanya tadi. Kami beginya masa lo untuk tarik nafas. Okey, dan dia akan bercerita lah tentang apa-apa pengisiannya lah. Jadi kembali kepada Encik Izra, tuan lah, kami nunggah kita tuan. Terima kasih tuan lah, sebab kita dah hadir untuk pagi tu, walaupun kita berlawan suara dengan pengulas kita di luar nun. Apa khabar tuan?
7: Khabar baik, sihat. Khabar baik. Sehat, sehat.
4: Rina Naya Syaza dapat dengar si suaranya?
6: Suara dapat dengar. Jelas, jelas, jelas.
4: Okey, okay. Kami teruskanlah Rina Naya. Malah je Rina skor.
6: Tersasul jap-jap. Okey, Syaza di situ.
4: Oh, Syaza, Syaza. Okey. Baik, baik. Kita nak ialah balik kepada Tuan Izra sendirilah untuk program kita. Berkenaan dengan keunikan program program malam ya, apa sebenarnya Tuan?
7: Okey, terima kasih. Memang Baram Regatta kali ini mempunyai banyak pengisian program lah. Setiap malam mempunyai persembahan yang unik, yang tersendiri. Bermula dengan Bintang Baram Regatta, diikuti Malam Kebudayaan, pertandingan Ratu Baram Regatta, dan kemuncaknya konsert perpaduan. Jadi pengunjung bukan saja akan dihibur dengan persembahan artis dan peserta berbakat, malah dapat menyaksikan pelbagai tarian tradisional, muzik etnik dan pelbagai persembahan yang menggambarkan keunikan masyarakat Baram.
4: Dan sekarang juga sebenarnya untuk maklumat Syaza dan juga pendengar kita, sedang berlangsung apa namanya uji bakat Bintang Baram Regatta di Stadium Marudi. Jadi untuk pengisiannya ia antara yang akan diadakan lah. Jadi mungkin Tuan Izra boleh kongsilah Bintang Baram Regatta. Memang Miri FM yang menganjur, tapi tanpa kerjasama pejabat daerah Marudi ia akan jadi apa-apa.
7: Okey, malam ini merupakan pentas separuhi Bintang Baram Regatta lah, tahun 2026. Para peserta yang berjaya ke peringkat ini terdiri daripada bakat-bakat terbaik yang telah melalui proses saringan yang cukup sengit. Jadi saya yakin penonton akan disajikan dengan persembahan yang berkualiti dan penuh semangat. Saya mengajak orang ramai hadir untuk memberi sokongan kerana sokongan penonton menjadi pembakar semangat kepada peserta untuk memberikan persembahan yang terbaik.
4: Okey, jadi untuk sokongan kepada bakat tempatan tu Bintang Baram Regatta ya tadi, bagi pandangan pandangan tuan sendirilah pegawai daerah Marudi, macam ni pandangan tuan.
7: Okey, Bintang Baram Regatta merupakan platform yang amat penting untuk mencungkil dan mengetengahkan bakat baharu, khususnya dari kawasan luar bandar. Ini kita ingin memberi kesempatan ramai anak muda mempunyai bakat yang besar tetapi kurang peluang untuk menyerlahkan dia punya bakat. Jadi melalui pertandingan ini mereka dapat memperoleh pengalaman beraksi di pentas besar dan meningkatkan keyakinan diri dan membuka peluang untuk melangkah lebih jauh dalam industri seni.
4: Okey, ia berkenaan dengan bakat tempatan. Kalau tadi Puan Kaunselor dah kongsi tentang Ratu Baram, tapi kami mahu tahu sendiri dari Tuan, pandangan Tuan sebagai pegawai daerah lah tadi kan, untuk Ratu Baram Regatta dan juga Malam Kebudayaan tu macam ni.
7: Okey, ini keunikan dia memang bukan sekadar satu pertandingan. Program ini juga menjadi wadah mempromosi warisan budaya masyarakat Baram yang kita integrasikan dengan elemen-elemen moden. Jadi peserta akan memperagakan pakaian tradisional, memperkenalkan adat resam serta keunikan budaya masing-masing. Ini memberi peluang kepada generasi muda dan para pelancong untuk mengenali pelbagai budaya yang menjadi kekuatan kebanggaan kita di Baram, khusus dan amnya di Sarawak lah.
4: Okey, Syaza, kami rasa kita rehat dulu lah Syaza sebelum kami terus dengan soalan seterusnya. Kalau boleh
6: mungkin Syaza nak hiburkan pendengar-pendengar kita dengan lagu yang telah disediakan oleh Syaza di siang.
4: Ya, boleh-boleh. So kami mainkan sikit lagu, lepasnya kita akan kembali. Jadi pada kita orang, jangan ke mana-mana, kita dengar dulu lagu tu.

0: Bintang T.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka pada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Okey, sudah berada di Marudi dah kami orang Tok Syazam. Di sana juga katanya ada kami tiga situ. Semua banyak kami situ. Okeylah. Okay. Oh, nasib dah si Rio di luar ya.
4: Oh. Masih lagi berlangsung acara regata di luar ya.
3: Ya, masih. Okey, jadi kami sambung semula lah Syazam.
4: Silakan, Syaz.
3: Kalau tadi kita dah tahu tentang apa namanya malam kebudayaan apa semua Ratu Baram, tapi kelak kami akan suruh puan kaunselor akan kongsi. Tapi sebelum tu kami beralih lagi kepada pegawai daerah Tuan Izra. Okey, jadi tuan, berkenaan dengan apa arakan kebudayaan ya. Mungkin tuan boleh kongsikanlah dengan lebih lanjut lagi.
5: Okey. Perarakan kebudayaan adalah salah satu acara wajiblah bagi setiap kali kita mengadakan Baram Regata. Pada 25 Julai nanti kita akan sebanyak 10 persatuan etnik ya akan mengambil bahagian dalam perarakan kebudayaan. Setiap persatuan akan menampilkan pakaian tradisional, music dan tarian serta identiti budaya masing-masing ya. Perarakan ini melambangkan keharmonian masyarakat berbilang kaum yang hidup bersama dalam suasana yang saling menghormati dan bersatu padu.
3: Okey, jadi untuk konsert perpaduan apa yang bestnya?
5: Okey, ini antara acara highlight lah yang kita adakan ya, yaitu konsert perpaduan. Konsert perpaduan ini menghimpunkan artis tempatan dan juga nasional lah di ke satu pentas ah. Gabungan ini bukan saja memberi hiburan kepada pengunjung, malah menunjukkan bahawa muzik mampu menjadi medium yang menyatukan masyarakat tanpa mengira kaum. Agama, latar belakang, ini adalah satu semangat yang ingin kita tonjolkan melalui Baram Regata ini.
3: Jadi pandangan tuan sendirilah, Miri FM yang dah ada berada di mini studio hari itu, operasi hari pertama. Pandangan tuan, mau lagi kah kami orang lepas tu soalan?
5: Ya, inilah satu satu jaringan kerjasama yang sangat baik ya. Siaran langsung Miri FM. Kami amat menghargai kerjasama Miri FM yang menyiarkan program ini secara langsung melalui Facebook, TikTok dan YouTube. Liputan digital yang membolehkan mereka yang tidak dapat hadir ke Marudi tetap mengikut kemeriahan Baram Regata. Pada masa yang sama yang membantu mempromosi Baram sebagai destinasi pelancongan dan memperkenalkan budaya masyarakat tempatan kepada halayak yang lebih luas.
3: Okey, ya, tentang acara-acara pentas lah tuan kan. Jadi kita belum mau sentuh mengenai lumak-lumak perahu apa semua, kita simpan dulu Tok Syaza. Kami mau kembali lagi ke apa namanya Ratu Baram Regata ya tadi dengan puan kaunselor kita. Jadi mungkin puan boleh kongsi lagi lah untuk mungkin ada jenis-jenis pakaian, mungkin siapakah hakim dan juga kategori-kategori bagaimana yang diberi hadiah, mungkin ada hadiah eksklusif penampilan-penampilan tertentu agaknya.
4: Alright. Okay.
6: untuk konsep konsep pertandingan Ratu Baram Regatta kali ini itu seperti yang salah saya kongsikan sebentar tadi, itu traditional contemporary, di mana kita ketengahkan pada pertandingan ini adalah gabungan keindahan warisan budaya dengan sentuhan fashion modern. Melalui tema ini juga para finalis digalakkan menampilkan busana yang mengekalkan identiti, motif dan juga nilai tradisional masyarakat Baram khususnya, dan sambil mengadaptasikannya dengan rekaan yang lebih kreatif, elegance dan relevance dengan peredaran zaman. Dan tema ini bukan sekadar mengetengahkan kecantikan luaran, tetapi juga menjadi platform untuk memperkenalkan kekayaan budaya Baram kepada generasi muda dan masyarakat umum. Dan ia juga membuktikan bahwa warisan tradisi mampu terus dipelihara, dihargai dan dipersembahkan di dalam gaya. Dan untuk dipertandingkan juga adalah best dress. Kita pertandingkan untuk kategori best dress dan juga best catwalk. Di mana best dress ni kita juga memberi peluang kepada mereka-mereka fashion kita untuk mereka mengkreativitikan budaya dan tradisional di dalam dress ataupun gaun, ya, gaun malam. Dan untuk maklumat kita juga pada kali ini adalah kita memberi tema kepada contemporary adalah untuk kita membuka ruang kepada designer-designer kita.
3: Maksudnya mesti ada elemen etnik juga.
6: Yes, betul.
3: Okay. Jadi ya, secara langsung yang akan memperkenalkan etnik kita yang ada di Sarawak.
6: Ya, di Sarawak dan Baram juga.
3: Mana-mana corak etnik lah tu.
6: Ya, betul.
3: Yang istimewanya. Okey, ialah tadi yang istimewanya Tok Syaza. Jadi sebelum kita berakhir, mungkin Tuan Izra sendiri mau kongsikan sebagai penganjur. Okey, jadi harapan Tuan Izra pula bagaimana?
5: Sebagai penganjur bagi Baram Regatta, harapan kita adalah agar Baram Regatta tahun 2026 ini mendapat sambutan yang meriah daripada masyarakat tempatan maupun pengunjung yang dari luar. Kami ingin setiap pengunjung pulang dengan pengalaman yang indah, mengenali budaya Baram, menikmati layanan mesra masyarakat setempat, dan nanti membawa pulang kenangan yang akan membuat mereka ingin kembali lagi pada masa akan datang lagi.
3: Jadi kalau harapan pun kaunselor sendiri untuk penganjuran Baram, bukan Ratu Baram Regatta, bagaimana pula?
6: Harapan daripada saya sebagai pengerusi bagi Ratu Baram Regatta kali 2026 adalah untuk kita mengetengahkan ratu dan juga anak muda, di mana mereka juga terlibat di dalam pesta yang berprestij ini dengan menampilkan keanggunan dan keunikan budaya dan tradisi Baram khususnya. Dan ini juga adalah satu platform di mana anak muda kita dikumpulkan kita di dalam satu acara yang penuh turun temurun dan gilang gemilang di Baram khususnya.
3: Okey, Syaza, mungkin kita ada mau tanya soalan untuk Tuan Izra, boleh juga Syaza?
7: Setakat tu saya ada lagi soalan.
3: Saya
7: lagi. Soalannya telah dikatakan oleh Syazkuna tadi. Cukup padat dan telah dikongsikan bersama dengan pendengar dari Miri FM dan juga Sarawak FM.
3: Okey, jadi untuk yang kami mau teruskan dengan Tuan Izra lah, sebagai penutup lah Tuan Izra. Mungkin besok ada lagi cerita lain sebenarnya mau dikongsi. Begitu juga dengan Puan Kaunselor, mungkin lebih kepada Puan Kaunselor dulu lah sebelum Tuan Izra menutup semuanya.
6: Kita kongsikan. Okey, daripada saya pagi tahun ini, ya, saya memang masih berbicara tentang ratu ni, ya, itu bukan hanya kita bersaing untuk merebut gelaran yang berprestij, iaitu gelaran Ratu Baram Regatta, tetapi malah ini juga adalah untuk mereka juga malah berpeluang memenangi hadiah wang tunai yang lumayan. Juara akan membawa wang tunai RM5,000 beserta piala, selempang dan juga hadiah-hadiah yang lain. Jadi di kesempatan ini saya mengalu-alukan dan menjemput seluruh masyarakat yang sama ada di Baram ataupun umat di luar kawasan untuk ramai-ramai bertandang ke Marudi untuk memeriahkan lagi pesta Baram Regatta, dan juga kita bersama-sama memberi sokongan kepada para finalis bagi Ratu Baram Regatta bagi 2026.
3: Okey, jadi kita beralih ke Tuan Izra lah.
5: Okey, selamat pagi sekali lagi ya. Jadi saya ingin menjemput seluruh rakyat Sarawak, warga Malaysia dan para pelancong untuk datang memeriahkan Baram Regatta 2026 di Marudi ya. Datanglah bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menyaksikan perlombaan perahu tradisional, menikmati persembahan kebudayaan, memberi sokongan kepada bintang Baram Regatta dan menyaksikan perarakan kebudayaan dan juga pertandingan Ratu Baram Regatta, dan kemuncaknya adalah konsert perpaduan. Jumpa tuan-tuan dan puan-puan di Baram Regatta, bersama-sama kita meraihkan budaya dan eratkan perpaduan di kalangan kita.
3: Okey, ya tadi Syaza Encik Izra Uda yang merupakan pegawai daerah Telang Usan merangkap timbalan pengerusi jawatan kuasa kebudayaan Baram Regatta 2026, dan juga tadi kita bersama dengan Kaunselor Yanti, Chair Lady Ratu Baram Regatta 2026. Tapi lepas tu kelak Syaza, kita rehat dulu lah sebelum kita duduk tutup kedai tak nak. Main lagu lho kita siap. Kelak kami ada kongsi, ada cerita tentang perahu, tapi kami kongsi sikit-sikit je lah, tipis-tipis je, boleh?
7: Boleh.
3: Okey, main lagu lho siap lah.
7: Okey, kita nak berhibur dengan lagu daripada Ultimate dan juga Adam Nukris. Pegang tangan untuk anda, terus bersama kami Info Ekspresi, Miri FM dan juga Sarawak FM.

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
0: Ekspresi
2: FM.
0: Ekspresi.
3: Okey, Ekspresi Sarawak FM sehati sejiwa bertemankan saya Syaza dan juga Syaz di Miri FM untuk info Ekspresi Miri FM dan juga Sarawak FM pada hari tu. Tadi Syaz dah pun ada tetamu. Dan sekarang tu Syaz nak berkongsikan ceritanya tadi. Apa cerita menarik tek Syaz?
4: Oh, ceritanya kita dengar huha-huha di depan ya tek nak. Sidaknya tek berlombak powerboat. Ya, mau dikongsi kami sebenarnya. Tok baru tenang sikit jiwa kita.
3: Tenang jiwa, okey, faham. Okey. Dan apakah perkongsian yang menarik yang dikongsikan bersama dengan pendengar? Silakan, Syaz.
4: Oh, ni kami pun mau dibaca tu. Tanggal lah kita siap, kami dah kambuh situ. Okey, sebenarnya powerboat tu sidaknya tadi dah start pukul 10 pagi. Kira mulanya lah, tapi kami belum mau mengulas gila apa nama-nama perahunya ujung di anu orang lelaki. Kami gelak salah sebut nama, tak nak. Jadi untuk info-info tentang powerboat, kelak kami nunggu orang yang sesuai. Syaza, sebab Puan Rose belum ada, mungkin yang masih gagal sepertinya tengah berlangsung, mungkin beri hadiah kapal kan di pentas utama ya tak nak. Kami cuma ada data untuk apa namanya tu, acara-acara perahu kayuh lah. Hanya ada beberapa kategori untuk kayuh, 30 lelaki, 10 wanita, 25 lelaki dan juga 15 lelaki. Yang ada kategori terbuka. Jenis perahunya juga ada beberapa kategorinya, antaranya fiber ataupun kategori kayu. Itu untuk perahu kayuh, tapi itu belum. Hari-harinya akan diadakan pada 25 Julai esok lusa tu, hari apa, hari Sabtu. Oh, 25 Julai lah. Dan perasmian barang regata kelak akan diadakan pada hari ya jua. Dan ada kategori juga pekayuhnya piala yang amat berhormat Premier Sarawak, bahawa Premier Sarawak juga kelak akan menyaksikan perlumbaan perahu tu selepas acara perasmiannya kelak Syaza, yang ada kayuh tidak terhad ataupun unlimited kategori kayu. Apa pusing kami lo Syaza, takut kita sin hangga muka kami kakak kita tena. Macam nak olah
3: ya,
4: kita.
3: Ya, macam orang berkelahi tak dua.
4: Menang sekali orang ni. Pusing lho, pegang lho mikrofon kita. Udah ya tek, ceritanya tek ialah berkenaan dengan unlimited mpun kayuhan ya tadi untuk hari utama ya 26 hari bulan. Lekak ya 26 hari bulan, tadi ya 25 atau 26. Untuk 26-nya adalah piala kayuh 30 atau kategori tertutup untuk 30 lelakinya. Kategori untuk apa namanya ni, tertutup baram, jenis perahunya kayu. Udah ya tadi, perahu kayuh tidak terhad pun tertutup juga, sama juga kategorinya kayu juga. Piala Petra Energi Berhad atau untuk lelaki unlimited, kategorinya ada dua, fiber dengan kayu. Jadi banyak sebenarnya, mungkin kita nangganya ada piala, kami sebutkan piala-pialanya lah Tok Syaza. Kita silakan. Ada piala, balik lagi ke 25 tu tadi, piala kayuh untuk kategori 30 lelaki, 10 wanita, 25 lelaki dan juga lelaki terbuka untuk 15 lelaki. Piala yang amat berhormat Premier Sarawak, piala kayuh 25 lelaki tu masih yang sama tadi. Lekat ia ada piala Petra Energi Berhad, piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak, piala Unity Baram Regatta, piala kayuh tidak terhad untuk kategori terbuka. Dan untuk piala Unity Baram Regatta tu nya adalah Yayasan Perpaduan Sarawak. Dan ya, antara yang berlangsung saya juga ada piala kayuh 15 wanita, piala kayuh 20 lelaki. Piala Raja Batang Baram akan diadakan pada 26 Julai juga kelas Syaza. Untuk semua pemenang tu, maksudnya sidaknya akan last lah kami rasa tu, sidaknya akan berhentap pada hari terakhir, maksudnya tu untuk perlawanan terakhir ya kelas, sebabnya merebut gelaran Raja Batang Baram. Ya, ya, ya. Jadi itu untuk semua pemenang. Kategorinya ada dua, fiber dengan kayu. Oh, ianya untuk kategorinya.
3: Dia dah kongsikan pelbagai kategori yang telah dikongsikan bersama pendengar-pendengar selama program Baran Regatta 2020 berlangsung di Miri sehingga hari Ahad kelak nak.
4: Benar-benar
3: ramilah Miri masa tu.
4: Kini tu pun sudah sebenarnya. Dan hari tu ada lagi yang datang. Beberapa lagi kumpulan yang datang. Dari sini sidaknya kami si berani mau nyebut detailnya Syaza. Sebab orang yang sepatutnya menyebutnya nyuruhnya ajak kelakmunya datang. Dan hari tu juga tadi pukul 8 pagi Bintang Baran Regatta tu sebenarnya dianjurkan Miri FM. Hanya berlangsung di stadium, apa nama, stadium Marudi dekat atas nun yang dekat berseberangan dengan hospital Marudi. Jadi kami belum dapat detail berapa orang, tapi sedang berlangsung kini tu hampir sehingga pukul 1 tengah hari kelak. Lekat yang malam kelak ada semi final. Semi final di pentas utamanya kelak Bintang Baran Regatta. Jadi difahamkan malam tu kelak untuk semi finalnya akan dihadiri oleh yang berhormat Dato' Anyik Ngau, Ahli Parlimen P220 Baran. Ialahnya untuk separuh akhir. Jadi antara artisnya ada Nine Dynamic yang akan jadi juri, DJ LY juga salah seorang daripada juri. Dan difahamkan Phoebe Chloe juga akan hadir untuk menghiburkan pengunjung-pengunjung yang datang untuk Baran Regatta yang kelak Syaza. Jadi yang lanjut-lanjut ya kelak insyaAllah petang tu kelak mungkin kami dapat detail ya. Siapa yang akan call kami untuk crossover laporan petang, insyaAllah kami akan muatkan juga sedikit perkongsiannya lah.
3: Okay. Banyak sebenarnya perkongsian yang telah dikongsikan oleh DJ Syaz tadi. Aktiviti apa yang berlangsung sepanjang program Baran Regatta 2026. Mungkin ada apa-apa lagi yang nak dikongsikan oleh Syaz?
4: Setakat tu kami rasa ya aja. Jadi kami mengambil kesempatan Tok Syaza untuk mengalu-alukan semua yang dapat datang ke Baran Regatta Marudi 2026 tu. Kita orang mesti datang ke situ, jangan lepaskan peluang. Selain daripada acara pentas, acara lumba perahuk kata kita, ada juga aktiviti jualan diadakan. Banyak sebenarnya, best sebenarnya pentas kebudayaan, jangan lepaskan peluang. Sebab di Marudi kita orang si akan dapat nangga apa yang ada di tempat orang lainnya, si sama hanya lain sebenarnya. Memang banyak regatta that nak Syaza, tapi sikit-sikit tempatnya si sama.
3: Okey, dah terima kasih kepada Syaz juga kerana perkongsian tadi Baran Regatta 2026 dengan tetamu juga cukup padat yang telah dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita tadi. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi, bersua lagi di ruangan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Emiri FM. Jangan-jangan juga kita dua bersua nak
4: Benar.
3: Tadi mana tersasuk Rina,
4: Rina.
3: Si move on katanya. Okey, tapi apapun terima kasih Syaz.
4: Okey, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bye-bye. Itu dia perkongsian daripada DJ Syaz untuk Info Ekspresi pada pagi ini untuk program Baran Regatta 2026. Cukup meriah sambutan di sana di Miri sebab waktu tu. Dan pastinya terus bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Bertemankan saya Syaz sehingga jam 2 petang nanti. Terus berhibur bersama kami Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: sama Sofia ni.
1: Tak, semua ada kat sini. Tak, aku tengah buat ni. Lagi aku settle semua dulu.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: 98.0 FM di Bandaraya Miri, Miri FM.

0: Kanselor dan juga pegawai daerah merudi dan masih lagi berlangsung di situ di Baram Rikata 2026 di Marudi. Dan bersama saya mungkin orang Nangga kami dua live di TikTok DJ Syazmir FM. Ada seorang di depan saya tu, ni adalah orang yang cukup lama pernah bersama-sama dengan RT Miri, yang pernah jadi sahabat Miri FM, Hafsah. Hilang suaranya, salah tekan mic. Bakat tadi je fast tech. Nah, apa khabar kita Teh Hafsah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Moga kita baik-baik aja hari tu.
1: Memang baik, alhamdulillah. Kali tu berapa puluh tahun dah baru berjumpa dengan sahabat ni, DJ.
0: Jadi untuk hari tu Teh, nak kita kan dah banyak-banyak berjalan. Ke sini pergi kita berjalan, kan kita memang orang Marudi.
1: Kami waktu tu tadi dari pagi yang tak nak tolong, ada yang ada anak tengok bot, cari sahabat-sahabat, sahabat TikTok kami memang ada di situ. Dan DJ memang perjanjian kami akan jumpa yang kata baram. Rasa benar. Kami di dalam Miri FM tu lah paling lama.
0: Sebelum tu pernah sih kita ikut dalam konti macam tu? Bila last
1: yang kata baram yang lepas? Masa Nana, DJ Nana. Ya, waktu ya kami kena temu mama malam. 7 malam sampai ke 9.
0: Ya, rindu hati. Dua jam ya, best kan?
1: Kami pernah berjumpa bersama sahabat di Miri FM masa DJ Noria Saleh. DJ Soya Ahmad. Abang Pakcik Jojo lah. Memang ada. Yang paling legend lah Pakcik Jojo.
0: Bayangkan kita orang nang lamanya udah dengan kita. Di Miri FM. Ada kawannya tadi nanyanya Azrino Teh.
1: Ayak siapa teman kami? Apa ndak ceritanya ya?
0: Iyalah kami tunggu-tunggunya datang baru di. Belum dia ada bunyi.
1: Belum ada bunyinya.
0: Sebab kami ada Nangga tadi komen wife Ricky. Katanya yang mau datang dapat dia bertemu dengan kita.
1: Lama kali kami bisa jumpanya. Ya, sahabat kami paling lama lah. Azrino. Sapi tiga mama bunyi. Macam-macam sekolah. Jojo, ya apa-apa yang boy Jojo si tahunnya 7 lah. Yang Bintulu putus lah. Mungkin sejalo yang masih berkekalan dengan kami.
0: Benar. Tapi kan Napsa, kita kan orang Marudi. Orang sini kita di Marudi tu, orang kampung ni kita.
1: Jom kampung Narum. Kami sebenarnya ada dua jenis. Mak orang kampung Narum, bapak orang Mirhe.
0: Jadi bahasa kita gunakannya unik lah. Di Marudi tu banyak-banyak jenis bahasa digunakan.
1: Kami di rumah bahasa Mire. Sebelah bapa. Bahasa Narum pun boleh.
0: Macam ni bunyi bahasa Narum lah.
1: Maksudnya nanya kita.
0: Nanya kami.
1: Mbah Sita hau.
0: Mbah Sita hau.
1: Apa maksudnya? Apa-apa kita lah.
0: Mau Mire teh?
1: Mbah Sita hau.
0: Lebih kurang sama lah.
1: Tapi bezanya lain. Sepinya alunannya sama. Kalau macam kami nak jemput orang situ lah. Bahasa Mirai lah. Semua sahabat di Mirai, di mudik tu, main lah kita di An. Di rumah Alun, rumah Injen. Ramai-ramai lah kita main di An sama hari kata.
0: Mun bahasa Narum tu macam ni. Cuba kita, orang dengar kita di luar tu, di luar pun dengar.
1: Bahasa Narum lah.
0: Suruh sejaknya datang situ.
1: Untuk orang bahasa Narum. Untuk sahabat-sahabat kita ni Narum, dudek lah kita dengan Anot, semua Injen, lawi tau. Kita ramai-ramai dudek-idek yang cucuk pesta. Yang Narum.
0: Bunyinya macam sama tapi lain.
1: Alunnya sih sama. Kami lebih lekat kepada Mirek lah. Sebab sebelah mak, sebelah ini belah laki adalah mak, memang Mirek. Sebelah ini perempuan ada Narum. Kalau sebelah bapak majoriti. Yang Mireknya ada sepat, bekerja, dalek. Jenis Mirek tu campur. Yang banyak jenama Mirek tu. Yang banyak suku.
0: Jadi bahasa-bahasa suku-suku ya anak ni yang kita tahu ya. Selain daripada Mirek, Narum.
1: Mirek, Narum, Iban boleh. Melanau boleh.
0: Dalek.
1: Ya, Norwien. Macam ada macam
0: Melanau.
1: Melanau kami faham. Ya, dengar ke au. Faham suami. Maksudnya apa-apa kita.
0: Benar. Baru kami mau tanya tentang cerita apa namanya Hafsahnya teh, padahalnya Mirek dengan Narum. Tapi kami belum lagi tanya-tanya apa namanya ceritanya ikut orang rumah perahu sebelum-sebelum tu. Soalnya pernah ikut kan?
1: Pernah. Ya tahun kami sih ingat lagi lah tahun bari lalan. Kami dalam 18 tahun. Kami pernah mengudi sikit perahu.
0: Tapi ya simpan dulu cerita kita. Kita dengar dulu lagu. Sebab kami tahu tengah panas di luar dengar sidaknya. Nah tu okey-okey kata DJ Leo. Kita dengar dulu dua lagu. Berehat lo kami dua. Kita mesti stay dengan live kami dua tu. Dengar cerita pengalaman Hafsah. Lepas tu nyelubak perahu. Okey, jangan ke mana-mana.

0: Hafsa in the house. Tadi tergantung cerita kami dua tu sebenarnya. Cerita mula-mula dah cerita suku-suku yang ada di Narum tu. Jadi kali tu kami mau dengar pengalaman Hafsah kan pernah ikut lomba perahu.
1: Pernah.
0: Apa kategorinya, bila dan apa yang kita rasa yang paling best bila kita ikut lomba perahu. Kategori wanita lagi ya.
1: Pernah. Kami pernah tahun sih ingat lah. Lagi kami umur belasan tahun. Kategori wanita. Kami seorang pengundi. Yang belakang sekali.
0: Pengundi.
1: Tapi nasib yang malang kali pertama kami berlepas ya. Adalah eksiden karam lah depan kubu nun, kubu nun dengan kubu tinggi nak depan ya kami karam belum macam tu lah lagi potong hutan lagi siap belum ada perang. Kami lagi menggunakan bisikal masa yang pergi latihan. Tapi kalau kayu campur ada alhamdulillah.
0: Ada
1: ada harapan.
0: Ada juga lah. Pernah dapat nombor si?
1: Memang ada harapan.
0: Ada juga.
1: Memang dalam tangan tu.
0: Yang kali terakhir last kita
1: tahun ya sebelum kami kahwin. Tapi kami orang tu sebenarnya bapak kami memang raja perahu. Ataupun nama perahunya Sri Kenawan Tiga Undang Melupat. Iyalah bapak kami pun perahu, nenek kami. Yang pelik jadi kenai orang ni bini ek. Nenek aku yang ada perahu. Kami dari kecil kami memang hidupan menanggah bapak cara memula perahu. Tapi tak boleh agak dekat lah, sih boleh.
0: Sih boleh.
1: Pantang arangnya.
0: Perempuan lah sih boleh dekat.
1: Memang pantang arang besar. Kalau kau nak pergi, kau tengok dari jauh je. Bila kau nak pergi kayu, baru kau ikut. Si boleh tengok. Tengok curi susah. Pantang arangnya besar.
0: Oh maksudnya, mun orang mula perahu,
1: waktunya
0: perempuan si boleh dekat.
1: Si boleh. Kau carinya suruh ngantar air ke makanan boleh.
0: Baru boleh.
1: Kalau niat nak mentengok, curilah. Contoh kita kena budak kan bercuri nak tengok. Si ini benar. Pantang arang besar.
0: Apa sebabnya mau juga kami tahu.
1: Kalau ikut-ikut nenek pesan, bapak pesan. Kalau waktunya kan perahu ada di ya dulu di rimba seorang buat bulatan depannya sebelum membakar. Kalau dibakarnya akan pecah. Maksudnya ikut cara perempuan.
0: Benar juga.
1: Yalah, bapak pesan. Waktu kita nak masuk perahu ni, kalau hukumannya sebenarnya si boleh kita masuk macam pengayuh. Jangan didirikan tengah perahu, pantang. Kalau nenek kami orang lah. Kami ikut cara ya lah. Kita harus ikut apa yang nenek aja, bapak aja.
0: Benar-benar. Padahal tak bermula perahu perempuan si boleh dekat. Mesti jauh. Patut je sidaknya mula perahu jauh dari nak ya.
1: Rumah.
0: Ke hutan. Benar-benar.
1: Macam ni ngecat apa. Ya pun si boleh dekat ni nak. Tengok aja. Jangan ditegur. Pantang-pantang besarnya.
0: Ialah pun kita di sungai kan lalu kita ikut orang tua. Jangan banyak mulut kata sidaknya.
1: Kalau benar. Pergi nyala.
0: Benar.
1: Kalau nyaga madah. Diam
0: aja.
1: Kalau nak mau ikut kalau sebutan balik. Cuba orang balik siapkan ikut.
0: Benar ya. Tok kami pernah juga sama-sama kecil
1: tolong. Bila mata besar si dengar get out.
0: Dahlah tinggallah sia-sia.
1: Nama dah munai. Salah pulang.
0: Benar.
1: Ini mak kami kek bang.
0: Betul. Ya cerita pengalaman kita ikut orang lupa perahu. Tapi kan mun atas perahu ya sebab kita cerita tentang rumah perahu. Ada si pantang larang masa kita bertanding. Ni lah tahu.
1: So, ada. Caranya masuk macam kita yang pengudi. Yang masuk dulu. Yang belakang. 1, 2, 3 kan jadi 10 lah. Utama, kedua, ketiga. Depan dulu dia lah. Bila nak kayu, serentaknya mau sama.
0: Ni asyik boleh suka hati kami naik dulu.
1: Asyik boleh. Macam kita yang tengah, kita masuk asyik boleh. Nyai lagi ujung ke ujung. Lagi ujung. Asyik boleh kau.
0: Asyik boleh.
1: Kau tengok, kau kiri, kau kanan. Ya harus kita ikut dia lah. Kelak kalau kau biasa kanan, kau masuk kiri. Dah hancur.
0: Mesti ingat kita masuk dari sini.
1: Stepnya kita mau ingat antara 2, 3 haruslah. Yang paling sakit mencabar bagi kami lah Audi. Paling sakit. Kalau di depan sakit juga tapi Audi.
0: Audi pun paling sakit.
1: Kami sudah merasa bersaik lah. Mak kata orang tangga orang kurang. Macam best je. Dah sendiri duduk.
0: Aku rasa
1: buku dengan puasnya. makasal. Ada juga minta tapi ada malas.
0: Malas sudahlah. Ini tahu lepas itu anak kita pandai mau
1: insyaallah kami akan ajarnya suku bahasa kami ajar. Bahasa kami kami ajar, bahasa bapak kami ajar. Bapak Melanau, bahasa Melanau. Harus
0: ya benar-benar sebab kita pun mesti harapkan benar-benar ya agaknya si di dalam sama tentu.
1: Cuman kami Melanau, kami ajar di Melanau. Biar kami ajar, namun kami ajar.
0: Semua sekali.
1: Sebab bagi kami suku kaum kita sibuk hilang di zaman. Jam kami cakap Sarawak ada. Kami ke Melanau masuk. Tapi bahaya kami ada berhati lima. Semua juga mereka lah. Si ada macam si macam dekat mana si ada pakai toya sedang.
0: Si ada.
1: Niat semua.
0: Oh, nang situ aja lah toya kita kami.
1: Suami kami ana. Dia cakap mereka ni faham. Terhadap Melanau. Spinning sama.
0: Ya cerita Hafsah dek. Biar kami dua dek lawan bunyi dengan bergaul nun pun di luar nun.
1: Pergi oleh belakang.
0: Sempat lagi. Cuma ya kami dua sih tahu apa yang melintas ya. Bot apa melintas. Ya tu power bot nak. Power bot race kini tu. Kami sih berani mau mengulas benda yang lebih lanjut dengan kita
1: si orang. Nampak.
0: Sebab kami dua sih nampak. Mun kami pula lah Hafsah. Maksudnya yang berada di luar ya.
1: Kami luar.
0: Tahu. Sebab kami mau nyebut nama-nama bot ya pun kami sih berani takut salah sebut.
1: Yang lebih baik menonton ke sini.
0: Menonton. Tapi kita orang yang mbak anak kecil-kecil yang terdah juga kami nangga. Dipayungkanlah abang akak. Kesian anak kita panas.
1: Itu sahabat yang dekat. Adalah ke situ.
0: Benar. Okeylah pelawan cakap kami dua tu dengan Leo dengan S1. Kita dengar dulu lagu tu. Kami dua kembali lepas tu. Okey, jangan ke mana-mana.

0: Buli bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada buli. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: sampai ditutup nyatinya Afsa. Apa cerita si tak tahu Afsa?
1: Buka lah.
0: Buka lah. Dekat sikit Afsa si dengar suara kita ke?
1: Untuk sidanya tutup hati yang buka lah.
0: Oh, biasalah muda-muda dan Afsa.
1: Oh. Pak kata orang. Batu ditikam tenggelam. Ambil sabut untuk berenang.
0: Aduh. Ya, ya suara orang lama ya. Dengar kita orang.
1: Kalau dapat lah. Jangan ditutup.
0: Jangan ditutup. Oh, si buka bagus. Selalu.
1: Kita macam kita saling maaf dengan orang. Masalah dengan orang lebih baik.
0: Oh, benar. Apa kawan kita dengan semua orang? Tenang.
1: Kita jangan malu dan segan.
0: Betul. Okey, Afsa. Tadi kan kita dah berjalan-jalan ke sana, ke sini. Bercerita tentang kita pengalaman kita ikut umbak perahu. Apa semua. Atau kita dah tadi dah berjalan dah. Banyak orang menjual sia. Sini kita rasa paling best.
1: Kita ada nak orang panggang ayam. Kalau lutong kan. Jahari ya. Ini orang sedap.
0: Sedap. Belah ni.
1: Sebelah ya.
0: Sebelah dekat TikTok je lah.
1: Panggang.
0: Bini studio tu.
1: Tapi kenal dekat orang kan.
0: Oh, boleh kita pergi ke sini.
1: Ya adalah abang sepupu kami. Dia katanya memang datang.
0: Betul. Ini dari Miri lah.
1: Ini ada kedai di seping air tepian kampung Pekalat.
0: Okey. Yang lain apa lagi?
1: Semua yang sedap. Semua kami si wadah. Tuh si sedap. Semuanya semua. Sedap.
0: Kami jadi yang dah buka dari Marek nak. Kita dah beli berapa ringgit tempat ya?
1: Kasa kami yang paling kami tenggal lah. Sigit. Anak kami semuanya merasa. Yang ada ambil tu sigit mak. Ambil sigit. Ada rasanya. Rasa manis. Semuanya sedap.
0: Semua sedap.
1: Kami si pandai nilai macamnya. Tu nyaman si nyaman. Semuanya sedap.
0: Awak bagi kami kenapa? Kami lah si tahu orang lah. Selaginya ikut orang berjual ke ses itu. Maksudnya sidaknya pandai masak. Menasi. Si mustahil tapi lah. Semuanya sedap.
1: Masa tu kami sedang cari umai aja sedap.
0: Umai aja.
1: Belum ada nampak.
0: Bah, ni kita orang di luar ya. Yang dengar kami dua. Boleh sih kita orang pola menu umai esok. Esok lagi.
1: Kalau kami biasanya kalau pergi muka di sini kami makan umai.
0: Betul.
1: Sebab laki kami memang orang sisi yang makan benda kaya.
0: Mungkin tak tak pandai semua lah.
1: Pandai insyaAllah. Boleh lah. Tapi si sama sedap macam orang asal asli.
0: Tapi kita kena kita si ikut apa-apa silapnya ikut orang berjual lah. Maksud kami kena.
1: Kami ada aktiviti. Maksudnya aktiviti kerja kami. Tidak pada elak.
0: Benar.
1: Dengan tanah kami anak. Yalah masalah.
0: Tapi anak kita marah ya. Apa ceritanya? Ikut orang apa?
1: Untuk dia datang lah. Persembahan di depan lah.
0: Kebudayaan lah. Malang kebudayaan.
1: Nya mesti ikut. Berapa tahun dah ya? Lama dah nya ikut lah.
0: Bagus juga lah. Biak-biak kotnya mesti didedahkan dengan benar-benar.
1: Kami sih untuknya bergadget. Nya main bola kah? Main yang luar kami bebas. Kalau gadget kami ada marah.
0: Kurang sikit.
1: Marah lah. Kalau nyanya cari maklumat untuknya belajar, kami teruskan. Kalau nya main gadget memang dah mata, pikiran.
0: Betul.
1: Kayaknya minat kini tu suka mau beli bot. Kami pada umur cukup jangan.
0: Jangan dulu.
1: Kalau kaya pun jangan dulu.
0: Tapi memang dah nampak minatnya.
1: Memang. Sebab kita dengan kami nak. Mama tipu lah. Tapi memang dah kami macam kami kira lah. Boleh. Kemananya. Awak sendiri umur ke mana. Lagi pun metak awak bahan ni. Segi gaya ni anikah orang. Siap. Maksudnya nangga berenang je pandi. Nangga segi gaya air si tahu. Teliti jenis benda di air belum faham. Kami
0: kurang asis bapa suruh.
1: Tapi pancing kami mak. Sering kali.
0: Tapi nya memang belum pandai berenang lah.
1: Pandai.
0: Mau kita lah macam kita. Orang yang ikut lembak perahu tu nya mesti pandai berenang kah? Atau macam ni?
1: Si semestinya lah. Tapi yang harus kalau pandai bagus. Kalau si pandai kena tok kan pakai jaket. Ya keselamatan memang utama. Macam kita berkayuh ramai-ramai nak. Kalau seorang contoh karam. Kau kena nyelamatnya pun susah. Kalau sudah jaket. Kalau ada ya kita selamat lah. Yang pesanannya kalau berkayuh ya. Kalau kau karam. Kau jangan tinggal pengayuh. Ya persegi petuanya lah.
0: Inilah punya pengayuh ya nyotek.
1: Mustahil lah. Sebab di jari.
0: Benar juga. Biasalah Hapsa kami kan si pernah ada pengalaman. Ini nak kami soalan nak pelik-pelik.
1: Kami hari-hari lah. Masa tu. Masa rumah kami gitu. Di kampung Naguma. banjir, masuk air di bawah rumah. TPT-nya kalau hujan 2-3 hari,
0: banjir.
1: Memang anak kami akan turun segalung tu, tiga pinggang. Pakai pau lah, akan tanya pergi jalan besar. Ya, TPT kami. Bila masa kereta yang lepas, kan masa sekolah, minta cuti dengan cikgu. Setamata, kami siapa ngantar, Pak?
0: Jadi banyak cerita dengan Hafsah tu sebenarnya. Tapi terima kasih lah Hafsah.
1: Okey, sama-sama.
0: Budi, benar, di kota kena janji bahawa
1: kami akan jumpa juga.
0: Kerana bukan tahun depan, 2 tahun lagi.
1: Ya, insyaAllah.
0: InsyaAllah, kelak kita ngebak Hafsah lagi. Mungkin juga boleh ngebak kawan-kawannya lain. Kami masih nunggu orang nama Jabrullah.
1: Yalah, kalau berjanji mesti tepati.
0: Belum ada nampak, kalinya kerja.
1: Kami merasa lah, kehidupan kami dalam BFM, kami berjodoh. Dengan arwah yang lepas.
0: Benar-benar.
1: Yang sebagai nama Putra Saju. Dah dapat anak seorang, Heman Ismail Hel. Sampainya pergilah. Kami yang lagu kami paling suka, arwah mak paling suka, ada dua. Berkikis Bulu Betis, arwah mak suka Kain Cita Putih. Ya, memang kesayangan mak kami. Tapi dah pergi selamanya lah.
0: Benar-benar. Okay. Jadi sebelum kita berakhir, lagu yang Hafsah minta, lagu apa?
1: Berkikis Bulu Betis.
0: Berkikis. Ada
1: khas
0: itu
1: untuk
0: cari
1: semua.
0: Kami cari loh. Ada Hafsah?
1: Khas untuk semua untuk sahabat kita dan DJ-DJ yang kami sayang lah. Terima kasih sudi mendengar celoteh kami.
0: Okay. Jadi terima kasih sekali lagi Hafsah. Lepas tu boleh sapa jalan-jalan.
1: Enjoy.
0: Esok mungkin boleh mbak orang lain ke situ.
1: Kalau sudah sudi.
0: Kalau sudi.
1: Kalau kami memang pergi.
0: Okeylah, lepas tu kami akan kongsikan info solat. Walaupun kita bising di luar, kami si peduli. Kami
1: senang dan happy lah. Terima kasih semua.
0: Okey, untuk kita orang, jom kita dengar dulu lagu tu. Kita ada dua lagu, lepasnya kami ada info solat untuk kita orang. Jadi jangan ke mana-mana.

0: Cuaca cantik untuk jiwa yang cantik seperti anda. Hanya di Grefeng.
1: Okey, Biri FM kata DJ Mul. Pagi tadi sempat kita bersama dengan DJ Mul untuk perkongsian di jam pertama. Jam kedua saya dengan DJ Syaza di Sarawak FM, dua tetamu saya. Dan jam ketiga saya juga ada teman tadi bersama dengan Hapsa, salah seorang pendengar Biri FM yang ada di Marudi. Terima kasih Hapsa sekali lagi. Jadi sebelum kami tutup kedai kami untuk sesi pertama hari itu, okey, untuk panduan muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 2 merangkumi kawasan Miri, Nia Bekenu, Sibuti dan Marudi, masuknya solat fardu zuhur tengah hari itu pada pukul 12.33 minit tengah hari, asar 3.56 minit petang, maghrib 6.41 minit petang, isyak 7.55 minit malam, subuh 5.09 minit pagi dan juga syuruk 6.22 minit pagi. 12 tengah hari, DJ B dan juga saya akan menemani kita orang tapi dalam bahasa Iban. Dan untuk ya, kami tinggalkan di sesi pertama kami di minit studio dari Baram Regatta. Kita teruskan dengan dua lagu. Lepasnya DJ B dan juga saya akan kembali untuk ngelar tengah hari dari YFM Miri.

Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Rayon bab berita tengah hari Sarito Arimpat 23 bulan 7 2026. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik mansut ke penerang ti madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros udah belabuh berjalai ke operasi ngeluar ke minyak ke Terubasida bak telaga Adong Kecil West ndak jauh ari Marode. Operasi keterubah dengan kapasiti 800 tong sari tau kekira 24,000 tong sebulannya nyadi operasi ngeluar ke minyak bak darat di keterubah di pejalai ke di Sarawak pengudah timpuh lebih dari 50 tahun tu ke udah. Sarawak dia tu benung niti pelasar ke betul dikena ngerembai ke industri hiliran kelebih agi bak pengawak ngeluar ke amonia ngau hidrogen biru. Ya mansut ke Jakarta bak gempuro Ari Sarawak 2026 ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Pemujurnya mega ngayan ke rakyat Sarawak bisik ngembuan penau dalam bidang engineering serta industri minyak ngau gas. Pengawak tu megak setipak benar ngak atur perintah Sarawak tidak nguyang ari pengraja asal ngagak asil pengawak tau ke produk kengembuan rega tinggi serta uliah muka mai agi peluang gawak ngak industri baru ke rakyat menua tu. Berbangunnya Dato' Patingi Abang Johari madah ke renggat ke terubah hub hidrogen ungkup sistem autonomous rapid transit ART ditagak ke tembok dalam ujung tahun tu. Enti udah tembok ilak projeknya oleh nyawup negap kagik penduduk Sarawak jadi menua pengerandang teknologi hidrogen ngau kuasa hijau.

0: Sibu deka disediakan dengan operasi pejalai bas ke baru. Nyadi ke sebengkah hari jalai ke dikenak Perintah Sarawak ngangkat ke pemanah sistem pengangkut Mensia Maywa. Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, madah ke operasi pejalai basnya dekat ngemudah ke Mensia Maywa mindah dalam kandang Menggeri Sibu. Tundang sebengkah hari inisiatif tidak kena Perintah Sarawak nampung pengawal nur ngemansang ke sistem pengangkut Mensia Maywa, pengudah sidak berjalai ke operasi smart bus di Miri serta ngemansang ke sistem pengangkut Menggeri Kuching KUTS. Datuk Seri Lee mansut ke Jakarta bak gempuro Ari Sarawak ke diatur berserimbai ngau Ari Sarawak 2026 ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu demalam. Gerempung orang dagang halal Sarawak udah ditumbuh ke kena ngelati ke industri halal di Menua Tu. Perkara tu megak disadang oleh ngangkat ke Sarawak nya di wilayah kenyulut bak industri halal di ASEAN. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke perkara tu megak dekatnya dipelasar ke cukup berguna endur raban pemekuk industrinya berkunci ke penemu ngerembai ke kawa dagang serta nempak peluang baru dalam industri halal di Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman mansut ke Jakarta bak pengrami makai lemai Borneo International Halal Showcase bihas di Kuching demalam. Spital Sibu kemari bisin terima sebuah van ke diberi kena sidak ngatur kimpin merik darah Spital Sibu. Vannya ke diberi pangsa sendirian berhad diserah ke ngagai Direktur Spital Sibu Dr. Natur Kumar bak program penemuai induk maksak Sarawak ngagai spitalnya. 80 ikut nembiak mit ke diperubat ke bak wad pediatrik Spital Sibu megak sama bisin terima pemerik bak program penemuainya. Sama bisi datai ngagai program tu ianya anak Premier Sarawak Dayang Nur Jihan Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi hari bila berita RTM di Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat tengah hari peningan. Jadi kita dia terus bergulai dengan YFM Miri bawa awak ngelah tengah hari
1: 95.7 FM.
2: Terus bergulai dengan
1: kami
2: YFM
1: Miri. Bergulai
2: sejalai. Baram Regatta 2026 Marudi Datai Baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggeri nokati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboat tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

Pesan ngaya kita ke deriba, ana main telepon, bincang maya deriba. Ingat pesan aku awal.

0: si mimpi kanya di penanyi tu meh peluanuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekin lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris Talkan Mandarin. Maya audition by minus one nuan bo. Anang muai peluang tu siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan bak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ingat.
1: Ya, nyak ya, baram Regatta benung datuk, datuk ni.
2: Ya, untung memang risik DJ B datang sari tu. Nak aku nengalik ke diri tadi.
1: Ya, betul. Kasih teacher tak kita hari pagi tadi ni.
2: Hari pagi tak ada jadi teacher.
1: Nanti teacher.
2: Bukan syah saja ya. Ya, teacher hari pagi. Tapi nak awak.
1: Nak awak, ya. Tetap kira ke pagi tadi, Atta. Jadi sari tu, cucu Atta. Okey.
2: Nak awak main mayu-mayu nama tau.
1: Ya, betul. Okey, nanti yang beri selamat. Selamat tengah hari dengan bala peringa kita yang sari tu di Marudik. Ya. Kami bisik pengraminya baram Regatta ke dia tu di Marudik jam ke dia tu. Jadi nanti tadi bala peringa baru dah tembok tadi ni. Powerboard tadi nanti nak salah ko. Jadi sidak ya dia tu benung ngetu nak lama. Lepas kira ke merik awak sidak yang berehat nak lama ni.
2: Ya. Harap ke udah tu legai. Bisa ya sampo baru ya udah tu legai di JB. Lepas nyoma tu nak tu besar tadi deh. Kebenar ya pagi tadi benar rada aku tau.
1: Betul.
2: Balaban nyawa ngau sidak kebolong mbak dia. Yeah. Ning nyawa war aku kena biu orang nyemunyi kebelayaan dia tau. Alhamdulillah munyi ko kami Melayu.
1: Kira uliah pas santai na lama. Ya,
2: santai na lama na mau berapa lama tu lagi.
1: Iya, betul. Tapi nang acau bala peringa kita ya ngagai kita ke menu-menu kami di Dini Lenua bus station, ba dini-dini, ba sibu ka, ba bintulu kami di tau abisik pengrami, ba marudiknya barang Regatta ke nuang diatur. Tu tadi kira ke untung kita buka radio lalu ninga kami doa nak raga. Mereka udah tu lagi nyu nyerada kenyang.
2: Oh, nyu nyerada dan pada temu tu lagi. Manzaknya lagi start mentua tu nyerada baru. Oh, tadi nuan dini tadi be.
1: Okey, jadi pagi tadi atau cicata kita bisi uji bakat bintang baram Regatta ke udah diatur di tu tadi Dewan Suara Baram.
2: Pemayuh hai tadi orang-orang gau tadi.
1: Okey, pemayuh penyampau nyata tu tadi BC 48 ikut.
2: Nada lagi udahnya?
1: Nada lagi.
2: Cukup. Nada lagi no? Udah tutup.
1: Udah tutup.
2: Ambil magang menyata deh.
1: Ambil magang menyata.
2: Itu aku nanya. Laban aku nak nemu utai di yang tadi dah.
1: Iya. Laban cicatanya di itu kan.
2: Iya.
1: Jadi penyampau penyata tadi BC 48 ikut. Atang tu tadi seminar 12 ikut. Adakah layak masuk berperingkat semifinal malam tu lagi?
2: Malam lagi ni. Kira ke nyendia ke diri mesti dah lumayan
1: tu. Betul. Jadi tu tadi laman ku bisik berdia deh dicatat jadi mayuah penyerta cukup berbakat tadi. Saya ku tiga ikut juri kita pun bingung milih penyerta tu kena malam tu lagi.
2: Jadi siapa bagi sidak tadi nyari juri tadi?
1: Okey, ya ke nyari juri tu ke cubahnya juri kita dikelala orang inya Devni David. Siku ke ciri ke bakat geban ke lagu tu tadi deh. Udahnya kedua nya NK Yungkai. Siku penyanyi kita. Udahnya ketiga asigi LY kita.
2: DJ LY.
1: Sigi jadi juri ni tiang tahun apa bintang baram mereka.
2: Lalu Mayu sidak nanya tadi ni naik dan demi udah datang ku siapa bye. NK Yongai sarito.
1: Iya betul. Naiknya lagi malam tu.
2: Malam tu.
1: Ya Marina kita malam
2: okay, bersemi final. Ya Sarina ni malam tu lagi nanti kita akan mendak ya.
1: Iya betul. Pergilah baru kita dekat Marina dengan Phoebe, Chloe. Tentu ne? Orang Marudik nak sabar deh.
2: Aman. Sidak tadi mai aku bisa live tadi. Bisa sidak yang nanya ke aku. Aku mada aku ngai nyadi nyebut aku tetap. Laban aku ada infonya ku aku. Bukan ada bisa nanti. Laban kita nak nemu berapa ikut orang nemu bisa last minute sidak
1: betul,
2: engkau.
1: Betul.
2: Jadi tetap dari segi nyengalam 48 ni tadi.
1: Iya betul. Tentu tadi bisa ngenyit ke penyata tadi. Bisa sikut tadi. Hari orang sabar.
2: Nemu nama aku tadi?
1: mai lagu iban.
2: Ya, ya
1: utai kita mai lagu takat penghidup. Ya, hidup kita orang Sabah mai.
2: Ya, ya gawat di tau kasih kita
1: tarik. Ya, sikit dah lawak lama gawat merudai.
2: Ya, rugi mak ko. Nang ya, awak, nang awak.
1: Malam tu boleh ambil.
2: Boleh tak ada?
1: Arab ke boleh ambil.
2: Arab ke boleh.
1: Laban
2: jadi malam tu lagi datang magang sidang 48 nya.
1: Enak, 9-12 ikut aja.
2: Ya, itu tak ada engau tadi.
1: Pedau nemu lama pemutus dan pedau jari aku ke?
2: Benar aku nukia ya.
1: Tang aku ninga orang Sabahnya bisik cana.
2: Bisik can.
1: Bisik can.
2: Ni kita orang Sabah.
1: Boleh bakalah kau. Okey, terima kasih orang Sabah. Apa yang megak tadi Ticah tak bisik orang Miah gak nurun. Orang Sibu pun bisik, orang Seratuk pun bisik ngau. Uji bakat tu tadi.
2: Amat jauh pernah tanya si datuk.
1: Betul. Okey, seminar orang Marudik ada ajak ngericah ke pengawal kita esar itu. Tentu ya capuah. Jadi nak ngacau panas ini.
2: Nak ngacau nya, nak ngawal belagu. Okey, tua belagu salah. Orang setua belagu. Aku bisa tak tanya aku datuk lagi.
1: Okey. Okey, jadi kita yang merindang. Sini lagu tu ke udah disedia kami itu tadi.

0: Ya, Siti lagu hari George, Joshua George Pracamata. Tadi nyo salah ni, salah tekan
1: nama aku. Nama lagu kepasan tu tadi.
0: Kak masa lagu Ari Cohen sanggup aku.
1: Oh, orang tu ya.
0: Udah tur aku.
1: Ya, nak ngasuh tu masa lagu Ayu Lundai dulu.
0: Ya, kira kena so dulu. Melah bantu benda orang cek.
1: Pada wangat isi sih. Dah tanya angat dah luar dia. Anak mali aja ibu. Teteka lalu-lalu, me.
0: Ya, nanti salah lalu kami dua itu. Kami ngatai bala pengabang gitu. Kita interview nama uli ya.
1: Jadi bisa peluang. Aku tadi udah mai ku si kau.
0: Udah tadi.
1: Udah.
0: Oh, anu tangkap ni.
1: Apa akunya. Nak peduli ku janji bisa orang dia boleh kepai ku. Ku kepai.
0: Ya, kepai me. Audi tadi ku masuk mini konti tu tadi dicata. Aku perhati ke bayu pengabang kita bespiak kibak tu tadi.
1: Aman.
0: Mangangat tidak ngirup teh ke site ni tadi pendak ku.
1: Nama.
0: Teh pupuknya me.
1: Oh, sige bakal mai ya anak-anak.
0: Iya, betul. Au. Okay, Anya ya. Kak Jari temui kita. Lalu. Ngarap ke speaker tu besar ya.
1: Nama game, apa tu? Atau pentas ke dalam radio?
0: Beradio.
1: Dua adalah satu, tiga.
0: Okay, jadi
1: Bayi, aku kan nanya tadi. Dia kan dia dalam Dewan, namanya Dewan Suara.
0: Dewan Suara Baram.
1: Mayu orang mendak kita uji bakat tadi?
0: Laban program tu, seminar ngagai sidak penyerta aja. Tadi, dicata. Jadi, bisik ke mendak tu tadi. Tentu ya orang ke nyukung penguat kita ini. Bakal sidak nganjung manuk sabung. Bisik dalam 50 iku.
1: Ya,
0: pamanya.
1: Orang berjual bisik. Bukan nama sida tu tadi bisik nanya aku. Sida buat live ku tadi bisik berjual nak nemu ku aku bisik.
0: Iya. Okey, jadi ke berjual buat dia tadi sikit nadai tang barang mereka kata tok bisik.
1: Angka sida dia tadi kak mendak rek kak mendak tadi atas dia.
0: Nadai buat tadi sikit nadai.
1: Kata kia ni ke bukit Mansa Aspita merudai. Ya aku ya ni ke bukit. Mansa Aspita merudai nurun baru pulai beda aku pulai kita yang kau ke spital kiat dulu aku mai tingkai ngasuh orang ngecek pengerai aku dulu
0: apa
1: ngecek darah.
0: Okey, tang dewan dia sikit nak datang pentas utama kita tentu bisik mayu macam berjual ya kita bisik ke non halal ngoh halal zone tu tadi
1: belanai ya noh dah berjalan tadi ya ke halal belanai nan halal belanai
0: nanti ke belah halal tu sikit ya tengah-tengah di tu tengah pentas kita di tu nanti diperhati ke tepi kuang kita itu dicata
1: ya tentu
0: abu ujung ni ni non halal po nanti kita nanti orang nyebut non halal sikit utai ke sitik ni ni berasap utai
1: Ante bekerja, ante agak jalan lama sebab so, aku nak bayi muak kujung kena.
0: Iya betul, muak kujung kian. Tang ukai seminat non halal aja, biar enggak bisik ke berasap ke halal lempu.
1: Nya aman, nya nemu kena jauh hari pentas.
0: Iya betul, laban kita munyi, nanti kita iban tu tadi. Nanti, nama tu tim mendap penguat tentu ya kak dugau dulu
1: mesti bisa zon yang lipat
0: betul
1: kak berperasam aman anak kita mendap aku betul dah nemu aku faham aku
0: iya betul
1: kita itu bang Malaysia tu okay mina kita bangsa kita iban kita mayu bangsa di tu aku tadi nanya peninggal kita hapsahnya tadi kena ku ya dia merodek tu mayu ah ma bangsa bisa dalek bisa mire bisa nama aku tadi mayu sebut
0: mayu.
1: Asal aku berjaga ya si seleka nak maku nemu. Ya, kan nemu ya tadi jaku melanau nemu ku seleka dua.
0: Au,
1: nyak me ku ya. Au,
0: jadi ya tadi jaku melanau.
1: Au asu ku jaku sidak ya ngangau kurangnya kita.
0: Au, keni nyebut bisi nemu.
1: Nak nemu ana nanya aku. Itai ja ketemu aku.
0: Au, ya keni nyak nang awak nanti nemu kita ke ngajak kami dua jaku melanau. Uli masuk kita ngajak kami dua.
1: Tu tadi udah ngepai tang nyengok ja apa
0: penyar aja ku siko.
1: Tanya penyar ku sidak nelia tu. Kai mata mak ku aku.
0: Iya aman. Okey tang acau seraya kita nanti temuai tu tadi deh dicata. Kita bisi mayuh temuai udah dijemput kami duai sarito. Tok lagi kita dekat meniang ke temuai tiba basa inya yang berhormat Datuk Doktor Penguang Manggil. Dekat ngantai Kediri buat konti itu lagi dekat mengusi ke program ke dia tu di Marudik sarito.
1: Iya. Udahnya kelimparnya siapa lagi?
0: Okey udahnya pukul 1:30 lagi kita dekat ninga ke Ari Puan Rose inya pegawai daerah Marudik. Sama begak dekat berkongsi ke program program Baram Regatta. Udahnya ditangkan ke ngau pukul 2 lagi. Ianya Konselor Yanti, ianya Chair Lady program Ratu Baram Regatta Kediatur Pegila. ngau okay pergi lah malam, malam arena malam kebudayaan ya udahnya tiada penangguh lagi kita ada company yang ke hari penyanyi kita Phoebe Chloe lagi pukul 2:30 nanti nyemak bisi penangguh arti kira ketua ambil belagu lagi
1: tua belagu oh nak boleh tayam aku tau
0: nak boleh aneh nanti nanti kena kita tangkap temuai ke bukai belagu lagi
1: tadi aku tadi ngantai ku ngantai Puan Rose datai tang ku mendak jadual ya bisik gak lemak ada tengah iya ongka legek gak ku aku
0: iya nak ngacongka yang bisik penanggul pagi tu lagi
1: Puan Counselor udah tadi tu datai baru mia legek
0: iya betul
1: ngau siapa tadi ni au Encik Izra
0: oh Encik Izra jadi ya berkongsi ke nama tadi Cica Ata
1: berkawang ngau namanya Ratu Baram Rigata ngau malam kebudayaan kira acara pentas aku bedau kak nyebut sentang lomba perahu dari laban Puan Rose tu bedau bisa
0: Aw
1: ngai ke aku nemu ke diri engkau nya bisa utai kena temu aku ke salah sebut Aw nyamai ya pun
0: iya betulnya
1: aman
0: Okey, jadi seraya kita yang nanti temuai kita yang tiba bahasa ianya Doktor Datuk Pongang Manggil kita yang merina cerita lagu dulu ni boleh?
1: Iya boleh
0: boleh dengar kita balap dengar
1: dengar dah bunyi barunya
0: dah bunyi baru bot kita Okey, jadi nanti kita akan beda kita tengok lawak Facebook rasmi kami di Miri FM atau ke Titi Kumpu kita boleh search Brenda Your Bisik kami dua dalam TikTok live tu Datuk ni Okey, jadi kita terus menang lagu kenap nyadinya tadi
1: lagu
0: lagu Ari Gwen Sanggup

Peninga YFM, bisik berita mana? Diatu, nuan boleh mending ke radio anggap mulut TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Diatu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM bakar TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click diatu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: celap-celap angat ko ya.
1: Celap angat. Lainnya
0: kapan dia pergi ke sarito ne?
1: Au nyuka sakit dak.
0: Iya, ya dalam tu celap beluar ya angat ne cicak atau.
1: Laban nama ke buah laba wudu. Berjembai.
0: Berjembai ya. Okey jadi kita ngam masa jam bala peringa kita sarito udah ngemai temuai tiba basah yanya doktor penguam manggil.
1: Yang berhormat Datuk Doktor Penguam Manggil yanya sapit Menteri Pengerai Malaysia Mayu pengawak berhormat ngau konsel kanda menua Sarawak. Perintah kanda menua. Ngau kaban konsel negeri adun ungkup sita N76 merudik nyak portfolio ya.
0: Iya. Terima
1: kasih yang berhormat Datuk.
0: Ya.
1: Laban datang tengah hari itu ngau kami dua di itu tajak angat amat pek mat hari kita cerita no YB yeah.
0: Nama berita YB
2: mana.
0: Okey jadi cerita
1: aku kan nama dari bayi lagi kok tuan nanya ya tadi ya nanya ya nanya bos kita nama tu jaku Melayu jaku ibadah jaku ibang YB okey nama engkau YB menda aku suyu aku kita ibang
0: tu kira ke kita yang pun program brand buster kau YB jadi ni kangau ke cicak atas ya buat programnya pagi ya lain deh nanti semang gelata hari cicak atas ya.
1: Okey dah bagi rumahnya bagi ni pun nyebut nama aku YB tu kak berkongsi kau semua nama aku ngawak kita itu kebatan dah mayu orang dah nemu dan tua tu tadi kak nemu ngau lebih siliak ke hari YB kau pergi biasa oh tak tanya ke ya terlalu dulu lagi aku nampung
0: nampung iya betul. Okey nanti diperhati kata sarito bala pinga nanti diperhati ke hari itu kita bisa atau program barang regata berengkah hari sarito ngagai hari minggu tu ialah jadi yang berhormat kita sarito dekat pengungsi ke nama atau cara ke berengkah hari sarito ngau ke bukai hari yang berhormat dekat pengungsi ngagai semua balap peringat kita sarito.
2: Terima kasih guys doan Nuan DJ. Jadi sebenarnya aku berjakut tentang pasal regata tahun tu dulu aku minta ampun ngagai semua balap peringat lebih lagi peminat barang regata tu laban sepatutnya barang regata tu diadu ke kita tahun lepas bulan 9 tahun 2025 tetapi oleh Tegal bah ya ke udah nyadi kawasan barang tu kita jadi aku sebagai pengerusi jawatan kuasa penganjur barang regata 2025 terpaksalah nunda ataupun mengubah hari barang regata lalu sarito mimpi kita itu jadi kenyataan.
0: Iya betul.
2: Laban barang regata kita tahun itu diadu ke Belabuh hari 23 hari bulan sampai 26 hari bulan tu ialah. Jadi nanti kita meda di pasar merudi itu 2-3 hari kudah nang udah penuh orang, orang kebejual, orang kebedatai. Hari Brunei, hari Mekah, hari Limbang, hari Lawas, mana bukai lah. Ya ke dekat ngau Belumba lalu berlatih 2-3 hari itu. Jadi program kita keterubah hari itu ianya powerboat kita sudah dengar pagi tadi, sudah beberapa perlombaan sudah diadu ke kita. Jadi malam lagi bisi punya cultural performance malam tu nyak kira ke malam keterubah orang karaoke competition yang nyak bintang barang regata 2026 lalu bekenya megak pagi lah disambung ke baru powerboat ya kak dilancar ke oleh yang berhormat Dato' Danny Sembu laban mula kami tu kak ngasuh yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Sugah saya tu tadi nak uliah lepas bisa komitmen dibukai lalu Dato' Danny Sembu lah kira-kira ngelancar powerboat bakal pergi lah jadi marak kelemahannya kita bisa perahu berhias dari pelbagai komuniti etnik yang kebisik di Baram tu lebih 12 ikut lebih 12 titik perahu berhias dari pelbagai etnik kayaknya termasuklah kaum Cina, Melayu, Iban, Kayan, Kenyah, Penan, bangsa Bukai. Jadi mari ke malam pergi ilaknya tadi kira ke karaoke final bintang Baram Regata 2025. 25 hari bulan itulah hari kita tunggu-tunggu kita ianya pelancaran atau barang regata itu dekat dirasmi ke oleh yang amat berhormat premium pu pemesai-pemesai bukai bisa datang yang royaila ianya kira pukul 10 pagi pada dataran tu jadi aku harap ke semua bala ketua masyarakat, tua rumah, ketua kaum, kapitan ngau keke bisi de baram tu boleh datai sampal mai bala JK sidaya ataupun orang bukai ke bisi minat medak baram negata tu laban tu lah tanda kita meri saya terima kasih ngagai yang berhormat ke udah murah hati meri belanja tu saya ukai semina tahun tu aja tahun ke udah harga tak udah jadi tahun tu aman saya de beri ya bisi 2 juta ringgit termasuk ke baru terberi ya kena ke tengah du ke barang regata tu nama ke bawah laban bak penemu aku barang regata tu lah the mother of all regatas jadi ya ke paling tuai mega regata aku dah diadu ke di Menua Sarawak tu jadi belabuh dia pergi lah lebuh ya ke udah mukanya kita buka ngadu ke ianya piala yang amat berhormat premium pu lalu disusuli ngau program ataupun acara kebukai yang melibatkan orang Hindu ngau kelaki jadi malam 25 hari bulan ialah kita bisa namanya cultural performance lagi ando kita milih kumang barang regata ataupun ratu barang regata lalu kenyak megak bisa perarakan kebudayaan yang melibatkan pelbagai komuniti dalam semua batang beram tu. Jadi aku nak ingat nyebut tadi udah premier atau tadi merasmi ke baram regata tu ya dekat benda lalu menemui dengan masjid kan lapan masjid yang kira aku dah tebuk dia adu ke renovation tak payah maka duit dia ada beri akhir bisa semak 2 juta ringgit jadi ia akan meda nama terkedah dadu ke orang bak masjid nyempu. Jadi ke 26 hari bulan namanya lomba perahu tu disambung lagi. Jadi mayuh pai piala tahun tu. Nanti tahun lepasnya bisa 2 itik, 3 itik aja. Jadi tahun tu bisa 5 itik piala. Termasuklah piala Petra Energy Berhad. Piala etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak yang di sponsor oleh Yayasan Perpaduan. Piala Unity Baram Regata pun itu di sponsor oleh Yayasan Perpaduan. Piala Batang Baram 2026. Jadi hadiah itu entah lumayan. Naik buah aku nyebut lah bandila kita dengar. Jadi aku harap ke semua bala kita ke bisa ditun tadi uliah sampal megang. Jadi mara ke malam yang tadi kita bisa penutupan. Ya ke diadu ke uliah yang berhormat Datuk Garawat Gala. Lalu kita megang bisa ngangau ke penyanyi-penyanyi undangan. Bakal sida Mamat, bakal sida Ramblas Walter, ngau sida Kebukai. Awak ke menoh ke program kita ya, bakal ke kena 26 hari bulan tu lah.
1: Jadi Webi kak nemu mega ante Webi mpu menda ke diri orang Mayu ada tayari luar ada tay ke marude kita. Okay, mina orang Miri tu tak ada. Tapi serata menua punya kok kita hari menua sepiak pembisik pada hari Kelimantan, Brunei. Bekeni ke bak runia Webi kena gaya kena nyungkak ke ekonomi menua merudek tu kebatayan dah kena ke namanya sambut sida hari luar tu tadi ke daripada YB dia tahu nya ku aku
2: ya kepada aku bisik sida datang termasuklah orang ke berjual makan gerai makanan ataupun gerai kenyual kerap tangan nah bisik sida datang dari luar jadi aku harap ke namanya sida tulah dia ditunggu selesa laban kita nemu merudik tu pekan min. Jalai pun benda untuk mana. Tang bapa penemu aku jalai ke dia tu nya sejarahnya lah udah temu jalai baru tu dalam 2 tahun 2 tahun 3 tahun ke datang itu. Jalai baru tu lah lebih namanya lebih selesa ianya R5 tu JKR standard R5 lalu lalu penyauh ialah cuma 42 kilometer terbanding banding jalan ke dia tu nya bisa 60 2 kilometer. Jadi 20 kilometer pandak lagi ada jalan ke dia tu. Lalu dia kena kita setengah jam aja.
1: Rembus dininya
2: yang Abba Muhammad Eastwood Valley dia ni lah.
1: Udah boleh tengahnya dia tu kini.
2: Bedau, punya kita bedau hari sida start itu. Ya. Kira udah 4.5 kilometer udah. Jadi ini teh kerja ke andang. Dulu oleh jadual lah.
1: Ya.
2: Jadi aku undang bersaya rapati leban jalan itu kayak dia ada kurang sebarang tidak sindiang pun. Jadi bakal jembatan sebab temu 9 bulan ahead of time. Ahead of schedule. Jadi jalan itu aku nak kenyit lah nanti saya tulis ngadu ke tu dalam 2-3 tahun.
1: Kira ngarap ke bisa ubah lagi mudah tona yang mana
2: tu. Nambah kenyailah, nyaklah ke buah kami tu mudah utai ke baram tu. Kira sudah nyulut lah hari kedulu. Lalu bisa merambu, kem merambu benung agak jalan dia tu hari merudi agak Kuala Melinau. Nya dia ada kuliah sambling, syarikat sambling. Nya di dua istik syarikat gergasi itu bak penemu aku. Nada jalan saya nak boleh ngadu pengawal tu. Nambah kenyailah, kami baru dah approve kabinet tu kemarin bulan tu, bulan 4 subah. Bisa kang agak hotel, hotel bak semak oleh hari ngau namanya dewan suaranya. Hotel kedegarga oleh Borneo Development Commission. 40 hektar bilik, lalu nambah kena mega bisi waterfront baru. Hari kubu sampai ngagai ngagai dewan suaranya ke ungkos ya 35 juta. Ekan yang dulu kuliah DID. Jadi saya lah pengharap aku sekali dah kita regata lah pikir aku lain ge wajah marudi. Tambah kena hari le SRB tu waktu kili age la bisi kada tambah kami age ngan awata peran ngagai ngagai masjid ken.
1: Panjai ge nya lah.
2: Jadi nanti semua tu dah tembo ila awata peran di marudi tu yang terpanjai di Sarawak tu lebih sitik 1 kilometer. Jadi tu diadu ke awak boleh nyungkak ekonomi orang di Merudi itu nambah kenyagi Siti ada projek kayak udah ada perambu kerito ya nya projek nanam padi buat penawak dia. Jadi itu diadu ke oleh kementerian namanya food security M5 code ke sida ya. Bisa lebih 3000 ikar ya sudah dari pansiak sida ya sesuai nanam padi. Nak bermusim tu, okay padi sekali setahun, sampai 2-3 kali setahun. Jadi nambahkannya, sida hari UPM pun bisa ngagak sete projek, ianya nanam nanas. Nanti kita muda niti jalan tadi, bisa do kebun nanas. Jadi bisa 9 niko namanya pengusaha nanam nanas tadi, farmers tu sudah bersetuju. Lalu atas bimbing UPM sida tu akan nanam nanas. Awak bisa dijual atau penyungkak ke ekonomi kita itu. Nanti kita meda antara lepas jematan kita mesti meda mereka kibaknya. Bisa mini industrial estate. Jadi itu sudah kira aku sudah tembok pasal satu. Jadi bisa mega orang sudah beli tanah itu. Awak ke menyungkak pun tadi bisa ngadu ke namanya industri kemit. Kepatut diadu korang itu bakal industri ngeripai kereta maka ngelotai bukai lah awak boleh nyongka ke ekonomi orang yang merudik. Jadi aku sekali lagi sebagai wakil rakyat itu nyekira ke ngangau ataupun saw balas apa kurang kebeminat nganjur pengawak itu maka sudah tahun lepas sudah big bike very good response bisa 2000 ikut sudah ya tu datai kita. Jadi bakal cycleton pun kami bisa agak namanya paket cycleton hari hulu namanya bread ni kita kan very good response. Lalu nyalah pengharap aku awak ke merudik tu lah nyak kira ke nanti jalai hari miri ke merudik agak mulu agak limbang lawas sudah tembok merudik will be a must stop town.
1: Ya,
2: sambung makanya lah yang tadi. Sambung makanya sampai ke Sabah ke lah. Jadi kira, jadi pan Borneo.
0: Jadi nyamai orang ke hari merudik. Meri ni dah tahu. Laban dah kira ke mana ke jalan dah tahu.
1: Aku tu tadi WB kan nanya ke projek merudik. Ukai ke projek merudik. Namanya projek nanasnya. Laban aku menda sebedau dah tadi tu. Mayu mora pejuan nanya ke katanya aku besin nak projek nanas. Aku WB dah nyebut. Ngamanya tadi.
2: atas bimbingan ataupun guidance UPM lah, Universiti UPM. Pertanian Malaysia.
0: Jadi tu Siti YB, laban kita Dato' Benuang program nama tu Powerboard dia tadi. Jadi dibanding ke tahun lepas laban bisi Penanggul, jadi nama penemu YB program Powerboard tu ke peket-peket proud tu tadi deh, tentu ya mayuh tak ke mimit ke orang ke ngau peket tahun tu. Laban tahun lepas bisi Penanggul deh.
2: Tahun tu bisi 162 buah Powerboard orang ke ngau.
0: 122
2: jadi melibatkan 64 pasukan.
0: 64
2: Tok nang sambutan nah amat mana laban dalam 3 jam kami buka tu udah penuh.
1: Udah penuh.
2: Jadi agi orang ka ta masa tu nak mengizinkan munyi ke Melayu. Laban hari tu dah hat 2 hari aja. Jadi kemarin lebuh ke Jalai belah depan tu medak sida namanya praktis. Bisi sida lebih lain kalau belayar dari Brunei madan tu uliah ko adu ke tiap-tiap tahun. Jadi ko kena uliah. Duit tu nak uliah.
1: Betul.
2: Kena uliah tu bukai.
1: Kamu yang jaga no way.
0: Nya ke buah ngagak 2 tahun sekali.
2: Antin ni aku suba, aku kan ngadu ketua 3 tahun sekali. Dan lebuh regata 2023 dia lah yang mau berumah tadi bisa madah. Kalau lamanya penguang ku ya, nanti uliah 2 tahun sekali. Nada ngacau aku. Asal bisa duit aja.
1: Asal bisa dekat sponsor.
2: Laban mula-mula suba tahun 2017 mula aku ngadu ketua suba belanja kak cuma 1.1 million. Udahnya kedua kali dari 1.7 million dia tu mencecahi 2 juta. Jadi kos nang sentiasa meningkat laban utai dah majamar. Jadi bakal perahu panjai itu tadi pun mayuh ke pasukan bisa enggak 23 pasukan yang melibat ke orang luar 10 pasukan itu tadi namanya 22 pasukan, sorry. 10 pasukan tu orang dari Baram untuk namanya perlombaan tu. 22 perlombaan, jadi 10 perlombaan tu tertutup untuk orang Baram pun, jadi 12 perlombaan yang tadi terbuka. Jadi tahun tu ya bisa lain mimin laban kami bisa ngadu ke lomba perahu kembali ke ngenak fiber. Jadi dua kategori itu. Jadi semua pialaan tadi bisa hendak melibatkan dua kategori, kecuma sitik je piala tertutup nanti makan dari kayu aja. Laban nanti kita medak di Kuching Suba. Laban sida tu nyat jugulai kedua itik tu. Nak deal ngagai perahu ke nang kayu empu. Sikit nak ulih laban club kayu fiber. Jadi nyalah kebuah kami tu bisa ngadu ke untuk fiber ataupun untuk combine ataupun untuk kayu aja.
1: Sida belaban sida sama sida empu kategori mana?
2: Kategori empu open ya tadi bisa ke pela terbuka aja open.
1: Open.
2: Nanti sida ka entar ngau megang nanti ngai nak
1: kena. Nyoka tanya nanti Wemi kamade ma kananya ga ko pemayo sponsor Wemi berapa iko orang sponsor nyo iko kenyo.
0: Nanya dina itu
1: nanti Wemi kamade ma. Au gede bani ngari ke udah-udah.
2: Saya pun nanti salah nyebut. Lah untuk kira lebih mimin laban kasih dah udah nemu tajak man. Aku tu tadi mula sebuah laban mula ngadu kita tahun tadi kita nak tu berani minta bela orang jadi tahun tu nya sida Petra Energy bisa sponsor mayu sponsor sida ya nya kita mesti meda advertisement sida ya Bala Shenyang pun bisa sponsor Bala sida Samling Rimbunan Hijau pun bisa sponsor Ngau Tung Huat. Nambah kita ke diberi hari perintah.
1: Okay, nama aku nanya Wabi. Dengar laban kita tiga tu benun live deh. Engkau bisa sidak buka engkau ke sponsor ni. Namun kamu udah setiap tahun udah tahu.
0: Iya,
1: dengar mayu mayu mah projek bayi.
0: Laban YB tadi pada ni nemu barang mereka tato ialah ya kap maju kaki mansa kaki ni nemu mayu ke kategori ni YB.
2: Mayu ke kategori ataupun lama ke mayu ke.
0: Betul. Lama gimana lagi YB awak ke orang Miri Brunei penurun lagi marudik kita. Ya,
1: sponsor kita sponsor. Keninga tau. Ana ninga aja lelak ke kami tiga banyak kau nyebutnya.
0: Kira ke puji Tuhan kali tu YB laban gaya hari kita pun mana ana nak baka tahun lepas ni mayu penanggua. Jadi kira ke bisi kebukai bisi
1: angka bisi tambah kau tak ada tambah ke YB engka nya bisi projek engka bisi namanya cerita mana hage klimpa rekoda disebut YB tadi. Kau kami
0: balap pun nak sabar deh.
2: Amat mana tapi tapi pedes baku ni dah pedes baku leban tahun tu lah paling mencabar baku leban aku tu bukai semina pengurusi jawatan kuasa penganjur barang berkata tahun 2026 aku mega nanti kita bisa ingat sudah dilantik sedangnya di pengurusi jawatan pengelola gawai peringkat Sarawak yang melibatkan 3-4 acara tonggak ianya gawai besar no Ethno Culture Festival aku dah dadu kami di Miri berlabuh hari 1 ngagai 24 hari bulan Mei jadi nambah kena habis ini tidaun di kucing kemarin kena 20 hari bulan 6 ngau makai besai BCCK kena 20 hari bulan 6 tu kemarin lain selain renyah aku mega nama terlibat baka ngadu ke TGA Parti Kemimpu GPS Convention ngaun dun tu kemarinnya laku madah tahun tu lah tahun kepala yang menjabatnya jadi aku harap selepas balam regata tu ialah aku boleh sebut mimit lah
0: iya betul
2: laban utai tu kira ke pengawak ke berat-berat tu kira aku dah habis jadi aku harap ke rakyat di Batam Beram tu semua Beram tu lebih lagi berkuasaan N76 tu mereka sokong kepenuh ngagai ngagai barang mereka tato lalu ngagai semua utai ku dah dadu ke kami ba di Sarawak itu.
1: Udahnya tadi sebenarnya kita itu nutup randau kita itu YB out. Saya ati YB orang ke sigai ketua komite orang mesai ke ngasuh barang regata tu nyade engkau YB bisa jako tangkan ngage sida ke baru datai tu kini nyentuh angai ke pulai lah mah
2: au jadi aku megang ngambil peluang untuk murid saya terima kasih angai semua ahli jawatan kuasa kecil ianya orang ke ngadu ke lembak perahu orang ke ngadu ke namanya persembahan kebudayaan ngau semualah ahli jawatan kuasa anda boleh disebut kemagang lepas sudah tu mayu jadi ku harap sudah tu nak lejuk nak puas hati ngadu ke pengawak ke peketo awak ku boleh nyungkak ke ekonomi di Beram tu awak ku boleh ngelaku ke merudik tu ditemu orang menua bukai jadi vision kami tu di merudik nak besar nyaklah ke buah nanti kita mendak dia tu benong kita itu tadinya kak ngemaju ke merudik tu mayahlah kita sudah ada rancang kita sudah approve ya mahormat premier tang dalam pelaksanaan kelainnya dalam procurement ataupun dalam tender kita kebukai jadi aku ngari ke rakyat di N76 Batam Beram tu merib saya terima kasih agak perintah Sarawak aku sudah murah hati mereka mayuh projek kebungkus berbilion-bilion ringgit. Okay, million, bilion-bilion ringgit. Lalu mega kuda mereka peruntukan kebesai. Kena kita yang mujur ke barang mereka tahun 2026 tu.
1: Ya, tanya aku dulu YB. Ya, tadi YB mesti nyebut tentang masjid namanya. Lalu berjadi ke masjidnya lah
2: Lebih kurang. Tanya tadi yang ngadu kita tu secara besarannya diyakinilah. Medak utai ku dah dadu kalau sign plug. Laban mayu ke nanti kita medak duit dah diberi lagi masjidnya semak 2 juta. Tambah mega yang mereka bisa mereka peruntukan ngagai tanah perkuburan orang Melayu 40 lebih juta. Jadi ya aku nak temu kita itu tadinya. Aku ngan nak nyebut itu laban sidak Cina ataupun bisa diberi hukum maka namanya Tua Pekong punya tadi bisa diberi 1.5 juta 1.5 million juta lalu berkenya mega perintah besar sebab lebih timbalan Perdana Menteri kita bisa beri 0.5 juta nambah ke utai kedah diberi

0: ke hari di Mansang ke hari yang berhormat Dato Dr. Penguang. Terima kasih Mayuh YB.
1: Sama-sama.
0: Jadi harap ke Mayuh mek kita nyukung YB Laban ya udah Mayuh Mansang ke ngong maju ke lebih lagi di Marunde deh.
1: Okay, jadi
0: iya jadi jaku lalau hari duan yang berhormat hari ngagai malam dengan pendengar kita di radio ke jam ke Dato.
1: Jaku lalau ke penghujung itu ya. Aku harap ke semua kita di itu lebih lagi bakal sedak ke semak ada puyuk lebon ibung oleh sungai hara sungai buluh yang ke semak atau oleh sampal datai ngaga dataran tu kena 25,000 lantai lah lebih kita ngerami merasmi ke barang bergata tu laban tu lah tanda kita merik besar terima kasih ngaga kerajaan Sarawak ngaga yang amat premier kudah nadai ngecewa ke kita yang merik pemansang ngagai merudik tu. Jadi sekali lagi terima kasih lalu harap ke kita itu tergayu guru gerai nyamai lantang senang lalu segulai sejalai medak bara mereka tahu.
0: Okey. Cikgu Wasil sekali lagi yang berhormat abang sudah ngenatai kediri di konti mini konti kita hari itu. Jadi sebenarnya kita terus ngagai temui buka itu cicak tah kita berenang sitik lagu. Okey.
2: Lagu kita, nama tu.
0: Iya lagu Beketil.
2: Au. Namanya Beketil. Pedias
0: laban kira Beketil ke ngagai marudik menya atau tadi.
2: Oh iya. Au. Temennya Beketil.
0: Okey jadi terus boleh kami ba wife and miri segulai sejalai.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pembala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. YFM.

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Nubai.
1: Nama ya. Amang penyadi dia.
0: Nah.
1: Nyo jadi ngedok buka.
0: Mbak ya, nama pengujung.
1: Ni nyawa tu apa?
0: Iya, tu miet nyawa tu apa?
1: Oh, kan nama lawan tu ada benda berjaga warit ada.
0: Iya, nyo nak berasa nyawa nyo miet tu.
1: Pusing besar kek ni ngak nyawa rempo.
0: Iya, betul. Lah cuma kasih ngagai yang berhormat kita tadi. Sekali lagi lah bau dah ngenatai kita di konti. Mini konti kita di Marudek tu. Ha, berdegum-degum tu. Cicata.
1: Aku tu mendak bak grup kita tadi madah ke sida ke uji bakat bintang barang tadi udah tembo ko.
0: Oh, udah tembo. Kira ke udah tembo sama finalis
1: tadi. Udah tembo menya tadi kai sida sebuat udah bergambar.
0: Oh, kira udah tembo siapa nya? Ha, nanti kan tembo siapa ke bisi masuk semi final kita boleh kena tag di malam tu. Berkah hari jam pukul 6 lemai.
1: 6 lemai lagi ne.
0: Mungkin nyebut pukul 7 pukul 8 orang dah tai lagi ne.
1: Aman. Mesti tu
0: mesti kan nyebut pukul 6.
1: Dengar kan tembo sejam tembo seminggu.
0: Tembo seminggu.
1: Kalau kau nyebut.
0: Kalau kau nama tu. Lama kalau balat kalau kau kukucah tua tu juga lain tu cuba.
1: Sidaknya, sidak kemai. Speedboatnya salah ketua. Hanya kelapan jatuh. Punya sidak nak awak. Sebagai bakal maya kita keraga-raga.
0: Iya.
1: Awak dah terlalu kebiasa temuan ada baik.
0: Iya, betul. Kan
1: ngerak kena kedirik kalau kita ada.
0: Oh, tua sama tua.
1: Lain mai.
0: Boleh. Lapan sebenarnya. Kasih ke Cicata. Tadi pagi tadi.
1: Nanya awak. Sebagai bakal buat asalnya.
0: Iya, nak kacau. Kami dua yang ketemuan. Nanya salah. Gelak ke Cicata kita itu. Ngisi kelum perut dulu ke nama itu lagi.
1: Aku menarik tisi je dulu.
0: Okey. Okey, jadi malam dengan kita cerita kita mesti temui kedua. Siapa temui kita ianya Puan Ros. Kita ibu pegawai daerah Marudi. Okey, minta madah ke diri dulu Puan Ros.
2: Selamat hari lah, selamat ngali hari.
0: Okey, kita minta Puan kita kena utai headset tu dulu. Ngicak kuliah dengan nyawa.
1: Okey, testiannya bedal.
0: Oh, bedal ni. Nguji baru Puan.
2: Saya keterima bilun.
0: Kira buka jam eh.
1: Nari sayap tu kita itu. Kita tiga.
0: Bisa dia sayap tapi orang luar dia.
1: Iya.
0: Okey, jadi tu seraya kita yang nanti temui kita menyiap ke diri tu tadi. Jadi tu kira ke siku ke kira ke bos besar itu.
1: Iya.
0: Bakau ngeprogram pekit perau kita cerita tu.
1: Aku ngantek ya tadi pagi tadi. Aku nemu ya siki sibuk apa kita tadi.
0: Iya, tentu ya. Lapan pagi tadi lapan dia berkah program deh. Jadi bos besar nato berjalan dulu ya.
1: Iya, nyam aku nak giga ya pagi tadi. Aku sekian nemu tengah hari tu. Nang awak aku baru tengah hari ku. Aku bila aku alam mati.
0: Iya. Betul. Okey, jadi Puan minta Nuan nerang ke program ke dia tu kelebih lagi bakal paket perahu ke barang mereka tak serita Puan.
2: Okey, terima kasih yang kakak sedua yang baru ketemu bajet-bajet sudah.
0: Oh, kira Puan pun sama bajet meh. Biro wanita serita.
2: Lumak barang regata tu acara sukan lah sukan di sungai Kopitainya acara lomba bermula 23 sampai 26 hari bulan. Sari tu start powerboat race lah untuk 23 sampai 24 tu boat race lah powerboat race. Jadi 25 sampai 26 kita medak lomba perahu beraksi untuk lomba perahu. So nyak-nyak kita impu atau cara lah bermula dari pukul 8 sampai pukul 5
0: berengkah hari sarito ni.
2: Berengkah hari sarito.
0: Pegilaknya lagi
2: pegilak pun sama pegilak tapi pegilak bisik special mimik laban kita bisik flag off flag off untuk powerboat dalam ruang pukul 10 kenyak lah 10.30 kita pagi. Akan bisik flag off ngau YB Dato' Dennis ngau dun untuk N78 mulu Telang Usahan.
0: Jadi tu tadi Puan Uli nombor dah ke bapa ikut tim ke bisik ngau Phuket perau tu labak aku nanti tua ngau tu malam mari.
1: Ya, mai aku tadi Puan pagi tadi abang kerja aku Melayu aku ngai nyebut ngai kesalah sebut ku aku mana kia nanti Puan Ros sebut datanya tu non dah datang Puan menyebut yang kita ya
0: betul labak yang mayu kategori ni.
2: Kita mendapat sambutan lah hebat gak kita impul sambutan tu barang regata kali tu untuk kategori perlumbaan kita bisa 22 kategori perlumbaan pelepasan lah maksudnya. Pelepasan. Untuk yang mengambil acara tok lah, basic 23 itik pasukan. Jadi dalam 23 itik pasukan tu, untuk kawasan kawasan kami di Baram tu 17 ikut pasukan lah.
0: 17 ikut.
2: And then hari luar kita basic 5 pasukan untuk mengambil serta, iaitu hari lawas, basic hari sebuti, mukah, hari sekapan matu belaga, ngawari umat kini kata rumah rumah kehe kah kini kita pun tak salah sebut ne, tapi tu hari belaga ngau bisik hari Brunei, negara Brunei Darussalam.
0: Oh bisik ne,
2: memang sidak tu sentiasa ngau kita lah
0: tiap tahun ninting tahun
2: ah ya bisik memang tiap kali Baram Ragata sidak yang mesti ngau. Okay. Untuk hari pasukan kita impu di Baram tu kebanyakan hari rumah-rumah panjai kita lah hari kawasan Baram pulah manyuah lah antara oleh ku sebut itu hari pada sidak hari pada Long Moh, Kampung Kuala Tutoh, Kampung Batu Bungan, Long Terawan, sidak hari apa nama Long Loyang, Lubuk Nipuyut, Lubuk Nibong, Bisik Ngau, Kampung Long Silat, Kampung Pemindahan Marudi, Kampung Long Iman, Kampung Benawak, Kampung Long Wat Tutoh, Umar Velo, Long Pamai, mayu agit lah dalam kawasan kita impu di Baram.
0: Di Baram itu. Yeah. Oh, mayu penyampaunya.
2: Yeah.
0: Jadi nanti diperhati ke kategori itu tadi, puan dibanding ke bunyiku yang membuat bisik kekunci ku tadi. Kini apa penemu nanti puan? Ya, mansiang ke mayu agit ke apa kini penemu nanti?
2: Untuk Baram Ragata tu, kita memang bisik peminat setia lah untuk Baram Ragata tu. Laban kita impun arus sungai kita itu satu cabaran. Setiap tahun memang bisik peningkatan lah. Tiap kali bisik penganjuran Baram Ragata, every sekali dalam 2 tahun tu memang sentiasa bisik peminat ya untuk menyertai tu lah kita impun Baram Ragata.
0: Iya. Nanti diperhati kata tadi puan laban ya siku ke depan ke ngau perahu tu tadi sampai nyu sampai 15 ikut sini ne. Jadi apa penemu nuan dia tahu umur paling mayuah setakat tu. Adakah sida yang umur 20 ke atas, 40 ke atas ke 50 ke atas?
2: Nyak tu kini kita tu general lah sebenarnya.
0: General,
2: tapi
0: ne?
2: Memang standardnya dalam berusia at least dalam 17 tahun ke atas.
0: 17 tahun ke atas. Bisi benda nembiak paling mid kini ke,
2: so far benda bisi.
0: Benda bisi.
2: Tapi
0: benda.
2: Memang ini teh had umur ke bisi dalam atur rumah kami. Atur.
0: Oh jadi kira ke tok tadi ya ke benung terjadi tu tadi apa nama program ke benung benung capuh peluang tu dati.
2: Tu acara tidak hari powerboat tu.
0: Powerboat ne.
2: Tidak penganjur untuk powerboat benung berlangsung lah untuk sari tu mau pergi lah.
0: Jadi tu kategori pemilihan ke pekan ni tu puan?
2: Saringan sidak.
0: Saringan ne. Setiap kategori tu tadi.
2: Bandur tu sidak ya bisik ke saringan dah. Tanya-nya jadi the whole day today untuk saringan kau tanya lah.
0: Jadi kira ketua ngau orang itu lagi ne.
1: Udah tahu nyengala aku di luar dia lagi main payu.
0: Ni buang nekan minyak me duduk aja.
2: Untuk rekod di acara untuk rekod acara lumba untuk powerboat tu bisa 23 acara perlumbaan.
1: 23.
2: Dua saringan ngau satu final.
0: Dua saringan satu final. Jadi finalnya hari Minggu tau.
2: Hari pergilah.
0: Pergilah.
2: Sidak ya 2 hari aja untuk 4 hari sebenarnya. 2 hari kami beri peluang untuk powerboat. 2 hari untuk lumak perahu. Jadi sari tu ngau pergilah untuk powerboat. Concentrate on powerboat. Laban sungainya nak boleh tanya deh. Ambil ke kita yang beri peluang guys sidak powerboat untuk 2 hari tu. Jumlah pernyataan bagi kategori yang dipertandingkan tu 162 buah boat.
0: 162 puan.
2: Jadi bisik 64 pasukan. Ya ke disebut ku tadi termasuk hari pada tu manyuah sida tu hari Kapit pun bisik, hari Brunei pun bisik merata-rata lah. Kayak kita minat di merudik tu orang luar manyuah datai enggak. Termasuk sida Brunei.
0: Mamanya.
1: Apa kini ke ya ke ngau apa rauk kayuhnya da puan? Berapa sida tu?
2: Tidak ke ngau perahu kayuh tadi kemada 22 kategori perlumbaan. 12 kategori untuk pasukan tertutup lah. Dan 12 kategori untuk open. Maksudnya open dengan orang luarnya lah. Tadi bisik si Dari Lawa Sebuti semua ngau lah. Banyak kategori ya. Bisik 63 buah perauk yang diregister lah.
1: Perauk kayu tu tadi ni pun.
2: Jadi untuk keseluruhan hadiah lah tu. Nak boleh perincian lah, tapi keseluruhan hadiah yang kos keseluruhan hadiah untuk 2 hari berlumak perahu almost 300,000.
0: 300,000.
2: 286,000.
1: Ini pelaman mesti dah bestes kita 3 tu puan.
0: Jadi tu tadi puan
2: Siti mungkin sebala sidak ya minat lumak perahu kat nemu lah. Jarak perlumbaannya 1.8 kilometer.
1: Semuanya puan, semua kategori.
2: Semua kategori jaraknya 1.8 kilometer lah. Nanti Bak Marudik tu ia bermula dari Pengkalan Somil Yap Hong lalu tamat Abak Waf Lembaga Sungai-Sungai. Adan mula ngau adan tamat.
0: Panjang dirinya cucu tane.
1: Aku tulis aku lah ban guna aku baru teh tu lagi. Sebenarnya aku ngasuh puannya tadi ngulang tanya.
2: Aku nak nemu lapan dia bisi peminatnya. Lapan kita di seluruh Sarawak tu nang manyuah lomba deh barat regata deh.
0: Iya betul.
2: Mungkinnya menjadi kami pun apa nama kelebihan di Marudik tu lapan batang baram tu air arus yang lain. Nyak kok sidak hari Brunei lah. Hal sidak yang minat menyertai lapan cabaran ya.
0: Jadi sidak yang kak dicabar. Bekerja ni. Okey tu tadi puan sebenarnya kita nampu baru kita berbincang dulu ni.
1: Tahu berbincang dulu
0: ni. Yuk belaban kita berluar dia. Okey kita berbincang sedikit lagu dari Dato' Bugulai baru ngau kami dua Cica Ata tu lagi.

0: pedih pala.
1: Oh, ya, tu tadi cakap. Okey, nama nak pedih pala. Lepas puak cerita nak tahu pedih pala kita ya.
0: Tak tahu. Banyaknya hari itu.
1: Betul. Tu pedih pala. Siapa ganti tua lagi?
0: Ya, aku tu.
1: Okey, jadi yang apa baru akhirnya Randa tu cerita. Anak ngacau pelin ngah. Sigi pakai kita capuh di luar dia. Jadi dekat madah ke gagai Apuan Ros. Bertemu nuan 8 tahun lepas. Bara mereka kata nak jadi adi atau jadi tahu nerang gagai balap pelinga kita. Nama kebuah nak jadi. Ni kira ke refresh baru deh nama kebuah bara mereka kata tahun lepas nak oleh dia tu ketika ampuh bah coba ne. Jadi maya tu nama tu tadi lapan kita ngai gak utainya terjadi tu tadi ne. Teacher Atta jadi uliah apuan madah ke penanggul maya program ke nak jadi dia tu mayanya.
2: Okey, nyalah si tip penusah kita tahun lepas lah ya dalam kategori bencana lah kita declare ya bencana. A bit set lah for us yang ke buat persiapan dia mega respect kita yang sebagai penganjur ngau orang ke penyerta orang yang kak ngau belumak ngau sebagai jadi utanya nak dia ditanya dia diseliah lapan masanya memang banjir lah actually banjirnya bermula dari kawasan dulu di Ulu Baram jadi bila air ya sudah beranjak ke ngagai kami di kawasan Baram Hilir tu jadi airnya memang penama ampuah lah ni keadaannya memang pada masanya memang kita di kelih banjir majuan rumah panjai di ulu-ulu dan di tike air jadi kita ikat fokus ngau misi membantu misi membantu mansa-mansa banjir di kawasan Baram yang melibatkan tiga buah daerah ya bukan daerah Marudi aja yang melibatkan daerah Telangusan melibatkan daerah Bulu-ulu jadi kami tiga daerah tu memang fokus ngagai bantuan misi banjir jadi untuk Baram Regata tu tiga-tiga daerah tu terlibat sebenarnya kumpul kontempat pejabat daerah Telangusan DO Telangusan pun terlibat DO Ari Buluru pun terlibat sama jadi kami kat fokus kau membantu misi bencana lah masa
1: betul laban diperhati ke kita itu seringnya kami di ATM pun baru tengkah itu jadi nak dinyangka tu ada nyu macam balat ne airnya nyu nikik
2: air dulunya nikik nikik kita ke kami ke ilik tu lah dari kawasan Telangusan dari kawasan air baku air baramnya lah ke Merudek
1: ya tang mayanya ada hujan seminggu bermerudek tang nyari ulu kin
2: mengajak ngagai kami gitu
1: iya betul
2: kira kah ko to megai ko sidak
1: iya betul kira indai kita ya nama
2: sidak udah ari ulu nyun tanya tau irau kami di merudek di
1: aman ya, aman betul
0: tadi aku tu tadi puan-puan kita ke berandau dan nyadinga lagu merati ko tadi tu namanya pertandingan perahu berhiasnya boleh nuan namanya mengenai ke cara kita merek merkah ngagai orang ke perahu berhiasnya siapa kengaunya kini?
1: Ya.
2: Penganjuran perahu berhias tu di bawah kebudayaannya.
1: Anak sama tiap.
0: Anak sama.
2: Yang di bawah DO Telangusan.
1: Anak sama tiap. Anak sama tiap.
2: Aku tadi kami tiga bekerja sama.
0: Iya.
2: Untuk barampu.
1: Iya.
2: Telangusan.
1: Okey, nak kacau meh. Muka laban sidak tu program besar berkata.
2: Tapi secara basic yang memang semua teknik ngau turut serta. Mentai ke kebudayaan yang bak pau bayasnya ilak lah.
0: Kan yang minat malah kebudayaan aja antara.
2: Ya showcase laban kita mengambil kesempatan sesuai ngau kita yang nama moto kita ataupun kita menyanyinya peace unity and progress.
1: Iya betul.
2: Jadi keharmonian kaumnya diambil kira lah kita macam di Marudik daerah Marudik tahu kami kita di kawasan Baram tu memang manyuah ethnic city ya.
1: Iya betul.
2: Jadi maya tu kita mantai ke budaya kita.
1: Betul. Okay, laban program besar itu tentu ya nak ulis ikut aja tu. Mesti kak muni ko puan tadi. Ikut ya tubuh ya kaki ya jari ya mesti kan bergerak baru ya jadi siti nama tu tubuh tu tadi. Okey jadi tu tadi kira ke penghujung randau kita sering tu puan ajak lalau nuan ngagai semua orang kelebih keluar dari Marudik tu tadi. Jaku lalau nuan asuh Iya, aku datang ke Marudik itu.
2: Okey, ngaji semua aku mengalu-alukan sebagai pegawai daerah Marudik. Mengalu-alukan kedatangan semua kita dari luar Jawa tau ke Semak. Datang kau kami beramai di Marudik. Bukan suah.
1: Iya. Ya.
2: Tahun sekali untuk dianjurkan. Jadi ambil kesempatan maju bisik berjual, bisik mantai kemain adat asal kita. Kelebih lagi 25 hari bulan, 25 hari bulan WIB Premier kita buatkan akan hadir untuk apa nama untuk perasmian.
1: Perasmian
2: sebelah pagi pukul 10:30. Jadi WIB Premier kita akan nama kita flag off untuk lumak perauk ya.
1: Oh lumak perauk yang banyak.
2: Jadi datailah beramai-ramai korang ngasai ke nama tu ngasai ke acara rumah kami di tu. Mungkin tak sama dengan tempat-tempat lain.
1: Betul.
2: Bisik cabaran ya. Kak datai kita pun bisik cabaran.
1: Riau
2: di tu pun bisik cabaran.
1: Betul.
2: Jadi kita mungkin tak akan mendapat cabarannya sama seperti tempat lain.
0: Amailah sebab
1: betul.
2: Lagipun barang regata tu adalah indai kepada semua. Regata.
1: Iya. Yang
2: berasal dari kita di barang tu lah kami itu. Jadi datailah anak-anak datai. So terima bagi orang yang sudah datang kau kami itu anak jerak.
1: Iya.
2: Kita sentiasa akan mengadakan acara tu dalam 2 tahun sekali.
1: Iya.
2: Jadi nyajari pula terima kasih kepada DJ Kabajia tu sama telinga
1: Mbak Radio.
2: Menuang Bajia lah.
1: Wan Po pun Bajia pakai. Okey, terima kasih puan. Sudah datang ke diri berkonti hari itu berkongsi ke Pekit Perauk ke di atau ke di Latik tu tadi puan Rosempu. Okey, jadi sudah tu lagi temui kita sikup pun baru datang. Jadi bala peringat terus mulai kami nama program ke dikongsi kami hari itu. Jadi fokus ngagai program bara mereka ta ke bisik dia tu di Marode. Okey, jadi kita terus peringat sedikit lagu tu atau kena artis semalam tu. Artis malam tu kena semi final bintang barang mereka ta ianya Nai Dynamic ne.
0: Nama lagu ya.
1: Lagu ya Berai. Iya, lama lagu tu sikit kerindu orang hari zaman 80-an.
0: Ya, lagu
1: 2000 ke atas. Ya, betul. Lepas kita dengar lagu rancak lagi kita terus perindang lagu Ari Nai Dynamic.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejangku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, Baram Regatta 2026 kemujur diatur ngau benuang diatur sarito. Ya.
2: Ya, tadi tu ada ninga jako YB. Udenya jako
1: Puan Rose.
2: Puan Rose ba kawang ngau lumba perahu tu.
1: Iya.
2: Kak nemu bekawang ngau nama tadi?
1: Bekawang ngau pekit Ratu Baram Regatta. Nya temu kita baru. Udah lama ini tu tadi. Kami doi meri awak ya, santai santai dulu. Ya, ambil angin dulu ne. Okey, minta dong pada kediri dulu.
3: Terima kasih ngakai. DJ Prindang, DJ Trichal tu. Kaya ke atau kanghibur kita ngali hari itu. Jadi aku konselianti anaknya ngau. Kedi padu ke matuai tu ke. Mengurusikan jawatan kuasa pekit Ratu Baram Regatta bagi tahun 2026 tu.
1: Okey, jadi konselor ulil memadah ke ngagai bala peningai kita. Bapa ikut udah finalis ke bisik ngau hari ni je dah. Ni nemu kuai seminar orang Miri aja ne. Orang Marudi ni nemu bisik orang Miri, orang Bintulu, Aujim nerang ke ngagai bala peningai kita.
3: Jadi kita tahu kita sudah selesai 12 ikut pemakir tak ke finalis ya ke sudah dipilih sudah sudah dinilai dari segi kelayakan sedak ya ngau ke finalis tak ke ngau ke peringkat akhir lalu sedak 12 ikut tu menyerta nang segi nitih ke syarat dalam kita ngumpul penyertaan ke hari Baram tak ke Ratu Baram Regatta tu syarat ya nang segi peranek orang menua Baram lah. Jadi sedaya 12 ikut tu terdiri daripada komuniti tak ke peranak Beram yang ke hari menua tak ke terdiri daripada Ulu Beram, Tinjar, Baku, Mangrudik.
1: Jadi mesti peranak Baram lah ya. Jadi umur tadi berapa tahun uliang kau tu pekit tu?
3: Umur tu tadi ada 18 tahun yang tu ke 29 tahun.
1: 29.
3: Dan induk darah tak kena sikit bedau dah berlaki.
1: Jadi tu tadi uliang nama dah ke bila hari bulan pekit tu ke diatur?
3: Okey, pekit tu dekat diatur kena 24 dari bulan tu ianya malam hari 5 ianya kita yang ngadu ke prelude dok ke showcase dia tadi 12 ikut penyertanya tadi nadai peringkat saringan yang sedaknya semua yang sekian layak ngaki peringkat akhir yang malamnya tadi kita minat mandang ke sedaknya 12 ikutnya bak mua malam ayu bak malam bintang bara masa iku malam
1: iya betul
3: jadi sedaknya maka bisa memperagakan penyalai sedak ya lalu ngena dress tau ke maroon dress sedak ya malamnya ni.
1: Jadi kira ke malam pergila minya ni. Malam pergila final Baram Regatta.
3: Betul. Final Baram Regattanya tadi 25 hari bulan. 6 hari bulan.
1: Oh ya, seringnya saro. Saro aku.
3: 24 hari bulan dok prelude kita mandang ke sedak ya. Lalu malam 25 hari bulan dia tadi grand final.
1: Jadinya tu cara program Ratu Baram Regatta. Jadi bisi sultannya kini hari cicatan po.
2: Lamang ku mendar itu tadi Ratu Baram Regatta ku ya dia. Bisi pertandingan kategori baju itu tadi puan kaunselor. Tu udah ke beranda pihak tadi tanya jako Melayu tu kan yang tu ke jako Iban. Berkenai ke setaya baju yangnya berkenai ke orang mendak menghakimi ya juri itu tadi. Au.
3: Okay, ada sikit tema.
2: Au.
3: Tema sedang ya Pak Bukit Ratu Barang Berkata tu enya contemporary traditional. Adanya tadi sedang ya dikemendarkah boleh milih etnik ke bisik Barang tau. Tau ke sedang dengan ke etnik sedang yang pun tau ke dari budaya rangka baju sedang ini tadi. Lalu yang sikit kami ngemerankah sedang ini nak lang tau ke dress night lah. Yang tadi sedang ya boleh nitih ke kreativiti sedak ya, ngadu ke dress sedak ya, kreativiti sedak ya, tadi memperagakan desain baju sedak ya, lalu kami bakal bisa merek garis penuhan ke sedak ya, pakai kostium tu tadi ya, pakai ke berat-rat
2: bakal lepan apa semua pakai ni,
3: untuk tadi ya, pakai dress dan ke desain media kaca kekak sedak ya, kaca ke bisik menua kita.
2: Katik ke baju kena sidak ya pun masa namanya Maya Prelude nya bisa jenis garik kena sidak ke bebas ya tadi seneka ati
3: jadi kami oleh merek sidak ya tadi dress code nitih kau apa itu kategorinya bakal malam prelude nya sidak yang nak ngenak blend dress ngadai de curek atau kan ada dilakukan nak macam culture kita. Mbak malam grand final baru sedak ya dikemendar ke ngena baju nitih ke creativity design sedak yang po.
2: Tahu entip kenyak bajunya tadi sebaka baju sebaka punya plain dress punya kok semua style plain
3: sebaka
2: rena tang ke beda sedak yang gengkanya style sedak yang ngantak nah sebaka ne.
1: Jadi yang lebih ngagai contemporary dress nah makanya nah. Okey jadi kira pia me dress ke garik dikenak pemekiat Ratu Barang Berkata tu tadi. Jadi tu puan tu berapa tahun dah nuan udah jadi ketua ngatur pengawak Ratu Barang Berkata tu.
3: Tau akan terupai aku daripada tanggung pengawal mengetuai tak akan mempengurusikan dan Pak aku dah ya Pak Bukit tu aku kalaknya di timbalan lalu ke dulu aku mega jadi komite Pak peringkat Barang Berkata tu Pak Bukit pejen ke bukanya bisik kau dah kalak berpengalaman mengetuai kau bekerja sama
2: aku nak sikit udah nemu berkeni ke pejalai au tu pekiat tu tadi jadi nak salah sih dah Emilia tu sih ngam orangnya
1: iya jadi tu tadi tentu ya kita nam tu laban dia pekiat tu tentu ya bisik juri
2: iya
1: siapa juri uliah ke madah kini
2: uliah laban aku tadi pada nanya ya tu nanya ya ngam lu tadi bayi
1: laban enti nadai juri nadai bisik juara uliah nadai salah ke kita laban juri tu tentu ya juri di kelala orang lebih laban nuan milih sidaya laban sidaya pengalaman kurang
3: sekian mai laban setiap paket tu nak udah komite ke ngelantik
1: betul, betul
3: semua paket banyak paket usai paket mit sikit berpanggai Pak Hakim jadi Pak komite kami Pak penganjur tu udah minta pemendar boleh komite usai maka kita milih juri atau profesional yang sudah mewah berpengalaman dari segi pendurian, dari segi desainer, dari segi pemajian, dari segi memperagakan. Jadi minta ampun aku tidak boleh mengusikkan juri kita emang Pak Benuang Balam Ayu dan
1: kayaknya
3: di surprise
1: iya betul
3: lalu aku agak percaya juri ke dalam tiap tu dari penemu komite kami pun
2: harapan
3: kami agak bisa minta panduan daripada komite induk muka jadi address daripada sidak yang pun profile dia data pengalaman tidak boleh diragukan kelayakan
2: Maya nyairah sama kita nanti kita akan nemu siapa juri ya Maya nyak kita mesti datang mendak
1: iya nanti kan nemu juri datang
2: anak nendok kami dua hari
1: iya betul jadi itu tadi puan kena asai atau ke bunyi kurang tentu bisik cabaran kita yang ngatur penguat tu tadi jadi kena nuan seliah kenyak tadi deh lapan kita kadang bisik ke utai kurang bisik utai nak cukup tu tadi jadi kena nuan seliah kenyak tadi
3: nang segi amat cabaran pada aku amat besar bak ngatu ngelau pekit tau laban utai ke degiga kita itu bukan tak orang lagi jadi wakil bak peringkat daerah ya wakil perang
1: iya
3: dia orang ke degiga kita itu kan penama ratu ratu tu yang sikit ditemu kita nanti bak menua istana sujud kita menang
1: iya betul
3: tanya dari pengelimpeng penimpeng orang kenama ratu dan laban kita itu tadi sebagai manusia dalam pengalaman tak perlu kita itu di uliah kita lewat daripada penganjuran program kita yang ke eten ataupun kita medak daripada pengalaman murah baca baran aku sitai adalah kita dekat ngikat ratu itu dari segi pelaksanaan kita ngatur wal kebala komite kebukai aku ngerasai tak tentu balat beri nama cabaran laban bala komite kebukulai aku dalam datang kuasa tu nang sekitar pilih aku hari tidak ya ke udah berpengalaman pak kesatuan-kesatuan atau ke kumpulan-kumpulan atau ke jabatan-jabatan kebuka jadi cabaran ya nang sekitar kita dekat mega peserta peserta kedatai tau ke kak ngau tau tadi sitik cabaran laban tak semua bala nembiak tau tadi kak merani ke diri ngau berpikir lalu kena kita itu tadi kak milih sida ya tu ke layak masuk ke final finalis maka menjadi ke peserta final tu pun sitik cabaran laban tua ukai ngiga orang kebaci aja
1: iya
3: tua dekat ngiga orang kenyadi wakil budaya bagi kita beram deh nyalai bila tua berkomiti kami tu tadi udah tulis ke 12 ikut peserta cabaran kita seterusnya kita pulai ke ngagai peserta peserta tu atau mesti ke nama korang nilai-nilai yang tadi nang sikit sebaga ngau kekak kita hebat ratu barang regata lepas dalam barang regata tu tadi nang sikit sitik sini pekin tau ke utek ke dikelala korang dari barang regata ke minat belum bak perahu
1: ya
3: ratu muka
1: ya jadi, betul
3: setiap ratu-ratu aku udah dinobatkan udah tau sidak yang mampu peranan terhadap barang regata terhadap barang tau besar yang berimpah
1: ya.
3: Jadi nyam utek ke kak giga nyam utek ke kak diada ke kami komite tau lepas okay, kita kak menjayakan program tapi kita kak giga ratu
1: iya betul
3: utek programnya berjaya ada penimpang ada yang besar tante ratu tua nak sebagai anak setimpal kita kita aku pendak puas hati pengajua pendak puas hati audien pendak puas hati jadi sampai kita ngambil 12 ikut peserta tu tadi yang segi amat utek udah layak ngari ke etnik kalau daerah atau kadini-dini menua beran jadi kebanggaan menua bangsa kita
1: daerah menua beran. Aku berkati ke nyatuk.

0: Au entik si dah nyatari mo nyeko buat konsulum ada bisa preload tadi nak. Maka ni udah si dah tu tadi dipilih ya. Bisa trin yang dulu si dah puan sebedau si dah nikah ke pentah 2-3 hari sebedau preload tu tadi ku aku.
1: Bisa baka po kelemai tau. Si dah apa pun ada pukul 2 tu tadi untuk pukul 4 si dah training catwalk buat studio. Jadi pergilah si dah ya maka bisa pagi sampai lemai sharing session. Lalu po kelemai pergilah si dah bisa berlatih catwalk baru untuk grand final. Selemai lemai tu tadi si dah ya train untuk catwalk untuk prelude. So pergilah pagi sharing session. So lemai pergilah si dah bisa training for the grand final lampu catwalk lah.
0: Awak amat teriat nyambi ne. Awak kata sesengapa gadinga munyinya.
2: Munyi ko puan tadi lapan dia milih duta tu tadi. Duta kena ngari ke Baram tu tadi. Tentu ya ya kejuara tu tentu ya mesti kada mu besawak ngau penganjur kena tadi ne. Lapan dah milih tadi. Tentu ya nama tu pinta penganjur ya mesti lapan jadi duta yang ngemai nama Baram rekatanya tadi ne. Iya, peninggiknya penting ah.
0: Pentingnya be aku kira kau ente ko ge umur kita dia tu. Ni mo ngareng nak nyebut ngapa.
2: Iya. Tang dia tu bunyi ko puan tadi. Pemanjatnya bonus bendonya. Tang lebih ngagi ari disiplin ya sisti. Cara yang mai diri pepentasnya penting. Ngai jadi rigang, rigang, rigang.
0: Nyu ko ngereka ora rari, juri rari me.
2: Oke, jadi nak rasai kitanya. Nah, nyu lebih hari 10 minit kita tu beranau nya.
0: Nah, ngawa.
2: Oke, jadi kira ke ujung program kita itu
0: udah banyak kira ke jako tangkan puan iya, sepedau hari. Kita ngambil ke randau kita bakal ngalih hari itu nah
2: iya.
1: Okay, terima kasih. Sebenarnya aku mesti kunci ke mimik
2: dengan Boleh. Kunci mayu yang tahu.
1: Yang tidak sementing cara nama pemarkahan. Jadi 25 hari bulan, apapun dari pukul 3 lemai, mesti Indo cacing atau pencurian dalaman digagak oleh para juri, ngawalah 12 ikut daripada penyerta, lalu semua sawat tanya besi Q&A maka dadu ke dalam Indo Judging. Lalu kenyak maka maya Indo Judgingnya besi penilaian daripada sidak yang mampu pemanah makeup kari sidak ya lebih semai agak pada juri ya. Lalu bak grand final ya ke dadu pukul 9 malam ya bak pantas tataran dia. Jadi mayanya ialah baru besi penilaian catwalk ini appearance tidak atas tes. Abang Maya malam 25 hari bulannya bergulai malam persembahan untuk kebudayaan. Jadi utainya tadi nak kelalu mayu masa diberi ngagai awak bak pekit atau ke ratu tu sejam lebih baginya terselang ke malam kebudayaan malamnya hari nya tadi kami ngadu ke Indo Cacing tu ndor bukai
0: okay dia.
1: Jadi kena aku ngujung ke jakau aku mulai sesuai dan maka lalu kesempatan kau aku madeh ngagai babala mayuh maka awak ke kita sampah datai ke berudai lalu kita ngerami agak barang berkata tau macam-macam agak sesi tau ke segmen tau ke pengerami ke datul oleh pengurusi Indo bukan semina mak lomba berakrau tau ke lomba buat laju dan kita maka mayuh acara-acara malam ya ke berpun hari malam lagi jadi aku jadi arah kita sampah datai ngambil kita bisa pengingat ke mana Mbak Baram Regata atau lapan Baram Regata atau jadi ke Indo Baram Regata ke semua kita Sarawak. Jadi terima kasih ngagai ATM udah ngangau kaku ngari ke jawatan kuasa kami ngerayang ke pekit tau lalu kunci ke penemu kita lemai tau pagi tadi nepi ya.
0: Ya pagi tadi tang kami dua tadi ngerampas numpuan nan tu silia kami dua tadi sari lemai tau aku silia gek tanya.
2: Iya.
0: Laban ngainya di beranda pagi tadi laban kelalu raganya.
2: Iya betul. Oke, okay. Terima kasih sekali dah ngagai nuan puan laban udah ngata ke diri di konti mini konti kami di WiFi Miri. Jadi harap ke penerang dia tadi udah didinga balap ringa kelebih ke bunyi koyak tadi sampal datai kita ngerami kaki ngericah ke barang mereka ta diatur ke benun diatur di Marude tu. Terima kasih. Oke, okay, jadi kita ngetu na lama kita berindang lagu Hey Kumang.
0: Hari Rambles Water.
2: Iya, kena merindang semua bala-bala ratu ke ngau repek tu ila. Lagu tu tujuh ngai sida ya. Pada sida ya, tidak ya paling majik di ratu Marude tu tadi. Okey, jadi kita terus berinal.

0: Ya, bermulai baru kita berawak ngelat hari di Apollo program di WiFi Miri Sarito Aceh Cata. Ya. Aku Sarito.
1: Nak berasa aja.
0: Nak berasa aja. Jatuh dah 19 minit limpas pukul 2.
1: Ya. Nah. Kira ke 40 minit. Ngamanya ne?
0: Iya, betul.
1: Nyonya nemu jam ko nak ko.
0: Betul. 40 minit kita berasa nama ke buah nak berasa lawan kami dua yang mayuh temuai.
1: Ya.
0: Anderang ke program bakal ke Benung dia tu Sarito ne. Aceh Cata.
1: Ni bagi kena sempat nyak pergilah berbagi Melayu bisik aku mai baru be
0: siapa temuannya aku sing ngagai peninggal kita
1: aku ni ingat aku siapa nya pergilah tapi pergilah nanti nak salah aku bisik nine dynamic pergilah ngau
0: boleh
1: lah aku mai aku Melayu mimin aku Iban mimin nanti ngasuh aku mai aku kayan kata
0: engkat, nak nemu kata sangkut mimin
1: ke nya ni aku ngam nya kini tersebut kau
0: minta DJ kajau Okey, jadi atau tadi teacher Atta bakal kau ada kat pengungsi ianya program budaya ke dekat dia tu di Param Regatta tu. Jadi
1: nama utai.
0: Jadi laban aku benda tu Malayau tu tadi.
1: Malayau ni benda ni. Kumen sidanya. Ukai.
0: Tu ya.
1: Tapi
0: nak ngacau sama minyak tadi.
1: Enggak ada main ku macam komen sida keba titoknya aku buta deh.
0: Iya, okey jadi bekau nge program budaya, malam budaya tu deh. Cici Atta ke dekat dia tu berengkah hari hari 6 tu sebenarnya. Jadi nanti ditiah ke penerang tu tadi ianya malam kebudayaannya bengkah hari hari 6 tu kita bisi mayu macam persembahan hari setiap persatuan ke bisi begulai ngau berprogram tu ila Teacher Atta. Jadi kelebihan lagi ngagai sidak ke tidak ke setiap NGO tu bisik ngagak bakal persembahan persembahan etnik nitih ke persatuan Sidak Empu deh.
1: Makan tidak ada nih.
0: Iya betul. Jadi nanti diperhati ketuk tadi kita ya bisik persatuan Rurum Kelabit Sarawak RKS Cawangan Marudi. Dan ya bisik kumpulan hari tok tadi nanti salah sebut minta pun peningau sape Temenggang Perawan.
1: Menyadai kita bangsa Perawan.
0: Iya betul. Dan ya bisik kumpulan Sanggar Warisan Melayu Baram. Hanya itu hari Persatuan Melayu nanti tak salah ku. Udahnya tu moga bisi kumpulan hari Persatuan Kayan Sarawak tapi tok Cawangan Marudi Empu. Jadi udahnya kita bisi kumpulan Bawak Adin.
1: Bawak Adin.
0: Bawak Anding.
1: Apa dia menyebut nak lain penyebutnya salah.
0: Okay. jadi tu hari sida hari sida Kipun. Bangsa sida Kipun Empu.
1: Aman.
0: Iya, Andi atau pen bisik ngau ianya Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Cawangan Marudi. Jadi nama kumpulan cerita tu ada Manai Dekit.
1: Ya. Ada Manai Dekit atau nyamai ke dia sebut.
0: Oh, nyamai ke?
1: Nyentadai.
0: Oh, lagi bukan nama perlawanan. Ya. Ya, kita nemu unik bangsa kita ini.
1: Lagi salah sebutnya lain.
0: Lain.
1: Reti ya, nyau teh kengaya kau.
0: Iya. Udahnya tu Persatuan Gendam Pampat. Jadi tu hari rumah Anthony Ladi Lepong Ajai Sungai Liam Bakung.
1: Nyampau
0: banyak. Jadi tu ke situ tu kumpulan dari sida Bambu Band Wanita Saban.
1: Nama mana adik kita bangsa Sabannya baik.
0: Ukai Saban tu keni ya kengau
1: Saban.
0: Kemarin. Saban. Saban. Ya.
1: Yo kak munyi kenya engkak bakal kenyahnya ke sida tu.
0: Ya betul.
1: Nantu jawab.
0: Nanti nak salah ku hari kira piak me.
1: Ya
0: nah.
1: Hari ni sida tu kebatan hari.
0: Hari.
1: Longkoyan.
0: Nadai bisik disebut di tu tang sida ya semina merik nama kumpulan sida aja Bambu Band Wanita Saban.
1: Nanti boleh sebut ke bangsa tu. Nah, bayi nyong ricau ke aku bangsa. Kita nemu bangsa Berawan untuk boleh lapau.
0: Betul.
1: Penan boleh lapau. Bangsa Saban tu. Nya aku aku tadi nyong nemu nyebut Sungai Koyannya. Tunggak-tunggak kiannya bayi.
0: Ulu
1: kiannya. Jauh tanya. Nanti kena perahu. Munyi ke bola nusin tiari pasal lapau nyuka 8-10 jam jangka kau.
0: Oh, so, nyu melimpas kucing.
1: Jalan mana aku beri. Au. Ya ke niti jalan lah. Ada nyu lain ceritanya.
0: Betul.
1: Nanti jalan sungai aman. Ah, nyu ke 10 jam au,
0: jangka kau. 9 jalan ladang ada. Cicu Atta. Jalan balak. Okay.
1: Jalan balak.
0: Ni 80 kian sikit pama diri jalan dia.
1: Aman. Tang pama makin jauh. Okay, pedih lagi.
0: Pedih lagi.
1: Makin mana yang menua orang tunggak kian. Betul. Aman aku berbahagia bersesikat sidaknya.
0: Betul.
1: Jaga kita. Aku yang pun musik pemajak kami menua miri.
0: Oh, anak nak. Anak nurun. Okey, jadi itu kumpulan kepeduli itu. Cik tanya, persatuan Cina. Jadi, sidak tu bisa mantai ke tarian Cina. Ianya, nanti nak salah aku. Nama tarian tu Meng Cui He Tang.
1: Meng Cui He Tang. Mau nyebutnya aku tu. Nantu data itu sebut
0: kira,
1: aku.
0: Kira pihak memunyi tadi. Ya. Jadi kita bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Sebelah
0: itu persatuan atau kekumpulan kebisi mantai maya malam kebudayaan tu tadi. Jadi sidak tu sebenarnya sidak ngagak persembahan tu tadi dicatat. Sidak bisi ngagak perarakan jam sebenarnya nganti yang berhormat kita yang ngenatai kediri programnya.
1: Hari ini kini sidak tu. Jadi berbalam ayuh.
0: Iya, nanti diperhati ke mari kita tadi kata disebut sidai hari perpustakaan
1: ninai awak tak bukitnya
0: iya batu bukit tadi alun nurun gagai pentas utama marude kita
1: banyak banyak nurun
0: nak jauh
1: nak nanya bukit teh nanya bukit lembau mana
0: lembau mai kenya ulah botai pakai sidak tu tadi sikit terberat
1: iya mai
0: jadi kira ke mayu macam program malam kebiaan jadi mayanya pen dekat ngatu paket ratu baram regata.
1: Nyame aku tu tadi munyi kentem bio bayi tadi engkau kita irana mau DJ tu nyonya bio bayi ku si lah DJ bayi. Okey nama iya kan nama wah kau nanya mak kau. Aau iya panjang kia lagi idean ya kekucah ya apa pentahnya lah. Tinggal kau setilir ya rek.
0: Iyo. Oh, ada yang.
1: Aau sikit pakai. Aau udah nyampe. Aku
0: kita ketua dalam. Aau okey.
1: Nama tu lagi tu aku kunci. Aku itu aku ke perahu beriasnya tadi.
0: Iya, betul.
1: Apa aku tadi nak sempat begulai ngoi Cik Izra tadi nanya kesentanya. Tanah ngawak tu belelah dulu tu bayi ninggal aku tu.
0: Betul. Lepas kira ketua ke fungsi ke malam kepenudi, kira ke malam konsert tu. Jadi kita kena sama penyanyi malam konsert sama-sama begulai kami dua udah tu lagi.
1: Iya.

0: Ya, anang kak pula.
1: Nak kak ni buah ke pula?
0: Iya.
1: Nak nyatai.
0: Iya, anang pula ke kita yang jam ke tone.
1: Malaya. Mudah dirimpu berjanji. Kak bertemu di merundai. Mada orang lumah perawal. Ni dengan sehari tu. Lepas ke datai ni baik.
0: Oh, alu nak nak nak datai. Udah berjanji dengan kami dua sehari tu.
1: Udah baik tak ni? Iya. Namanya nuan tadi datang dia ne
0: bawa
1: tidak ke belagu bintang
0: uji bakat tadi
1: bukan belagu uji bakat tadi ne pemayu sidanya bayi uji nomada berapa persen kemana nyawa
0: apun laban aku ninga sidak ya sebuah PC ngagai 15 ikut menyata tadi udahnya aku alun nurun laban sedia konti tadi jadi ninga aku ke 15 ikutnya tadi kecubah ke uji bakat manah magang.
1: Manah magang.
0: Manah baik. Magang.
1: Pedih apa masih dah
0: yang dia. Ya. Manah magang.
1: Indok ente indok ngol laki ni mayu. Serat tu.
0: Enti diperhati kenyak tadi laki.
1: Laki mayu ana.
0: Au baka ke laki mayu pada perhati kaku.
1: Oh, cili nama si dah tahun-tahun. Nampai tahunnya kemarin mayu indok pada kau.
0: Betul.
1: Okay, tahun kemarin tahun ke dulu.
0: Tahun ke nyian aw. Laban ukai nama laban sida ngan saya tahun tu ia meriah kaget na.
1: Iya.
0: Meriah ke ramai lagi jadi sida ya. Ukai ke laban ngau bala indau asai kau.
1: Aw. Yang ala sida ya sigi udah terini yang setahun ya bayi laban tahun ni kemarin kita nanya deh.
0: Betul.
1: Aw. Jadi tahun tu kira ke nanti kita udah selalu terini yang pandai mungkin kita pandai menyewa.
0: 8 tahun yang tadi nak nyadi. Nyadi sida ya punya korang tadi pansut ke magang. 8 tahun lepas nak nyadi.
1: Tak saya amat kebulu sih kok.
0: Betul. Okey jadi tu tadi kita bisi berita hari ya ke ngatur pengawam punya DJ mana kita. 8 ya udah madah ke bisi berita mana ha. Uji kursi ke ngai bala peringat tu tadi.
1: Aku tu tadi segi itu nanya ya tadi berapa ikut aku 8 nomor tadi kan kak kenua kita 15 kan
0: 12
1: pengujung ya nyo 31 ikut ku ya ya tanya tu tadi udahnya ini dia ke semifinal ke deti dia ada sebut kita yang lama tu 12 ikut na
0: ya betul
1: tak nambah hakik dia boleh sida ya extra 3 ikut apa pemain hanya wang sida tu tadi mana magang
0: lalu jadi 15
1: ya kak ngiga ke semifinal udah pedis pala
0: udah pedis pala
1: kak ngiga nombor 1 nombor 2 nombor 3
0: betul.
1: Jadi kita berundi yang anak-anak datang kita mayanya lah. Malam lagi tu tahu mungkin kita datang kita sama belang ngundi siapa? Ukai ngundi ngau juri yang ngundi ngambok dalam mati diri.
0: Iya. Nunjuk jari. Aku ingat auto mana? Aku ingat auto mana?
1: Betul diri sama diri.
0: Allah di kira ke kita dah ninga pemutus kita bisi hari 12 ngagai 15 ikut penyerta ke dipilih juri kita bakal ke Sarito. Jadi kira ke 15 ikut berbuat kat nyadi kat masuk final pergilah sepenyampau 7 ikut anya ne
1: 7 ne hari 15 nya
0: iya
1: nyo lebih
0: jurinya pedia pala baru memilih 7 ikut laban 15 ikut tu tadi udah mana
1: nyadi cari berapa ikut buahnya tinggal 7
0: 7 ya keninya laban 15 ikut nya udah mana
1: aku irau ngai kename baru ya ke finalnya nemu nama
0: aku
1: nemu nama nyadi 10 ikut
0: 7 nyu nyadi 10 nya lagi kita nemu
1: udah bisa sedia prize ya bu nama mana pandai tu anu orang ke nyadi penerbit tu
0: iya ni nemu bisi orang nyu last minute sponsor tadi alun jadi 10 ikut apo
1: mana bai
0: kita nemu
1: tu ngangan
0: betul enggak ada salah. Okey jadi tu cicata nak rasai kita ini udah 36 minit limpas buku 2 kali hari itu. Jadi itu tadi kami dua itu catakan berkongsi ke malam ke penudi kita. Ianya malam konsert perpaduan. Jadi bisi mayu artis ke bisi ngatai diri ngericah kaki penguat kita konsert perpaduan bermaram Baram Regatta 2006. Jadi artis keterubah tu kita bisi Ikai Saful. Artis kedua kita siapa dicatakan?
1: Kerry Geres.
0: Kerry Geres.
1: Udahnya lagu kemai, lagu kumangnya tadi.
0: Hei kumang tadi.
1: Udahnya atau aku sikit gerinti nama mayuran dulu.
0: Betul.
1: Mawat.
0: Ya. Nanti nak penuh, aku nak nemu kita kan baik siapa.
1: Aku nak nemu sedia kita.
0: Kadang nak tua, baru penuh lagi deh.
1: Ya. Ya, muka aku irawat tiko.
0: Udahnya kita bisik Raban dari The Crew.
1: Wow.
0: udahnya Pinomal Band.
1: Pinomal Band. Hari ni si dah Pinomal Band.
0: Okay, to. Aku ngalah band si dah tau.
1: Pinomal Band. Aku lah kalah ningah dah.
0: Lama Pinomal Band tu sigi pernah tay hari orang miri. Jadi si dah tu sigi nin kira kemerindang orang di miri. Bak palan nu buat miri dia.
1: Okay, nama aku nanya tadi by ya Pinomal Band. Aku
0: asal nama, nama Filipina.
1: Bakal nama Filipina.
0: Iya, nama aku buah ya bakanya lapan rentak band cidak tu bakal rentak orang Filipin.
1: Pandai mah aku meraga malam mati. Jadi nak bayi.
0: Betul. Alaban kelebih lagi penyanyi cidak yang pun berkulis cidak pun ada yangnya Fredo. Fredo tu tadi
1: namanya Filipinnya.
0: Fredo tu orang Bidayu ah. Jadi Fredo tu tadi ia bisi masuk ke lagu Iban.
1: Ya.
0: Lagu Iban ke oh nadai
1: buat nadai itu nadai itu nang udah tu mau
0: nak udah tu mau aku tadi Fredo nanti nak salah aku lagu ya Seminak Nuan nanti kita laban ya bisik tapisan lagu RTM lagu bisik ya baru dipansut ke ya tahun lepas tu tadi
1: dia baru nyebut hari tu baik dia kena tepuk ku lagu dia tadi nang awak hari bukai
0: hari bukai ya betul okey jadi kita kira ngetu nak lama ni.
1: Sebenarnya tu nutup kedai tu.
0: Iya betul. Jadi okey nama lagu kita ini.
1: Bisik lagu ke nama
0: lagu kita, mawat kita, iya lagu mawat udah kira ke nebah lagu Wari Ika Saiful
1: itu nya lu udah tadi nah ini apa yang kami rindu kita ira
0: betul
1: lagu ya dulu
0: iya bisik lagu baru ke di Gaga Ika Saiful tu malam lagi muda
1: tu
0: malam tu gay okey jadi kita rindu lagu Wari Ika Saiful malam lagi muda

0: kat Merindang Kitai.
1: DJ A ni.
0: Kayan.
1: Oh, Bak Kayan. Radio Kayan. Radio Kayan lagi. Okey. Mm. Jadi, Tok tadi malam ringan kira ke nama Tok tadi Sarito berkah program Baram Regatta ke Bisi Datu di Marode ngagai hari Minggu atau jadi nanti ulias sama belak kita yang ngatai ke diri ngericah kaki program kita Baram Regatta ke Bisi Datu apakah ke Sarito. Kita boleh cuci-cuci mata, ngigak pemakai dito. Sebut ke pemakai tu tadi, Cici Atta. Nak ingat ku ke mana tu tadi ni. Laban aku ke Bisi Jalai, Jalai ku bagai dua rumah sap kemarin.
0: Ya,
1: dua-duanya tadi. Jadi Bisi setiap kedai tu tadi, ya, ya baru banner kedai tu tadi. Ku ya datai, datai lapar, pulai kenyang.
0: Oh, roti ya, mayu mu tu jual roti ya. Oh.
1: Mansang lapar, pulai kenyang ku ya.
0: Kedai kita iban ya tadi.
1: Kedai kita iban. Jadi nyelai amat moto tu kote ku dia. Sigi amat
0: nya jual dia bai.
1: Jadi kedai nya bisi jual pemakai maka te pangai-pangai. Nya sigi te wajib.
0: Iya, bisi muka meja sida ya bai nora dulu. Oh, bisi muka itu aku nanya.
1: Nya tunggu kita dia urang diri baru datai kita sida ya. Oh, jadi tu tadi nampu baru randau tu tadi dicata. Kita ya bisi nyual baka otai panzoh bakanya.
0: Au
1: teh guring-guring yeah. Tembisi perut on-on pun bisa dia. Amai macam mu teh panggang dia. Jadi nanti ulih sama-sama kita ada tai ukai semina rumah sap kita pun bisa jual utai craft mega diperhatikan aku.
0: Craft bisa nah. Aku kemarin bayi bedau bisa aku berjalai. Tang aku bedau berjalai semua lapan bisa bedau buka deh. Ya kerja nyua craftnya bedaunya kemarin.
1: Oh bedau kemarin.
0: Okay, angka pemakainya bisa 2-3 tai udah buka.
1: Iya betul.
0: Hanya aku nanti sehari pagi lah. Mungkin bayang gay kuaku, bayang aku ke direk mareto lagi. Udah tau lagi. Anak nak nyelindah jari kita, mana aku nemu ngigau teh tunggak kita.
1: Iya. Oh tentu ya cerita temuai udah. Ini perhati aku tadi orang lipas kita itu tadi.
0: Aman.
1: Nya
0: kapan
1: jenguk ya tadi. Tu segi orang biri tu jauh sirat tu datang.
0: Sanggup sirat tu nama sirat tu dia bagi meh ke bagi itu pulai hari itu.
1: Pulai hari. Nama nama sirat tu pulai hari. Aku kita masuk melalu. Aduh malu sirat.
0: Ada rumah kami. Nama
1: aku sirat ya udah. Ingat kita kena sebenar.
0: Uli
1: ingat kini. Apo lalu.
0: Ngepai aja.
1: Ngepai aja. Cita ingat pemakai pelabak.
0: Ingat DJ Bana.
1: Ingat DJ Bana Sirato. Dapat Sirato DJ Bana. Orang biri sebenarnya. Tu nanti nak salah aku Ros namanya.
0: Iya. Aku juga punya nama Puan Ros tu.
1: Puan Ros tadi.
0: Iya. Amat.
1: Jauh Sirat tu punya ya. Ngau bos Sirat sekali tu datang kita.
0: Iya.
1: Oh, cuma si orang biri. Lama udah datang ngagai program Baram Regatta. Tuh, sigi orang pun bisi jual tu yang rumah sap sidak tu. Stor nemu bapa sidak tu. Uji padah ke store berapa?
0: Nanti ya bergambar loh. Nanti
1: bergambar ya gue. Aw jauh sidak tu datang. Apa warna macam-macam orang tokenyo magang tu. Ya, bergambar kau peminat cirak tau.
0: Ya, DJ bananya. Ya, sikit nemu aku sigi nemu. Ya, bisa orang dantai tadi bayi. Ya, biar sengaja nak ngau tua.
1: Tau, sikit giga rumah sap cirak tau. Pelabak kau. Bujung dia.
0: Aku tepi kuang dia. Ya, tepi kuang amat ku dia.
1: Jadi anak heran mana peringan. Tik kita mana ATM tu. Ya, gelap beluar tang kami dalam tuli medak kita.
0: Anak nyermian dia. Kita bacermian dia.
1: Okey, terima kasih. Jauh sirak. Nanti kita kepai kami nak. Tapi kami dalam tulip pedak sebenarnya. Tulip
0: pedak. Nah, dah. Kau masalah kan ninja diri.
1: Iya, pedak ya tadi. Lu buka terus pintu.
0: Ngai ke kumai nama dah nama
1: baik. Iya, betul. Nyu benar ke kepai nak ke masuk tu tadi.
0: Okey dah masih dah kakek ngati ke masuk dah banyu tanya petel.
1: Iya,
0: kan ngepai ngai ke nada urang kini. Aku ngasai ke diri aku be pemau tanya ada pedak irau ke aku.
1: Iya.
0: Lagi tanya ada urang bekeni dah.
1: Bekeni nya.
0: Nya mai tatukang sekali pintu.
1: Iya, betul. Kak Jiji mat mimet ke kita nanti kita mendak nadai bakal nadai mensiap tapi kami boleh bedak ni ke kita ngatu buat kita pedak kami
0: au. Sage speaker di luarnya ke hidup baby. Saya murah dalam tu.
1: Iya, bisi mensiap dalam tu. Okey, jadi kita bisi 12 minit lagi tu Cica atas sebenarnya kita yang hujung program. Ya, habis si setiap program kini kan dikongsi untuk Cica Atta.
0: Nah, nah program. Nah, nah, nah. Malam tu lagi aneh yang ingat kita ngantak dulu, kita kini kita wajib betul ngantak. Lepas kita kan mendak siapa bagi sida ekode ekstra 3.15 semua.
1: Iya.
0: Bekeni pemanah patah nyawa sida ya lagi kita sama belum mendak malam lagi.
1: Iya. Nanti bertemu aku tu tadi Cica Atta. Nanti sida ngop paket tu. Bunyi korang sada nyawa sida tu kira ke bonus korang.
0: Iya.
1: Tang bunyi korang pemakahan curi tentu ya sida yang mendak dari segi garik sida.
0: Amat amat.
1: Gai nyadi nuan mai lagu tu nyawa no mana tang penampilan nuan tu nak
0: nang akun ngol lagu iya, kebaik ya ne.
1: Betul. Anak kaya jadi ketua ngena selip nama tu selipar apa. Selipar je pun bata pentah entah
0: deh. Amat ke lagu ke main mana ne.
1: Iba ya. Udahnya nyu ngena t-shirt t-shirt ke bisik logo namanya. Aman. Logo stage kini.
0: Iya. Saban dia tau baik kadang-kadang nanti kita belagu baka nama kini ku kan nyebut tadi. Aku lupa nyu mendak DJ Livan di luarnya.
1: Aku pun
0: hilang aku. Nama aku lapan kita yang mendaur selalu basking bala bala bukit bintang ada ne tang nang selepa cepat si daya
1: betul
0: au
1: nama kebuah
0: nama kebuah ada yang baju nak ngam ga ko kita tang nyawa ya nang kita mendaur tai bensanya nak ngam kita nak nemu nama kekuatan
1: betul lapan di praktik ke bakal si basking tu betul ko ti cerita tajak lapan yang basking tu ngaya dia kita kena semat ne
0: ya
1: yang mesti ka kena utai garik berluar nitih ke munyi korang kategori amat ke main tadi.
0: Dah malam tu lagi ngelagu direct kita.
1: Iya.
0: Anak jam mematah ke bungai dah no orang tanya majlis daerah merudai kita ini mematah ke bungai boleh tisi jalan dia.
1: Oh dia siti ke Ticata malam tu lapan kita bisik disedia ke kerusi percuma. Siapa tumu datai boleh kerusi.
0: Tumu kita melihat ada empat wai duduk kita duduk. Di anak ngai kurang ambil penuduk kita.
1: Betul. Nanti kita tu kak ngulih ke kerusi tadi beli teh pemakai lu duduk dia ganti cukup jam
0: amat ya tadi nama teka sebut ku tadi baik
1: nih
0: nyona ingat aku aman
1: baju
0: bukan baju aku tadi garai. Nama garai mah ku aku tadi
1: pemakai
0: tanya garai ente garainya sikit ngena ke seni pangulah ku terbaik kita nyaman
1: tajak pan ya semina nama tu tadi temuai tang kita nana salah ngena garai lawa ni nemu lebih
0: bisik. Aunya ya begawa ngau belagunya ternyata tak sebut ko.
1: Laban
0: ya mesti bisik kan mangsa baru rek pada aku nya tadi baru ku ingat baru.
1: Laban Livan tadi ya. Di gangguannya tadi.
0: Ya udah pansut ingat baru ku. Bisik tadi nyo asa ati tu dah tadi kan ngau belagunya baik. Nyo dah tutup ka penda orang ke kan ngantak de wai pulai mazida ya.
1: Oh
0: tutup mau program tang ya kena hampir ngau belagu. Kita kan mau belagu. Datai kita hari nama ngau cerita kenyala mana
1: betul ya ngau peluang tu kita bisik cerita kenyala bermini studio di tu kita kena sempat tadi ngau uji paket ulih datai ngan konti di tu pukul 1
0: pukul 1 tu mung kita
1: boleh nganti di tu kami
0: kan register di rainya bai cerita kenyalanya bai
1: oh di buh register
0: datai ja
1: datai
0: bukan kente mayonyo nada ke sida station bukai lagi belako
1: nang awak lagi ngari ke station bukai ke
0: lagi ulih ngari nya ninga kita wai
1: kaga sida ya DJ station bukai ninga to
0: au dah bai tutup kedai okay, tu bai pulai tu
1: ya nak rasai jam kita okey jadi kira ke penghujung program tu sekali lagi amri terima kasih dengan guys semua temuai kita yang sari tu deh hati cata alaba undang ngena tagi diri berkonti kita serito minta ampun balap ringa sehingga bakal kami itu sebenarnya capu
0: mayu bercakap aku lah balena nemu lelap
1: laban apa kami itu cukup rami cukup mayu pengabang tik wisi rata di itu hanya di ukai berlakon kami sehingga amat ni ke tadi punya bergambar punya buka pintu konti ya, kita
0: ya nanti kita keduduk demua konti kami nya dia kami kau mengau menda rumah perahu duduk kita wai ngicak ke kami menda perahu mansak lega
1: betul
0: lusa.
1: Okey, jadi ya kita terus nutup program kita. Apa awak ngelah tengari pengoperan mari wifi miri. Jadi kena ngericah ke program kita kita akan menia ke promo atau dulu lalu ditangkan ke lagu Bajik atau Wai.
0: Okey, bye bye semua.
1: Okey, bye bye semua. Mumpuak kami duai Cica Atta. Bertemu kita bercata ke Nyalang.
2: Ikannya di penanyi, tok meh peluang. Besri main ngebaram Brigata 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anang Muai Peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantik Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Pekit Bintang Baram Regatta 2026 Bak Dataran Marudi di dekat Ngericah lagi ngeram itu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ningat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Kerana
1: ya saya ada dah lasu ha merudi kerana ya kena saya dah nadang peji petua tadi mini studio nunana pelahu hak konti doa ni aku DJ Nur Pausun peji din DJ dalam teh hak konti lebih ni. Jadi DJ Rin aku ngiu ampai ni ta mata mau pejo tak lama karata melebih ni dah ni saya utama pihak ni nak peji kelih lagu lang kena jadi jangan langku mak livan doh kayan ni ada lagu men mini studio wani habis tu dang pertengaran cicet jo bara mergata 2026 mane.
0: Okey saya kan

0: Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perahu kayuh ngau powerboat. Pekit perahu berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perahu kayuh ngau powerboat tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, berita meli menonton cerita dalam lagu Lekana Johnny Jangan Langku Mak Livan dah kayaan yang tak menang teluk lengtek orang Livan hak waterfront Merudi ini ya, mentok lang ujung-ujung saya kenapa di jarin tak nyenang kulunan lengtek waterfront kerana pangu nyenang kelihan lang dahana kui nak doa ni hana tu bakdo dahana perang berapa sengaran tak jauh powerboat race caringan ji dahana dua alang dahana menajima deh dahana love ya ni ok di jarin aman teluk alang kita pergi dahin kami lebih ani aku yang main studio di Jerry nalang teh hakunti Art Emiri jadi tak main nyenang tak jauh ano program tam lebih ani hap tak pukul telok 5 minit lebih kita mau pergi dahin hake tam alang ni lebo pergi dahin tam barang tak jauh program alang ana jarun baram Regatta hangun ani nonana pelahu wating hap kena hitam dengan pergi dahin setiap usaha berita kata ketua nurpa premier tam Sarawak hari ni telok tuan Dominic nyorang ajang jadi anan oh kita mau pergi dahin tuan Ezra Uda pegawai daerah Telangusan ngahap okey man telok lim man telok leng ni lebo-lebo ngejo ni dengan kelok tak kelok kayan hak wang nan dengan ni pergi ngelarah dia nak kami hak mini studio kena lagu ni dan pahani tam lim nak tua apa nak telok tak pergi dia nak kami tam ampai tam pergi tak lama dengar pergi dia hari telok alang jadi hakik tam lebih ada.

0: Ya, saya tak telah melagu lewang akan Rosi anak orang man telah lebih aneh dan nunan pelahu man ita melang peci dan kami jarun program barang barang kata hangunan ni. Ya, saya kena dihina selebo man hakilang ni lebo man beh program tam nguak lebih aneh man mini studio alang teh hawa tafran merudi patgu barang barang kata hangunan ni. Dihina selebih man harin telah Tuan Ezra Uda. Ya, hari ini telah Tuan Ezra Uda ni yakna pegawai daerah Telangusan. Ya, saya kena meminta apa jadi nak kami lebih ni?
1: Saya kena.
0: Ya, ada dengar.
1: Saya lebih.
0: Ya. Apa yang untuk pergi apa jauh tak lama program telah lebih ni Tuan ah. Mereka ke unde ha merudi dah.
1: Sudah awal sampai. Oh. Tengah hari kemarin sudah sampai sini. Satu malam sudah.
0: Uji malam ah.
1: Uji malam lah.
0: Ini nak do sayu hanik do. Ya. Nunak menbe temelo.
1: Ya. Kita sudah berkampung di sini.
0: Ya. Saya kenapa habi nampak anda pergi di sini kami telah mengklarah tam barat tunjuk program barang berkata menbe hadui lang emo pubo. Dahin hari ini telah Tuhan Ezra langit tahap pergi di sini tam lebih ani nun kehalang atak istimewa nak telah program kebudayaan alang emi nang alang kelak pubo tugu berkata hangunan ni.
1: Ya. Banyak program yang kita sajikan kepada masyarakat yang datang ke Barang Regata. Bukan saja melihat acara-acara di sungai, tetapi kita juga ada membuat banyak program seperti persembahan-persembahan. Persembahan artis dan persembahan kebudayaan dan pertandingan bakat seperti Bintang Barang Regata, Ratu Barang Regata dan termasuklah perarakan etnik pelbagai kaum di daerah Baram ini.
0: Dan kat Barak ok tak jawab perarakan etnik dan nampak ok tu heranan.
1: Ya, antara etnik yang ada lebih daripada 10 etnik yang terlibat seperti masyarakat Iban, masyarakat Melayu, masyarakat orang Ulu termasuk ini pelbagai macam Kayan, Kenyah, Penan, Saben, Lakiput, Berawan dan juga
0: kuri-kuri komuniti
1: komuniti yang lain juga.
0: Jadi aku ingat anak nak ji noranda keistimewaan merupakan salah satu keistimewaan regata yang Baram diadakan pada tahun ini. Ada juga perakan ataupun aktiviti seumpama dibuat pada Baram Regata pada tahun-tahun yang lepas. Tapi saya rasa tahun ini lagi meriah. Sebab daripada rapta yang kita buat petang semalam itu sebahagian saja. Ya, belum lagi semua muncul. Berkenaan dengan Barang Regata ini Tuan Dio tentang keunikan program malam ramai mengenali Barang Regata dengan perumpaan sungai yang dibuat di Sungai Baram, namun apabila malam menjelma pentas pula menjadi tumpuan. Boleh Encik Ezra kongsikan apakah yang menanti pengunjung-pengunjung sepanjang 4 malam Barang Regata kali ini? Okay. Dan saya pun tidak sabar-sabar ni.
1: Saya berharap semua orang sudah berada di Marudi pada hari inilah, petang ini, sebab bermulanya pada malam ini kita punya acara-acara akan dimulakan. Pada setiap malam kita mempunyai persembahan ataupun pertunjukan yang unik, yang menarik tersendiri ya, yang bermula dengan Bintang Barang Regata dan diikuti nanti Malam Kebudayaan, pertandingan Ratu Regata, dan pada malam terakhir nanti adalah konsert perpaduan yang buat secara besar-besaran. Jadi pengunjung bukan saja akan dihiburkan dengan persembahan artis dan peserta yang berbakat, malah dapat menyaksikan tarian tradisional, music etnik dan pelbagai persembahan yang menggambarkan keunikan masyarakat kita pelbagai kaum di Baram ini.
0: Sebagai sokongan kepada bakat tempatan ni Tuan Ezra, boleh war-warkan sikit ataupun bagi input?
1: Ya, ini saya fikir ini adalah satu kesempatan yang baik untuk bintang Baram Regatta, contohnya merupakan satu platform yang amat penting untuk mencungkil dan mengetengahkan bakat baru khususnya dari kawasan luar bandar. Dan saya dengar tadi mempunyai sambutan yang sangat memberangsangkan.
0: Betul tu. Kalau ikut daripada
1: yang asalnya sedikit saja, tapi telah ditambah lagi. Ada tambahan 3 orang.
0: Yang datang membuat uji bakat kata orang di Dewan Suara adalah 48, ditambah lagi. Terima kasih lagi kepada orang Merudi, orang Baram yang sangat spotting. Sebenarnya kita tidak menyangka jumlah itu akan bertambah. Tapi separuh akhir akan kita tengok malam ini di dataran Marudi. Sebagai input untuk budak ataupun komuniti-komuniti kita yang terlibat dalam bidang nyanyian ini, sebab ini merupakan satu pentas untuk putri bakat diorang yang pelbagai, seperti yang terdapat di Sarawak ini, teknik dia pelbagai, begitu juga bahasa dia yang sangat unik. Apakah input ataupun dorongan tuan untuk peserta kita malam ini?
1: Jadi kita begitu ramai anak muda yang mempunyai bakat yang besar, tetapi kurang peluang untuk menyerlah. Jadi melalui pertandingan ini mereka dapat memperoleh pengalaman untuk beraksi di pentas yang besar, dan ini akan meningkatkan keyakinan diri mereka dan juga membuka peluang untuk mereka melangkah lebih jauh dalam industri seni tanah air kita.
0: Seperti apa orang kata, sokongan kepada bakat tempatan bintang Baram itu sendiri sudah membuka ruang untuk mereka, dengan harapan agar anak-anak tempatan mengambil peluang ini untuk memperlihatkan bakat-bakat yang terpendam,
1: betul,
0: kata orang. Mana tahu tuan Dio sendiri pun pandai menyanyi. Okey, untuk itu bersama saya dan tamu kita petang ini. Sebelum itu kita berhibur dulu. Tam Kelengi, lagu langkenan Elek Lihan, lagu Mak Do Pelahawak.

0: Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ia mitamlim temu peci dengan kami ahak mini studio alang tehak waterfront marudi petgu te barang maragata 2026 ni pejoh peci din hake tam alang ne lebo peci din telok ngua lebih ani hari ne telok tuan Ezra Uda pegawai daerah Telok Ngusan. Okey tuan nyepong untuk lebih ani pekelat-pekelat nudi kita harap kau faham ah. Amin hari ne telok tuan Ezra ni dah lo ani halong pubah tejoh kebudayaan. Bila bat tengku ngahap hendak melawin tujuh kebudayaan. Dan ni nak membeh kebudayaan berapa program hangunan ni tuan yang nak tujuh dah untuk gak nguak tujuh ratu barang regata di malam kebudayaan ni. Tujuh mukeh membeh pertandingan nyanyian yang turut adakan malam kebudayaan dar pertandingan ratu barang regata 2026. Ya, apakah keistimewaan program ini dalam mempromosikan warisan dan kepelbagaian budaya masyarakat barang?
2: Ya, antara yang kita ada ni tadi antaranya adalah seperti pada Julai 25 itu etnik ada lebih dari 10 itu peserta etnik untuk mengambil bahagian dalam perarakan kebudayaan. Di sini setiap persatuan akan persatuan kaum akan mengambil menampilkan pakaian tradisional, music, tarian dan identiti budaya masing-masing. Perarakan ini melambangkan keharmonian masyarakat berbilang kaum yang hidup bersama dalam suasana saling hormat menghormati dan bersatu padu. Dan ini adalah satu platform yang baiklah untuk kita memperkenalkan budaya dan suku kaum yang ada di hanya ada di Baram saja, misalnya masyarakat Saban tak ada di tempat lain. Jadi inilah kesempatan yang baik untuk kita mempromosikan kita punya masyarakat dan tradisi budaya yang indah inilah.
1: Tentang konsert perpaduan tahun ini menampilkan gabungan artis. Saya pun tak sabar nak tengok. Tempatan dan nasional. Mengapa elemen ini penting dalam menyatukan masyarakat melalui barang regata?
2: Okey, ini satu acara yang menambahkan seri untuk barang regata ini. Konsert perpaduan ini yang menghimpunkan artis tempatan dan artis nasional dalam satu pentas. Gabungan ini bukan saja memberi hiburan kepada pengunjung, malah menunjukkan bahawa muzik mampu menjadi medium yang menyatukan masyarakat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang. Inilah semangat yang ingin kita tonjolkan melalui barang regata yang satu event yang sangat bersejarah ini.
1: Sebagai orang kuat lah kita katakan orang kuat lompoboh program kebudayaan dan harapan penganjur harapan Encik Ezra sendiri terhadap sambutan orang ramai khususnya pengunjung dari Baram, luar Baram sepanjang Baram regata ini.
2: Okey, harapan kita sebagai sebahagian daripada penganjur Baram regata pada tahun ini agar semoga Baram regata tahun 2026 ini dapat mendapat sambutan yang meriah daripada masyarakat tempatan maupun pengunjung yang datang dari luar. Jadi kami ingin setiap pengunjung pulang dengan pengalaman yang indah dan mengenali budaya masyarakat Baram sambil menikmati layanan mesra masyarakat setempat sinilah dan membawa pulang kenangan yang akan membuat mereka ingin kembali lagi kepada acara yang akan kita lakukan setiap tempoh akan datanglah.
1: Dengan harapan ini menjadi satu dorongan juga. Dan kita mengharapkan agar generasi kita sebagai generasi penerus.
2: Betul.
1: Dan juga Tuan Ezra berkenaan dengan kumpulan-kumpulan yang terlibat dalam perarakan kebudayaan. Bermula pukul berapa supaya mereka lebih tahu?
2: Ini nanti akan kita mulakan lebih kurang jam 6:30 petang pada 25 hari bulan daripada perpustakaan Marudi terus datang ke dataran Marudi.
1: Ya. Dia satu hala berjalan ataupun berpusing?
2: Ya, kita satu hala.
1: Satu hala saja.
2: Ya. Ya. Dan kita mengelilingi Pekan Marudi lah. Masuk Pekan Marudi dan berakhir di pentas utama.
1: Ya. Dalam kira-kira selama berapa minit?
2: Kita jangka dalam setengah jam.
1: Setengah jam.
2: Ya. Sebab ini boleh tahan juga dengan pakaian tradisional itu.
1: Ya. Ya. Betul Tuan Anan, Pak, baik kata pakai halaman jatuh.
2: Ada mesti bawa.
1: Ya. Okey, ini adalah tentang sebelum Ezra meneruskan tugasan yang seterusnya selepas ini. Terima kasih atas kesempatan bersama kami di Mini Studio Miri FM yang terdapat di Waterfront Marudi. Sebelum kita akhiri perbualan, mungkin Cik Ezra boleh menjemput seluruh masyarakat Sarawak dan pelancong untuk hadir memeriahkan Padang Bergata kali ini.
2: Jadi kita ingin mengalu-alukan lah masyarakat Penan, Tuai lah, Tuai Tong Marudi, sebab kita ingin menjemput seluruh rakyat Sarawak, warga Malaysia dan para pelancong untuk datang memeriahkan Padang Bergata tahun 2026 di Marudi. Maka datanglah bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menyaksikan perlombaan perahu tradisional dan menikmati persembahan kebudayaan dan memberi sokongan kepada bintang Padang Bergata sambil menyaksikan perarakan kebudayaan dan pertandingan Ratu Padang Bergata, dan kemuncaknya adalah konsert perpaduan. Jadi jumpa tuan-tuan dan puan-puan di Padang Bergata Marudi, bersama-sama kita raikan budaya, eratkan perpaduan dan semarakkan semangat masyarakat Padang. Terima kasih.
1: Ya, tapi sebelum tu tuan, saya nak tarik sekejap. Boleh pakai keunikan bahasa Penan?
2: Jadi Barajang Kenin ngelan ulu kelunan lem atong bakusan, bakusan tu baram dalam bahasa Penan. Tuai Tong Marudi naat kekat arong inga irah ngalut, irah nyanyi, irah sayau. Jadi ngelan ita memak tuai doko ngida pekuak ngan arong-arong kelunan epun Tong Marudi.
1: Ya, saya kena menikah. Anak nak jika unikan lah.
2: Ya,
1: jangkinin.
2: Ya,
1: saya kena men. Ya, saya kena men. Hari ini Tuan Ezra Uda, pegawai daerah Telangusan, alang ne pihirit ok bara tejo program kebudayaan, alang nak puboh jarun program Padang Bergata 2026. Ya, saya kena menikah tuan.
2: Saya kena.
1: Jangkinin.
2: Besok lah.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboat. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboat tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebelum 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okay, nusik kuih sawi kan jodi jengan. Mani tam lang teha, mani studio alang teha watan fra merudik. Saya kena mana kalau kuruna bangu alang tak kelangi hinok tu abang telok teh husun tanah. Aku pejauh peji tengah randin. Dia harin telok nguak. Heti personal secretary depa setia usaha politik, kita premier tam Sarawak. Ya, selubuh men harin telok Dominic, Nyura Ngajang. Selubuh Mika.
2: Terima kasih men DJ telok, harin telok usun. Terima kasih Evin U. Invite ataupun mewui kena ngedah ni.
1: Ya.
2: Jituk alang penghormatan saya ulan dan terima kasih men RTM.
1: Dan jangul an kui mai saya kena pui nak men beh kalau RTM keseluruhan nak abin PS dang tek muke habah pedi dan telok tak lama program regata barang 2026 ni ji program belang kui ini dang tiap putung hangun kui ne pelamana tek nak tuju dapta belum ngam tak kada abi tak ne ngakap tak jo sejarah na ya. Okey, nuno men behano saya ka
2: ji lan kuri mana usun tugu telok metut barang regata ni secara natural kuna rumput diri ke nai semangat nai peju ka bolok kena orang kuri tanda nyingam eh abin lan abin ate sejarah na abin ku hituk sejarah Baramrigata ni kawian salakui ia ti anato te pitan de bulan 4 duman pulu saya pitan pulu pitan ai tolong ngioh jaka ni usun na cukup darah cukup tagap sayu kena randu uber pengalaman ke ia kada aku mak Baram Rigata ni sebagai mother of all regata Sarawak ni pa. Jadi ering atuh na jekanan ho langkah minate ke baletam ujam bi ngendapa ku isong bara haring atuh Baram Rigata ni ke jekanan ni hati residen bahagian kena di dalam merudi jekanan ke bihana Charles Ho Sarande. Jaka dana regata ni awin menuna pausun kebitang tam ni pa kebitang kurir te ini tugas ti ke kun dah hari ke tengayau kan tam ni pa jadi pelemana nah nuno tuk sengna itam melang murip itam kayan kenya hivan melanau jaka nani elang te te kawasan ni ke jituk alang sayu ke aku itam pelemana ke kenap sayu dah je British jaka ti na itam na damai ala sayu menuh tam te kebitang petik pedang tam dah nak perlu mana jasi tam nei bara kenoran di kenap bertanding ataupun kenap berlawan tapi antai pala belu baharuk. Jadi mendu mana nana dah nak Baram Rigata ni ngom nah te kalang tam pernah kelenghi dalam dah kaya nak lung menitam nei kata dalam catatan sejarah lahu meninana pak unna pak un Baram Rigata ni peacemaking event ke di sini tam petik pedang tam kelunan bi semangat berlawan etiket tam tepala belubak haruk nunana haring na alang kita alang hitukun meruntuk Baram Rigata ni usun
1: ya PS nunan kita kelanghi dahak kuna naya pihirit-pihirit nak menita ja ta ampahdu pahadu urip kaso jo ta ti ngayo nuti tenda awang dah na ni tong nai tam ni dena
2: ya
1: disang dah kenap tam te tok ati
2: terang-terang
1: bi menbeh tebin tam nyam be ani PS api kenap ka api ta ni nang tugu regata hangunan ni nunok menbeh permanak ka man komuniti tu kayanan lah orang ulu ni lah tak dalam program-program malang nu ni jai tam dang ni ngio dah tak dalam program awin nu ni
2: saya lantang anan DJ Usun lan ai tam hinang bayan ni te kita ni te pedong ngio dah alang dah kaya dah taman tu menuna ne jaga rigata ni hawa pelitah ne patu penuh tua kenan haruk tam kelunan hudik Nenek kerai ini, anu itu inang ke, awi langkanan, awi teh kanya di tamuk. Mina teh kuri-kuri faktor karena lho kurek di Josun, halan dah kayak na menuna hitam di pa, ada ang ha hitam kayak kenyah, ni menuna ke, ada ang haruk ni nah, luntam jadi transport tam ke. Ngahom tam melok homaru je kanan, di ngahom tam melengi pun haruk. Bina ina bayah ni ke, pekalui nah haruk tam ni nusik ni ha haruk ungailan haruk ujung pat kudak ni ha hati hailak ni ha. Jadi menina nak kurek tai kanya kanya nak kula melohoma jadi nai awi sinete kluna lehi pun haruk eh bila manunan pa avintu inang man adik ke haring rigata ni bisa kurintu inang haring peacemaking alangan Charles Hoss nana menuna kadang ha melibatkan tolok kain kenyah tua ata menuna alang keling hilu pa usun dah menuna ni 60-70 di dalam jaruk ni bine kerana ni pa haruk alang wang 20 long pun tu sahabat hak na ilau kerana ni ke jadi lah menuna pa hawi teh hawang utek na kuri-kuri alang terlibat bayani kena ngawi dalam alang tek kapaan dalam long laput long bemang alang pantek lah nak ke long terawan long panai kuala tutoh teka kuri-kuri kuri kuna nudik ni siapa kuih sang haut lim hi alang terlibat naik bertading biwi kuri mana nawi edang teh duman-duman lang senai habin ketani sa'ana haut mina dua duman kuri dan ke huma-huma aru lang hak beh perlu mana aru jasi telah mejoh ji kira ji tradisi kan ni pa jasi telah hipun haruk ketipaan dan naik jakari barang berkata tena pasukan menjiji umaru naik nusiha tawid na telok sanggeluan te barang brigata ti tua bi paun barang brigata ke ada hang melibat sepun telok menuna ada hang melibat telok umaru kayan di kenyah menuna
1: Ji to kalang sayo ala itam ne tumun ne tok hoi nak mana telok nyam taben ba ne ta kelang he dahun rin telok PS dua nak lebi ane te jo kliah kliah lang ada kaya no ne be lahu he nak dalam kepelbagaian mambe pelaman nak kui lang ku dak re PS he nak mambe kepelbagaian etnik komuniti tamrong ulu jinu salah anak pada hak komuniti komuniti lang hak be dan ngiyo lahu nunok men be kenep ka ane he nak menjat kenep ka itu nangayat ngamahyang kenep tam ada nyam tam nih tak tak hadir lang nuni dia pada am kena tena kalau lang ayak tena kalau lang jam
2: nana ya lang kau menusun kau kau perlu kah telo lang nyam lebih dah lang dok te telo nil ada anak tam membuat pemikiran aku mak kalau nih tena kalau nak nih kena usina telo dang hipun mindset nunan nuna palem barang berkata ni loh kau kau yatih naiman dasar mina unak lo menelam amin menelam nun petelo nak ini ha melawin pala barang brigata ke perlu ketolaklah cabaran pedunga pala cabaran jasi alam kenuni nengayat libat hanyam awin jilho pa usun itai mesai ni nusi halang muku dang mesai ada melibat ketolak alang nyam ni ke mesai so ala kesempatan nanti je aktiviti lang sayu sukan jiji umaharu mina sang perlu te melibat ke hanyam lubun ji lubu dua ti perkara kedua ti lah alang lubun satu nak ihana penglibatan. Biarlah menunaikan ke, memang telah mengenai maik pasukan alang dang bersaing kalau. So, dah nyam kerana ini, kaya kui, nusiha bulu baru kini jituk alang ngevantam ni na pesta tu ha. Bi hasil melibatkan sukan. Yahu melibatkan ke kenuaran di cabaran fizikal. Jadi sukan ni memang sayu men batung tam daripada nyam. Alah menunan perlu an libatkan lebih lah. Alam menunan ke ngahum nah aktiviti perlu telok bara menahnyam ni aktiviti jasid hak melibat nusiha jaka barang berkata bi mesai atau berkayuh atau berkenu tu ji sukan alang an telok popular kan lah tehang tam kayaan uli pala dasar tam menuna adang hak mesai ni antara aktiviti harian tam kelunan hudik ji setuju lah aku tiada hum bi alam menunan ke perlu tak dorong hak nyam terlibat penuh alam barang berkata ni
1: aduan tak jo ramai regata ni minta neng akap tak jo sejarah nak manuna hajat lan ka ti na dak bese una he na wan dak telo rip dah elo kuman dah tena hadu dah bi telo murip kerani na o anda tambah nilai tak perintah jadi je kliah nuri pasukan alang dangap jitam lang mendamai kan itam alang dang naitam dang petigi dahin ju alang sayu dahin komuniti lang be nono men be pelamana PS ni tak jo ruang alang te kita nyenang te dah ada juan men dah community tam ni ala dah te api ruang dang api ni
2: ya kalau lan di Jusun ihana jin an added value alam barang rigata na ni menuna kata alang kita tam tanah rigata ke dah bulu baruk tua alang bejuan ini kada kina tua jakati bikere ini ngomnah ruang-ruang maring alang ang penganjurna nusiha dari segi sukan hati hati mesai ataupun belubak haruk laju atau pau botua bita na gerai-gerai an sedia ani jituk alang mai terima kasih ya alang penganjur awin dang pikin ngawan tamiat edit value alam jiji acara barang berigata jadi telo alang tek kenap na dagang alam nun pah tua iha dagang kuman dui juan basung juan craft-craft tangan anina jaka nak mina balai kumak ke su lantas sang teh bi nunina tu kerani alam dunia kompetitif ha nengayat telo nah tengayat teh kio kui te alang sayu kerani men miri niatang merudi u cukup sayu ni sita ferilan u tekna jabatan di situ sapenga ananji pembangunan lang kerajaan na lebih na te duma-duma lang sanai kio kuyu usuna lebih sayu alantam u te alan maring hati MMLL tadi miri marudi mulu long panai long lama so kio kuyu te regata lang sanai mina harap lah jakanan aldi kontrakta sayu te laung na alana ni jadi te hubung perhubungan lang sayu nu ni Malaytam ni na dahalang na berdagang di Melengyo. Telang haman kita te ketelo orang ulu ni haman lan-lan na kenoran dido craft tangan back di kae sun. So dang geri hasil kerja dan ini ni. Dain leho kare ini akinang meri segi pengumuman tam atau makanan minuman laku lelan kan tapai ini kare ini. Lisam ka tenuve nunan. Jadi jaka ini telo nai bara kumanasan telok selain kita bara peluang mempromosi kumanasan telok pedang ala hasil menjualan telok ti jadi memang barang berikatam peluang lang cukup sayu terpulang ti telok alang kelunan kain kenya orang ulu sope hivan ataupun daya alang ala peluang ti
1: wei tak talam murid pekerani ni PS ni nah talam teknologi digital. Hino-hino tu ate jam tok na rekata bara manggon ni tak te talam Facebook, hame sos, lim kelunan husun tanah jam. Ya nunan pelahu dari segi tambah nilai penambah baikan menbe produk-produk tam kelunan dari hudiak alangnya program manggon ni aku ni nang hanya kajo oleh nang dan hate lah Facebook ah. Nun an pakai teknologi AI nana.
2: Jalah ikurim. Iha ka koy ngelu alai nang AI ti pedong. Kajo lan lan nang ta kenan AI ni pa. Biar lah menunai ke megak ti dohu mana usun nah. Lan telah peluang jaga duni nusi ha dari segi promosi tu akeh. Adang ha koy nang kare ni jasi telok kono dik jam. Si terus ah telok ri teka radio ni. Bi kare ni selain nan radio kelunan dengan alam maklumat melalui FB. Selalu peluang ni hong hong dalam alang FB Pro kerana itu hausun. Ada peluang ala kenaran ni rujin an ekonomi value pati lah. So hilang nai dan promote barang mereka tani melalui social media alang teh.
1: Okay, apa dahok jangan halum. Api dahom nangan dah kelunan tu lebih ni PS saya kena payah awin teh apa jadi ni kami dahin menjak dahom teh jauh kena ke harapan ke mendah komuniti tu nah ala dah jangan lalek dalam teh jauh awang-awang sekolah awang hadui nunan pelahu teh pun kena pedang petigi dengi halang lamarong alai tampiah peji lewa melok peji negeri yang bo dahin dah komuniti yang lengkap eh
2: kajau dahom nan awin nunan lah sepatut nak thinking ataupun mentality set mindset tam ke perlu biti tiah bau kurin Melayu di melok ke piah ke bau di kulon abe nusina telok ngahom ke nang tam orang ulu kere ni ngahom tam sekolah bau ngahom tiah dalam pelitah pa nuna pa dalam corporate jadi marun tu megak sekolah kurin mana di kere ni telok baras saya kena pelan men yang amat berhormat Premier Sarawak tam dahin kerjaan lengtek kere ni hati kerjaan GPS meruntung mai sekolah memberi keutamaan kepada sekolah lim telok jam biku ala kesempatan jam barat telok kena lim telok alang kelenghi lahu dumana ni di matoh nah sekolah ataupun masuk universiti Pesuma amtek bayan yuran hari hati masuk universiti alang alam Sarawak dahin alang nyoh kursus alang tek alang anberi percuma jadi ananji tuk alang sayulan man pelitah hati memberi keutamaan pendidikan. Awin pendidikan ni pausu ni tamdang ngalui bentuk urip tam ke. Ne dun Melayu dike keluar dari kepompong kemiskinan kah. kesulitan hidup awin melalui pendidikan tua. Tinan lho itam dong bersaing di bangsa beh. Awin tak dahok kuma lain kati. Ti aku tak tam ni pa. Di hayana binunot tang ayat din peluang. Bi kere ni peluang eh peluang ni menitam. Itam telok keluar udik te peluang kerajaan i sekolah percuma menyuniversiti alana. Alana peluang ni te anak-anak tam melang udik mang maang rata sekolah. An hawang an dorong teng sekolah. Ha ino ino pihak te lempasan ya sia peluang dang maju urip tam di keluarga tam hau maru.
1: Jil anakku sanghadon an PST jo dah kelunan tam malang ngiyoh dah sengaran rega tahunan itu tama dah peserta-peserta.
2: Jadi bara men lim dah peserta terunja hafki okey telok ni ngahom malam mesaya. Powerbot ni sikan nono telok ngahom terlibat. Jadi bara saya kenap terima kasih. Nangayat mesai, nangayat bersaing dahin kekuatan, dahin semangat lengte, menang kalah kurang dah dikek lu berdua kati. Alam penting penyertaan, alam penting semangat hati. Nunut tu am kalah teh hangklunan be, lu berdua lu bertelok, lu bunji lang sana hati. Hati memang hak melalui kenuaran hati, latihan, alam konsisten. Biar bertelok alam teh naya win mai kenuaran aku tu merayakan, memeriahkan suasana mesti salah. Terima kasih menli malang terlibat khusus nalang demesai alang sentiasa memejoh kunarana di mejoh semangat barang dikata ni. Terima kasih lim memperserta khusus nak mentelok alang naimen peserta kayan kenya.
1: Ya, nunana tangkui peji melok din hake lang ni lebo mini studio barang berkata hangun ni mai sekena main hari telok PS Dominic nyurang ajang saya kena menik kat tuan tapi teh abah peji melok dah kira ikak ni nanda murip men kami ke pukayan nanan lebih ani maya dahum waning ha peji din kami din ji hake telolaan kalau ngena pelenghi tek jauh program perahu perhias tek ji hake lang ni lebo peji din telok oni. Okey, saya kena pesok ke oni.

0: Belenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Hello, saya lebih Mita Melim menemani studio alang teh awak tafran dan merudi lebih ni nguak hake alang gak ni lebo puji dahin telok ha mini studio lebih ni hati hari ni telok siku hari telok musawan hari telok musawan ni malah tak kisok kisok dahin nane tak am kisok ni siapa tak teh malah tu tengah rane tak am kisok ni
2: haka
1: ya ya hari telok musawan ni dah ya alang pengurusi persatuan kayaan cawangan dan Marudi. Mari ngan dia anda ai tanggungjawab menjawab dia ni.
2: Dua sesi nak.
1: Dua sesi on ni. Dah enten ni ah manika.
2: Saya pernah
1: beli. Ya, saya apa pesok dah him.
2: Dan
1: mutama te rame kata ngon ni. Duma lau deh, ngan dak betang besik jadi be saya upa duma dan ni. Teh long bena.
2: Eh, nak kan.
1: Okey, selebih mika saya kenapa?
2: Eh, saya kenap DJ dong sok dahim. Dahin na saya kenap lah wedang nai petangaran marung tok kalau bisang tam marung peliah tam kayaan nang melibatkan telo kayaan teh lem peliah keliang dah na lah. Amin teh puluh ji ini kalang dah mubui bi tehang dah puluh ji ini kena teh ke pelunggun telo kayaan nai kuri dah de ngawan teh pejirin dah. Dahin na aku pelalau barak teh ke kuri-kuri tok kalang ngawan jauh telo pejirin dah tini. Alang anda atun menitam. Nanti telok kayaan ni tak terlibat ataupun tak peji dah indah teh dalam perarakan kebudayaan. Kena perarakan kebudayaan dengan kayaan ni lo juga. Itam teh panau dahin pakai pakaian asan.

0: Tam ka lang lana. Te 20 laong talo. Kayan, laho tegu yang berhormat permian nai, te 25 da bulan, te 25 laong, alang talo. Kayan alang te sambut dah lah, sambut iha jakanan. Laho awin te persembahan kebudayaan. Jadi kalau alang manbeh talo kayan ni, kalau na persembahan tarian sangkayau atau penyewaan sangkayau,
1: dengkak para okaran tu jo, kenapa aku jam non alati nyewan sangkayau ne?
0: Nyewan sangkayau.
1: Dengkak para ok sejarah nak jatam nyap tapi main jam.
0: aku jinang ni aku kelahi para dihin lahut tekan ha nak long di bata basak kalau dah aku mak. Nyewan sangkayau kan entam na lagu itam selamat kemenangan atau petam menang tegu itam telawan ayau telawan kluna nalang lawan itam dan itam muli dan melu dan saya kenap nana baramarong itam lu itam dan yufa nanti itam petola itam klunan dang klunan tuan nanti tehang klunan anak nuk marong anak lah
1: iya saya kenap bintang tak tenyayang bintang ku hani pelangiran nak ti sang kayau
0: abin hati sang hati kati lo tepa balik kumah tarian sau kayau tepa lang kumah tarian sang kayau nuna lang tut hati lah.
1: Ya. Jadi mentelok PKS alang te jangan merudi ane dia lang ketelok alang ana ni telok. Alang kepat na te jo nun alang an telok apo boh ni. Jadi duta ya nak kelo PKS jangan merudi ane kena dah kuna naya ni.
0: Awin itu kalau jadi wakil telok kayan kerek. Ya
1: puji Tuhan.
0: Wakil telok kayan menbe lim telok Sarawak ni. Ya te kayan seluruh dunia ju kalau wakil telok kali barang apa betul lah telok tehang dah. Yeah. Nana aku itu terdahun hari telok WB Datuk Dennis aku mak lempang kalau si isi barang saya kena pembintang ayat kalau betul lah telok tehang dah aku nan leng habis lah oh kena kah jadi itu kalau wih keren kayaan dah melayu dia kita menyahut seruan yang berhormat Datuk Presiden ini keren lah oh tengah ayat hati jadi alang kepat nah hati kalau ngio dah tena perahu berhias nganan harok jadi nganan harok ni itam pakai harok tua itam dang pakai ji harok patah dua harok ataupun patah telo harok unan itam nana nganan ke ngio patah harok alang tema tam ti jadi tajuk ataupun tema kalau harok dumana ni hati lepo pare
1: lepo pare
0: ataupun te pebalai lang kumah ke
1: Bang Pare.
0: Jadi teguh kalau nanunan kalau lim hiasan kalau pakai kata lang badal muro, kalau pakai sang, kalau pakai nana te penghut. Ni lepo pare kalau ni lho kalau na pakai wi kepang ni hapona. Sikih tahu jam itu mana dia ke kalau nana man pakai plywood. Jadi kalau nana wi kepang di gaya anak.
1: Ngio pengjam belang itu lah pun teh.
0: Iya, bini tamu nak apa dengan tanpa ke kepang.
1: Jadi tejo harok berhiasan ni, perahu berhiasan ni kuri hangan harok nak kuri ndak ayan ayan.
0: Kalau pesak nyangan saya laong pa, puluh laong padang loka. Bi kalau sang pesak laan lebih na, karena kalau dang tetang puluh ke puluh ka. Biarin ngio dah alang penganjur dah koma anjaga keselamatan. Sekedah tetap kuril ong halambi ngio dang tamnyangan harok teh. Dah sayu selamat ke dang kita pakai ke dah.
1: Iya, menino atoh kalau.
0: Dah nyuh kami matoh Menuaf Express. Jadi Menuaf Express ana ne mudik lalo Grandstand. Lalo pah Grandstand ke napolat laan. Nana ada nyuh. Jadi dah nyuh kita na persembahan creativity jakanan dah nilai lim lah. Mesti hak ngam dahin sinopsis, mesti hak ngam dahin tema tadi ke. Jam anu telok kayaan kita bang pare ataupun lepa pare ni no hadu ilang tamnau jam tepa ngilik tap nunan telim no kaitan dahin hadu lumak tepa.
1: Lim lah kau nanti tek serentak tu gote.
0: Nak lim je kanan. Yeah. Harap kalau hak mana nah, tu alah.
1: Iya. Dangka.
0: Dangka. Dangka korek.
1: Ya mabeh na teme-teme hadir perahu berhias ni kuri darah kelo nah anak ni ampayan ya bang daun nanti datang tu
0: ini kata lo daun kalau petik di nak ni di abin menjat harokuna patah harokulan nalagah nalaan punan di na sedia lepo tipulan bis sedia lepo.

0: panan o kuri-kuri dawalong o din o sa diyan na.
1: Nakajang na te. Talapot
0: na na bang pare te ke.
1: Ayo.
0: Kalau okay, napa okay. Kodak na ani ana pa kenaran de kepanga te pakai pelaut. Jadi kita kuma alam telok daw ni kita lok kalau nan ha harok hahungai bilang lan persiapan nan habbe. Wih. Jadi 2 minggu oh ben petutui-petutui nana te pa.
1: Ya. Jadi nah lo ben ngio ben be hawa. So kenapa ben tak tangat kelok dang na hadu ani. Kira dang menyemto kawi dahum dengan tegri aran telok ke te pa. Ya. Ben be hadu telok na perahu perhiasan ni arin Musa. Aku nyenang ena ji cabaran alang sayu cabaran aku dak teh na nunuk to kaitam deh tu ngua te jo hade hade hade ta makaya de manuna telok betula tu gua na ngio membe hawa alang antolah pun nodo halam harok nan te dah alang tepak eh.
0: Eh, te kalogori song, te gri halo, te gri ilik, te gri tapan. Manangan te ji lang bake kalau ni nak te gri uli hudik, negeri pare lang te ogok loh ke. Ya si kalau na ujam sketsa berkaitan na lang petola eta. Memang kelunan kelunan na lumak lah.
1: Ya, ya.
0: Ya, lang maksud aya na kalau na.
1: Sayulan na kita pa nganap nyenang awit na petera te jo jurep tam manuna. Sampaian na kerana tak nak hubung-hubung kalau modern tak kurin tak ada.
0: Ya, kak.
1: Dua nak tak jauh perahu perhiasan ni. Nenok tak kena langsung im miat tak nak nabah nak.
0: Aku nyinang nak. Awi ha mina budaya tamu si ketek tamu na budaya perahu perhias kurik. Bi ane je to kalang sayu. Ja tak nak kreativiti tam marung petula itam tak jauh-jauh barik tam menunak hadu itam. Ya dah habis jam ke. Lahu je tam te pekio di ini kelunan nolang habis nono tuk dah na hadui lang nuni petula dah menbe cara-cara budaya di tradisi dah kelahu lah. Jadi lahu aku ngenap je telok kayan ihi telok kayan hati cara ngapun telok petula nasi kaya sentaran menbe perahu berhias ke biman be cara perarakan ke sambutan ke barisan nonan ayo ke telok nana lah. Man be perarakan ni te jituk an kalau na kalau tabah bin te gaya atam menona de kita tu tak tam na hudok ba jadi teguh perarakan kebudayaan ni na te balai ma kalau na hudok te hudok apa rintam dik
1: yeah, yeah.
0: Jadi harapan nandang kekalkan budaya tam lah lah ni betulai tam te hang kelunan
1: yeah. Bahwa itam te te lontaran anak budaya bahwa itam te yeah. Dua nanti joh program alang anak dahok ne uling wak tek joh sambutan kebudayaan sambutan wai yang amat berhormat Premier Tam tek 25 laung telok kayanan ni kenun alang anak kalau na persembahan dan teguanan
0: oh tega perarakan kebudayaan itam baris itam panau tua dahin full set pakaian asentam. Ayo man be lavong, man be inu, taba ang, man be katam kenan tam pakai. Lim menun tamasan tam kayan. Lahau tegu jaka premianan, pakaian alang nunan lah kalau kepakai. Dahin tegu anan tak sape dan jevan jakanan ke nena yang berhormat premian, nih lalu nyindang itam jadi. Ya jak jam pihak teh kita teh hang kelunan
1: yeah.
0: Alang habe bambu nuti kerintak teh
1: yeah. Menyemtok aku kelang hi dahun halo hari telo kayan men meniti man Indonesia teh di program melawin tam kelunan kayan lim ka tiba-tiba nyaman-nyaman di doh hati mending nang ayat kena kesing dap kue be aku ada lah apa mana teh doh telo alang pobo hadu alang majoh batang hadu nari Musa aku nyendang telo alang PKS cawangan nomor Rudi aku nyendang tepat hadu ya alang anak lo na hitung putularan telo kayaan keseluruhan na menjamtok nak perarakan kebudayaan sambutan kebudayaan persembahan kebudayaan dahin perahu perhiasan ni jadi maksud aku nak payah men kalau alang umur jauh hadui si, bagi aku kalau si kalau duta alang dah oklan duta ya kalau nan nak ban beh kenap ka mendah kunan-kunan dah kayak tam dah obi ka alang kira batang ayak mejo hadian ni alang tolong kalau
0: eh hakah saya kenap nak lah ki berasa kenap man presiden webi Dato' Presiden Dato' Denis. Kami ni halang nyokong lalan hadu yang ni. Jadi talam hanu ni apa anangan bina si kehaduan tu alupa. Nah masih tapi masih kalau abin aku mak kalau kira wakil lim telok kayaan. Jadi teh mau hitung belajar ngapan haduinan. Jadi kalau apa melu dan saya kenap. Jadi, aku perhati nak dang paan kedah tubuh paan kedah nangan ja hitam tubuh ada tasan tam ataupun lebih naman be budaya pakaian kelayan tamatike ja citam am teh hadau te juju tam saya pegaya nyivan tam nuti ja tam tubuh na paan jadah nyam tam paloh ja jam tubuh adat-adat tamalang sayu antam pakai petulai tam teh hangklunan lah.
1: Kami membeh dah malang ngabe loh men dah lang tak peji ni untuk lebih ni Arin Musa tak dah peh tok dah hui nak dah lang ni alam program barang pergatan anu dan pelahu dan tak pad pasukan alang anak kalau puboh tak alam program regata hangun ni alang membeh telok kayan ni lah.
0: Eh ka. Jadi aku membeh telok kayan pergi Sarawak ona aku berasa aku nak mendalo mentelok alang hamrudi lah. Amin tengah ayat dalo rehasal korea ngun rehasal nengile dapah duitam bi tengah ayat ke dalo nai liman be telo alang lim kayan jam dahok mendalo alang PKS merudi ini telo tubuh ke adat telo tubuh ke klien telo hampian sukup ke pigat oka ala ala pigat jijah sihate ngesukup klien tam tike jam dah lake kur nun setna tenak lake sawal lake ala barang mendha Jakarta tiam teh pade ke wiat mendak doh kelau jadi mentelolong kayan secara umum ke telo jasi telo tubo bare kalang sayu teh di nada tasan telo petola telo teh angklunan bangu
1: iya jida ho alang sayu alang ne man harin telo Musa wan mana telo dalam program telo lebih ni mana mini studio alang teh ha waterfront merudi petgu teh do barang bergata duman 2026 masuk kena mendekat janggunan Arin Musa
0: ya saya kena di Jason apa pesok dahim
1: ya jadi anu dan tam bejidin harin telo musawan ya dan alang pengurusi PKS cawangan merudi hiti pangkayan Sarawak cawangan merudi alang geri tanggungjawab langaya aman telo komuniti kayan tak lama program bergata hanggunan ni jadi kena dang bejidin dah kelunan-kelunan tam alang hak behngua jarun live anak kami nah mana mini studio ini dahin tepuk opat juna ngahop lebih ngahop kami sangat mayang program radio pejoh men konti RTM Miri dahin abin kalau sang sedia program semifinal bintang barang malam ini dataran merudi kena kelo kuna bangu lang teh ha merudi dan datang nyenang semifinal malam ini dataran merudi abin jam-jam nak teh sambutan lang seulan teh jo program lang kena RTM petgu barang bergata hangunan ini. Jadi mentolok lim mina dahun kawa arin tolok Musa am David am halum te program malang anda lok puboh bi tengah tati hak nah tekep lan an tolok jo. Sekena mekia Musa.
0: Nah, saya kena Jason.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita. Okey, nuna laman ada tanpa J dahin DJ usun alang teh ha Miri Studio Baram Regatta ya. Okey, kerani hati tepat pukul 4 junai tam sampai J Klenghi dengah lebih alang en hunyang ngerong salin dahin ena basah.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
2: Teman peji dahin kami, ha pasal Miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2.0.
3: Okey, nama-nama Adi Tan Peji Kelenghi dengan lebih alang pahmo meredu kayan Miri FM ya. Hati Tan Peji alam segmen ini tak jaka alam pihal ante dau jima. Okey, nala aku senggeri itam tai payang jaki pala pes radio kayan. Okey, aku semerasa kena menlim kalau bakih-bakih ku alam tak peji dahik kawa DJ usun men Adi hati ngeja lo. Pes radio kayan alam ni meju usu dahin ma'uk husu halam ya. Unalah aku semerasa kenap man Anthony Juk ngau. Saya kenap man Sylvester Yatu. Saya kenap man Don Dom. Saya kenap man Ubung Imang. Saya kenap man Isyam Jeff Nizai Syam. Saya kenap man Madeline Berauk. Saya kenap man Lohong Jau. Saya kenap man Miguel Mike Jau. Saya kenap man Noriana Kalup. Saya kenap man Wan Jau. Saya kenap man Shandy Kony, Merting Ding, Richard Linggan. Saya kenap man Andres Janging Wan. Saya kenap man Jack Quelline Johannes. Saya kenap man Jok Imang. Saya kenap man kalau alang ni peci dahin live. Alang ni meju usu dahin ma'uk usu halam ngejala pes radio kayan. Okey, aku sebasa komen-komen alang ni man baketa malang daktai ha pes radio kayan ya. Ini aku sembahasa alang neman baketam. Wanjau bara sayu lebih. Sayu dah berubah haruk. Hip balik say haruk ubay. Okey, saya kenap men Wanjau. Lalu ini alang neman Afian Mahius. Alang neman Kalimantan Barat. DJ Husun kena ni sayu lebih. Melupakan DJ sayu lebih. Men bakih alang teha radio kayaan Miri FM. Jangan melupakan saya kena mendiji husun saya mana wahadui. Okey, saya kena menikah Afian Mahius ya. Lahu alang bayar lo hati alang neman baketam Ubung Imang barasa sayu lewi sayu daw rami pelubah haruk man kelo alang ha barudi. Okey, hati man kelo bakai-bakai kolang teh ha marudi jaka ni menghadau naik kunci kena ke hadui kelo ha iti. Lahu menghadau tai kira tenula dalo bakai-bakai tam alang teh ha mini studio ya. Okey, ini aku sengkunsi G-Informan Itam. Ya, hati yang jadi hamiri jima atang 2 bulan saya di rumah 2026. Ya, hati promosi Kraft Malaysia 2026. Ya, ini anda petula hadui usu alang teh hamiri ya. Ini sang dah naha bintang Megamo Miri Sarawak. Kunan bangu endah uvui jadang nepak hadui ani. Okey, ini naha naji hadui alang neman Kraft Tangan Malaysia. Haida Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Dino kelihani hanaji menhang kempen Duman Tai Kerap Melawat Malaysia 2026. Okey, hanaji hadu yang dah nak miri matoh menjima ya. Okey, kerana aku senggeritam kelenghi je lagu empen aku kunci dengar halang ni menhawang dalih menitam lim.
4: Panopiwe pedah te alanan plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam ala.

0: paan mageh jakak dau taga. Tangan dui atak tua, menglalik dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basung nyipih dahin seluah, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalik darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilong ngavan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahong, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Pandahin kayan halem men peji dahin kelo utong do sayu ngelarang kelo li.
2: Okey, kerana aku sendiri tam pejo halam segmen tam hati dengah alang ne men hawang dale ya. Okey, jadi dengah ni alang jadi ha China. Ha, ni kelo kling hian ni ya. Hati te jil ong alang melo ha blok ngavanda ha melo kira apartment jamna ni. Ha selatan kina kira telefon dalo polis men o oh, dak te ngebu bu butung tiap patai kelunan. Ha amin dalo kira ha bangunan dalo nandi. Bi te dhamna hadui plesak bu nanti hana tavi teji menhaleng meloha minanan kira na dapi pakai suka cuka bu traditional Guangdong. Okey, aku bahasa nani hati di jengah alang nemen South China Morning Post dino jidoh alang arana andhalan nana yati Cheng alang meloha wilayah Guangdong dino hati maten ji hantaran te pelupat do bulan tusu alang lalau di. Tino teji la ong alang te telefon polis te plesa Amina men u teji hati kyok-kyok te bu butung alang dalam men Amina nan hati tiap bu patai kelunan ya. Lahu kuna ini dah alang beh Amina kyok iha ni na dapi patai kelunan kuna ini ya. Okey hati palo hati gaben matan gaben hati gaben cuka ni hana kuasa cuka busuk arana di. Okey, cengah ni hana alam hana dapi sup kuna ini. Antino sup ni nak tai suka bu hana ji bahan tradisional alang neman Guangdong. Alang anha pesaya teh hipun sejarah hui men 2000 duman ya. Tino cuka ni tegu dah tai kerat men terjemah nak tai bahasa direct kuna dia atau pelalau. Yati cuka bu ketut. Okey, nana bu cuka ni di arana ni di. Ati alang dah apa saya lahu hana cuka alang na dah aru umun dah ni. Ati dah barang alang nemen legenda ya. Ati cuka ni had, kira tercipta. Tapi teji laki lah alang kira humek ni di melok kanan haga alam ji gutun alang menhin sangna ok menhina na alang perah ya. Tapi tena gutun ni di petu kira ga atak usan jaka laki anandi meloha amina alang emtek kepang alang sayu lahu kanan anandi halam na pelalau kira jadi penapayan kena di kira musang bu alang butung empayan ha nyagah atau penadap kata ni di palo usidaran wanan hinana sak ne mage. Okey, nana hati ji dengah alang neman kina ya. Hati marung cuka bu. Alang dah kio bu patai kelunan. Okey, tang tini tuan hati segmen dengah alang neman hawang dalai laku kunsi men itam lim. Itam dan pejil an alam segmen ane te jaka alam pihal an te daujima. Jima.

tepat pukul 4.57 minit ya, hati tepat pukul 5 lebih ai tam sangkara kelengi dengan lebih alam pahmau men Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Menita malang kelengi radio kayan ngejelok FM pitan 5.7 dahin FM pitan plus saya poin kusung lah menita malang kelengi ngejelok channel My TV 7G kusung itan sampai jidahin teledio kenya. Okey, bi menita malang kelengi ya tanah pejidahik ngejelok live malang teh HPS radio kayan. Lho menita malam peji dahik ngejelo FM G06.9 FM G07.2 lho menita malam peji dahik ngejelo RTM klik itam sang pejok atang pukul 6 lebih. Okey, kerana aku sang pahapan itam kelinghi G sampai empayan itam tak kelinghi dengar lampah momen Angkasa Puri Kuala Lumpur.

Ya nyo tiga selamat tetap dengan selamat pemung kejaya ka usai tali dio Tony 23 tahun bulan 7 umat 2026 siot topan ilu ko ngeringa dengar jin tali dio kenyah mera FM pemungan ini bungan. Sarawak pilih jadik cia peneraju hangga Nabi Untua jadik cia dia na tua inana ukok strategi pembangunan yang berjadik tau ini Nabi Untua na ya gunalan palak rakyat Sarawak tapi jadi cah nak penentuan nak penisen Malaysia ya tipe penta kat peringkat serantau dengan global. Pekina dau amanat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg siup Majlis Perhimpunan Hari Sarawak dengan konsert rakyat kat Sibu tau ini dau. Miko dau tiraa aspirasi ina hina nenuyan Sarawak jadi capa menpesek Malaysia pala ekonomi hijau hap tenaga ya buek ngan pekina pejadi negeri ini ja uko industri ya unilai empaulan. Sio jaka inapa ya kuma kena keutamaan bagi ngemuat la ekonomi kat Malaysia hina uko nak penuken laa Sarawak biuntuak jadi ca saingan pala Malaysia tapi jadi ca ya pekuat nak sumbangan pala ekonomi negara ngan pekinapa pengedenak dalam negara ini. Sarawak pencoh halak gayang nagap laa pakai teknologi digital ngana data jadi ca gayang yak biolan dalam pentadbiran kat negeri ini. Puyan ini jadi calasan yak kerancang pembangunan negara yak pejadi ngana tiga laa pekinapa ngebayak set fakta yak tekep ngana perkembangan teknologi global nak kini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya kuma gayeng pakai teknologi digital biun tuak ca ya kiok kejadik ca gayeng ya lan ya ngaliu gaya pentadbiran nganuyan dasar kat negeri Sarawak. Kaliu ina engkin perintah Sarawak pejadik persidangan ekonomi digital antara bangsa Sarawak IDEX ia jadi lasan ia mepeng pakar teknologi global bagi kusi pengencam da inovasi dalam inovasi madeng. Ya kuma pekinadau siuk sesi town hall kesiuk teguk ngeramai Hari Sarawak 2026 kat Sibu. Tok daulaa pakai teknologi madeng pagi dengan blockchain yang engkin perintah taiti keputusan yang pakai pentadbiran data. Pengyak keretlan kaang perintah persekutuan dengan pekinapa perintah Sarawak penco jadi capuyan yang utamalan pala agenda pembangunan negeri dengan kesejahteraan rakyat. Miko sehantaran ke FB nyabda Menteri ke Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud Kuma, gayeng pekuat strategik ini pergi dengan usaha kena penuken pala pejadikna perjanjian Malaysia Uman Pulau PN 60 Telu atau MS63. Dawa pengeramai Hari Sarawak ke ya sio 22 atau bulan 7 habi untua mana penawai lenang sejarah pemerintahan tengen tapi jadi catra nak peng rakyat bumi kenyalang.

0: Atau 33 usa yak sukat dermada ke siok nang ngeramai hari Sarawak Kak Miri. Pengasas program ngana ia pa setiap usaha sulit palak Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngana Seni Persembahan Cia Kafung yak kuma kipin da ini inana du akan lewat lagi pin dermada ini 722 Sarawak Day 2026 edisi yak ke 6 inana lepas rekod telu atau pendaftaran ngana telu puluh usa ya nai dermada ngana penadiang ya lan-lan ngana ya kuma 22 tau bulan 7 inana ida pilih bagi nak sukung palak kelunan kadok nai dermada ngana tiga yang kebajikan ya nak peniga palak kelunan kadok pa. Ya aku mah pekina dau jinana peteguk ngana kelunan kado. Dia alak ngana atai siap program ina ka Miri. Tok dau lah kipin ini biun tuak mepo nambah laa bekalan da ka hospital Miri. Tapi nak peluang pala kelunan kado ngana gayeng tepersa usa da ngan selau. Program ina hinana gayang pekuat Cina Pertubuhan Bukan Perintah NGO Bulan Sabit Merah Bank da Hospital Miri ngan pekinapa Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA. Ina tu dengan tepat tahun ini pencah pemukajai dengan Mek Kause Tali Dio Kenyah Mira FM. Selama sempat dengan penuh kun dengar selamat tetap. Salam Malaysia Madani tiga tawai kumat ilumung. Ngan naik kemdek kejai ngelacin umat-umat daduk. Selamat naik kejai Kause Tali Dio. Selamat tetap.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: 예.
1: Baram Regatta Nai La'am. Lebih ramai ngan penokun budaya cin kaduk naan bengesa. Narana na, tau bulan kem cin 23 tau bulan abek 26 tau bulan 7 2026 ke Marudi ngan tema Peace, Unity, Progress. Nai, pekuan at mesai alut ngan powerboat ngan pekinapa naat kreativiti pertandingan ngegep alut naat pergerakan kebudayaan pekinapa ayan perpeluang naat konsert perpaduan malam kebudayaan ngan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026 yak ke peluak bakat-bakat mading kedatangan Marudi. Kumai kem yak kalau alak baji siok pasal mesai alut atau powerboat borang penyertaan sukatai alak dengan ursitia pendaftaran ke UPIS daerah Marudi tahunan pekep inana protojok tuban tojok 2026 ayam sumak ngeringat tuak nai naat tengen ramai baram dikata 2026 yang kenading penjadi sin 20 tadu abis 26 tuban tujok ke pasan Marudi Baram Regatta 2026 Peace, Unity, Progress.

Ya, okey, tiga tahun ke sana ke kami kami nak jaya ngalai ke usai tali dia kenyam FM yang selamat tetap kami kamu ya hilu pasir rancin na pasen biut merek Sarawak ino dengam tahu ini tali dia kenyah ini pas kena ke ikam suka ngeringa ame ngabaya live FB ngan pekin apa ikam dia ada yang pasiran ngalai ngabaya RTM klik atau pasiran radio pengalai selamat tai tahu ngana selamat ke jaya ke usai tali dia ngan ini bungan pesalai kam tetap ini sekena ke ino dengas kena tepat dia ka pasen beludek kina tiga tikam tain ya ngan apa kina apa hikam ka uma-uma dadok ka lepok daya harap ilu bangin tawai harap ilu tiga sengela tua ngan apa kina apa sengal sana tepat ni apa kata nyukung ilu ka empi tu ikam dia suka da kejai ngala naat ilu ka use tali dia kenyah miri FM ok tiga apa hikam dia kejai ngala tau inilah naak siuk jam kiuk-kiuk jam lemas tengah ina tepat ngeringa dau info ya nai cina beludek ya akik ke telepon sengat nak tepat DJ Livan nak ya tepat ke ngeringa dau info-info ya ya ke kusi kuma ilumong cina pasen beludek inu info takin inu aktiviti-aktiviti ya jadik kina takin ina ilu ngenal lah ya ok hanya na dalam nasi gaya awang pa ilu nasi tiga tilu nasi ke ini ngan pekin apa on pilo nasi lah ikam dia kejai ngala ka uma-uma dadok kelepok daya dalau la nasi tetap ini on si bayo berkilat ka kuda-kuda ukok tapi kau hilo nasi on pasi hujan ka kuda-kuda ukok beti sentak mpi ya labuk lah pakena pasi kak miri kini sengan nakik ya harap tiga lah gaya awang bana kaliu-kaliu wa on pasi apa kaliu dalam kuda-kuda jam kelepai nasi kaliu-kaliu gaya awang ini ada apa kata pekaliu tu ikam suka nak gaya awang ke mai cuaca atau ikam nasi ke laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ya ok tiga pun kita pop salon was kena ke ikam dia bersiaran ngala ke usai tali dia kenyah Mir FM ya nawa ikam dia keluar mata mesej ke live chat ikam mata tak mesej cam kina hakik ke baca kiri kumailu pengenop-kenop ke lepas ini nak selamat tetap.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tiga sana ke kumai kemda kejai ngala ke use tali di kenyam ber FM selo tatau kumai kemlah ya ikam dia tembesiaran ngala ke empi to ikam dia pemu kejai ngala numun kumai kemda ke umma madado ya selamat tatau kumas ngana tepat uko poi empe arab na tiga sengla to Allah harapi kem agak dia tiga kejai ngan me tau ini atau pad 23/7/2026 ngan ini info ke kelokusi kumai ilumong kumai kem dia on peluang atau apa alat nak peluang lah tai dermada sio 27 lemah atau bulan 7 ya okey pemuyan ini hidati ti kun JL Nippon Auto Sendirian Bahar ke JL Nippon Auto Show ya. Nada yang Cina jam PN nabek jam calapa belok tau. Jadi aku mekem dia un peluang dia nak nina biar dia kebi-kebi dia nak nina dia suka terdermadak tena siut 20 lemah atau bulan 7 sengen ake ya. Okey, ngana kenapa lo nasik kain ini midana leto yang di Pertuan Negeri Sarawak toh Puan Datuk Patingi Fauzia Muhammad Sanusi ya teti lawartan rasmi dekat kompleks kebajikan Jumaat ni Tuanku Haji Bujang Sibu nyabda nasib kenai ya nyelama ku ona ida pengerusi kompleks kebajikan ina Datuk Muhammad Yusnar Matali. Jadi nang lawatan ina tau puan lepas nyua sumbangan pala anak-anak ya ngelinek kat kompleks ina ngan naatsek nang demonstrasi da tepesak bubur pedas bana ha. Jadi ini pa naatsek nang acara kenang ramai Hari Sarawak ya ti ngan ngeramai anak-anak dia ti sambutan atau pempedalah ka kompleks ina ya. Okey, naatsek cha info ke kusi kumai ilumong. Jadi tiga apa kita tepat pesalan wat kena tepat tai alat sengena tepat DJ Livan ya on ka Marudi tepat ngeringa datik belian ini cincir meeting ang

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Kata 2026 kembali lagi, lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut meriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
2: Ya, okey, tiga sana ke ya bagi nada wah pas untuk ke pemuyan nak jadi ke beludek atau pemerudi lah ya. Okey, ke telefon lepas ke alas senang tepat di Jelly Van ya ke cerita kadok pas untuk ke aktiviti ya ilu ketik kina ya tepat mipa telefon ni ada yang hello Livan.
3: Hello di Jenny.
2: Apa kabar? Inu dengar?
3: Mage bahasa kenyaman ni?
2: Tiga.
3: Okey.
2: Okay. Macam mana rupa cuaca di sana? Okey ke? Hujan ke?
3: Okey, dari pagi sampai petang ni kira okey lah, bagus cuaca kata kita orang Ulu.
2: Ya, bagus.
3: Bagus hari-hari ya, ini.
2: Tidak jahat kan? Tidak jahat.
3: Ada, sejak tadi ada ngelemet-ngelemet tu.
2: Gerimis-gerimis okay lah.
3: Gerimis-gerimis. Petangnya okey lagi. Tapi memang panas lah.
2: Yalah, sama lah tu cuaca dekat Miri pun sama juga. Buat apa kulit kita rasa macam terbakar pun tidak kan?
3: Kalau mereka orang putih tu suka mereka.
2: Yalah, kita tak tahan.
3: Ya, kita saja yang kita tahan.
2: Okeylah Livan, pendengar ni mungkin ramai yang nak mendengar info-info yang dikongsilah dari Marudi ya, beludek bahana kenyah dari beludek.
3: Okey, terima kasih.
2: Okey, teruskan.
3: Kerana sudi menghubungi saya di Marudi ini sebenarnya okay. Baram Regatta 2026 dan pada hari ini tadi ataupun 23 hari bulan 7 hari Khamis ya, adalah hari yang pertama untuk aktiviti-aktiviti yang diadakan sempena Baram Regatta 2026 ini. Dan pagi ini tadi kita RTM ataupun Miri FM lah ada mengadakan uji bakat, sesi uji bakat untuk bintang Baram Regatta 2026 dan kita telah mengumpul 31 peserta uji bakat banyak tahun ini, 31 dan semua mantap-mantap.
2: Oh, cabaran
3: okay.
2: Tu.
3: Okey. Ya, semua mantap dari peserta pertama sampai peserta ke-31 tu. Dan mula-mula 12 peserta saja yang akan bertanding di semifinal kan ini.
2: Ya. Yeah.
3: Tapi disebabkan semua peserta-peserta kita mantap-mantap, penerbit tambah 3 orang lagi. Jadi 15 peserta yang layak ke semifinal.
2: Okey, pening kepala lah.
3: Ya. Semifinal malam ni bermula dari pukul 7 malam adalah ketibaan tetamu lah
2: okay.
3: Untuk semifinal dan 7 orang saja yang akan dipilih untuk ke final ataupun pertandingan akhir bintang Baram Regatta ni esok hari. Okay, esok final dan juga malam ini, pagi tadi ada acara-acara sungai yang dipertandingkan, acara air.
2: Yeah.
3: Nombor satu ada kayuh.
2: Oh, sudah ada latihan pekayuh kah?
3: Ada. Ah,
2: belum
3: ada
2: lagi.
3: Ada. Dulu. Ada speedboat. Speedboat. Dari pagilah ada bermula speedboat. Mm-hmm. Dan juga rehearsal untuk Bintang Baram Regatta petang ni tadi. Dan untuk speedboat tu memang dari pagi sampai ke petang ni tadi. Pukul 5 macam tu baru selesai acara air tadi.
2: Oh, terus dan, hari inilah mereka terus mula tu acara air speedboat tu.
3: Ya, yeah, speedboat.
2: Ah,
3: speedboat
2: okay.
3: Pagi ni. Pagi dari bermula dari pukul 8 mereka pagi tadi.
2: Mm-hmm. Okay.
3: Bermula dari pukul 8 sampai pukul 5 tadi baru habis acara dia adalah kayuh. Ini. Saya tak pasti tadi sebab saya berada di acara apa bintang uji bakat dan mungkin esok kita bawa lagi untuk update-update terkini tentang acara air lah. Dan sekarang kami tengah bersiap sedia untuk acara malam ini iaitu semifinal Bintang Baram Regatta. Kepada rakan-rakan ataupun saudara mara yang berada di Marudi sini, sama-samalah kita datang menyokong peserta-peserta kita. Ada 15 orang dan yang layak nanti di hujung majlis nanti baru kita akan mengetahuilah siapa yang akan layak ke final Bintang Regatta Baram. Dan artis jemputan pada malam ini adalah CB Chloe ya. Jangan lupa datang untuk menyaksikan acara-acara yang diadakan di baru di sini sempena Baram Regatta 2026.
2: Okey.
3: Ramai
2: orang-orang yang mula datang ke Marudi dah nampak dah lah.
3: Bermula dari hari ini tadi dah nampak orang dan mungkin belum seramai esok serasa mungkin masih ada yang bekerja dan mungkin masih ada yang tak dapat sebab anak masih sekolah. Saya percaya esok semua penuh sudah. Hari ini tadi mungkin dalam 50% dah sampai lah.
2: Kedai-kedai tu memang penuh lah, kedai-kedai yang jualan-jualan tu.
3: Jualan-jualan, saya tengok jualan-jualan pada tahun ni pun agak menarik sebab harga dia pun agak menarik dan makanan-makanan yang dijual pun memang sedap-sedap semua.
2: Mungkin ada kelainan lah tahun ni kan, Win?
3: Ya. Jangan lepaskan peluang, datanglah ke Marudi untuk melihat sendiri kemeriahan Baram Regatta 2026 tahun ini.
2: Okey, terima kasih Livan kena kursi.
3: Okay, tiga tawai.
2: Okey, saya kenap.
3: Okey,
2: bye.
3: Bye.
2: Okey, nah itu yang tepat DJ Livan yang lepas kusi info Cin Beludek Kuma Ilumong nak info yang ada yang lain lah. Ya, nampak mamik dua bobion inu-inu halangan lah. Nampak mamik dua akan cerita lah nang info-info dekja ya kejadik taup ini dengan perkenaan penempam. Mana lebih menarik lah nampam ya. Okey, tiga pasangan lagi kumaikam dan bersiaran dengan lah. Selamat kejaya Kak Ustaz Talidio. Hanggit tepat ngeringan dan tiap belian ini. Okey, hilung ngeringan dan belian Cin Diana Nini.

dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tiga sana ke kemai kam dek kejai ngala ka usai tali dia kenya mera FM selamat tetap kemai kemong sana ke dek kejai ngala tau ini la. Okey, kena jam tepat nak ini 43 minit 8 jam malam kita tetap tau hilu bersiaran ka usai tali dia kenya mera FM. Ya, sana sana tepat dek Cina lepok-lepok daya kena ta dia on ngkin atau pa on pasukan ya ikam tematet nang pasa alut lewat ini ya harap na tin lalal lah ya. Ya, ambil pun pasukan ya harap na semangat muat lah ya. Okey, itu baca mesej-mesej saya naik ke live chat kali ini sekarang nak tepat tengah mesej semadang yang naik ke usai tali dia kenyamir FM ke live chat kali ini. Mesej Nechin Irene Wang. Hello Irene, nu dengar tau ini. Bicam-bicam DJ naik mesej alut Uma Amik Kak Marudi dawa. Oh ya, harap nak berjaya lah ya. Tiga ina. Ya memang on group ini. Kau dah usah ya mesai alut ya mung leto ataupun ya un pekelet-pekelet tain. Ya biar ini na hilu nasik nang semangat-semangat dia nai liwa ini nai ti persiapan dan mesai alut dalam un palai dia happy kalau tai mesai alut ya un pa dia bersedih do alut dah ya un pa hilu nasik nang penusa-penusa yak jadi ko ban se on se cha yak ilu nasik nang alut ida pasukan dan necin muka ya ilu nasik tasak uban nasik nanta ka jinan datang mata telah ke janan. Jadi ini cia penusa ya ilu perlu berhati-hatilah ilu dia ke janan biuk ya. Baninu ta'in we patut lebih entaan bana ida menat ina adang un keselamatan-keselamatan ya ida menat ya ida nak kina ilu tu ya nak perhatian kidi ya ilu dia teribadi ni ilu latisan nang kawasan-kawasan siut ngau ina ilu perlu berhati-hati nak asal lah ya. Okey, ngan pengen apa ku mai kam dia like tali dia kenyah lah tiga tawai suling agang Hilda apoi Dublin ke baja Irene Wang Siska Paya Mary Mar Dortina Salo Michael Balance pengen apa Ros Angel Peter tiga tawai lan ku mai kam mong sing nak ke dek kejai ngan lah kena jam tepat nak ini 46 minit 8 jam lemah kata tahap tu. Okey, tiga pang kita tepat pesara nak ke tepat ngeringa ada tablian ini Cina Patricia Nana.

0: Dos Vashen.
1: Ya, okey, di kasa nak aku mai kamu nak kejar yang lekat usai tali dia kenyam Mira FM yang kena jam tepat nak kini lemah peluk 2 minit 8 jam lemah kita tahu tahu ya selamat tahu aku mai kamu dia bersiaran yang lekat usai tali dia kenyam Mira FM ya tepat tenasil lah adalah on message-message yang nak live chat ke ini ya hairin mi pada we are cak alut cinlong ikeng 6 kategori ambil bertanding dah. Wow, steady lah. Okay, inilah semangat yang luna asyik kini. Apa nana ramai lah nang baram regata liwai ini ya. Jadi pasangan Cina lepuk Mac Paun. Hilun asyik ada kadok si saingan-saingan liwai ini ya. Nang pasak alut liwai ini. Okay, jadi dan begini apa ya harap na ikam dek lok teka belude apan rancang tiga asat-asat jam ya kempi ketayam jam kodak kemtai ngan bana dalau te pempun pekina hadang ilutisen lah unta kalen-kalen kereta jam kina ngan on poko-oko ya ilu besuka te pesek kina kak janan jadi ikam nak penuken kak janan bio perhati tiga-tiga lah apa na besuka abian kina cia penusalah kuma ilumong ya. Okay, hina daulah menawai lomong senake ku mekam dia bersiaran ngala ka use tali dia kenyah Mira FM. Okey tiga apa ku mekam dia kejai ngala kira apa ini tok na hilu bersiaran tok ini hilu tegola nempam. Selamat tetap ku mekam mong senake ya harap na ikam pengeto bangen harap ikam pengeto manyi tua nang inu-inu tok e kemting ngana ya pekuat dah menawai lomong apan pengeto jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lemong senake ya. Okey kenapa ikam pakai ca beli belian yang pembayaran ini belian Cina Idut Seling Bamba ikut dawah ya ikut Bamba takin ayah ikut Bamba teka ayah ikut bimbin teka dah palai kuat tak maksud ok selamat tetap aku mai lomong elop tegolah nempam jam 6 elop pencong ringa dah siaran Cina YFM Impan Kucing.

0: Ya, terima kasih YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai kami di Sadahari Limbang.
1: Dina meh Sadahari Limbang. Nintang hari 4, pukul 6 lemai. Nintuak ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, selamat lemai. Selama kita bergulai baru peningat semua di sadari limbang ke lemai itu. Lemai ri 423 hari bulan 7 2026 bergulai ngaku baru di sadari limbang. Belabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi pihak maka gaya hari kami di Limbang benung bangat hujan dia tunggu kita ke benung di rantau jalai ngarap ke Bejiman kita ke benung mulai Kediri ke rumah nak bila dini tu kita benung berdedat berjalan ngarap ke Bejiman ke lebih lagi engka sekedar menua bakal di Limbang benung hujan ngarap ke Bejiman punya kaku tadi sudah 3 kali menyebut Bejiman ya ngarap kita sampai jaga penglikun kita nak ngira nama-nama ajak pengawak kita ke di kerja kita sehari itu jadi bakal selama pukul 6.15 lemai itu lagi kita bergulai dalam Hello Why Bin dulu. Udahnya pukul 7 lemai kita bisa program Jaku Sembama. Lalu 7.30 lemai. Bakal selama kita dengar ke berita lemai ke di tempat terus dari YFM di Kuching. Udahnya pukul 8 malam. Kita bisa program nadai kelama, nadai kebaru. Bukannya ketusun kita di segmen Sadari Limbang.

Ya, kenyata tadi dua itu lagu dikenal merindang kita ke lemah itu lagu Keterubah, I Love You See, Cerita Pengarindu Tua. Lagu keduanya tadi ianya Emperji Hati, Redki Ujan Gau, Jacinta Olovia. Kita terus ke Bintulu, ninggal ke Hello Why Bintulu.

0: Dulu beri selamat lemai ngagai semua peninga sada Ari Limbang bakal selama Ari 4 datai ba Ida Ruai FM Bintulu berkunci ke sekedap berita atau ke sekedap program ba Hello Wai ungkup Sarito ya 23 hari bulan 7 2026 begulai ngaku Flora Liban. Jadi berita keterubah kedekat dikunci kaku to peninga berkawa ngau program jualan ramah madani ya kebinah kin kita tau ke jualan ramah madani dan bergerak ya kedekat diatur ba Dewan Kampung Baru Bintulu kena 25 hari bulan 7 ti dekat datai tu ila pukul 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari. Tentu yang ba program jualan ramah madani keminah kin kito no kita oleh meli barang ke diguna nintian hari ya. Okey, hanya berita keterubah dikunci kaku. Ngui ngage berita kedua atau peninga pengawal ya ke wisik tau ke ya kudah diatur di Bintulu di tau ya ke benung diatur ke benar ya ianya pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tau ke Borneo International Kite Festival 2026 tau BIKF tau udah berlabuh diatur kemari ya 22 hari bulan 7 nyentuh ujung minggu tu ialah 26 hari bulan 7 2026 yang nyentuh hari yang minggu tu ya. Lalu diatur ba Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi BIKF tu peninga tak ke pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tu ngempuruk ke 154 penyerta tak ke peserta hari 19 bengkah menua di serata dunia pia megak 10 negeri di bagi menua kitai Malaysia dito. Jadi BIKF tu peninga jadi pelasar tau ke platform ya ke berguna kena ngelaku ke kelebih lagi ngelaku ke Bintulu jadi palan dagang temuai kebesai di menua kitai Sarawak dito. Tentu yang megak buat program tu mayu macam aktiviti ke diatur kelebih lagi kena mata penatai temuai bakal mandang ke gudi ya kebesai tau ke disebut gudi gergasi bisi megah pengawak mandang ke gudi LED tau ke layang-layang LED maya malam hari ngau mayu agi gudi bukai ya ke bermacam corak ngau pemesai ya ya ke bisik dia pandang ke kelimparinya mayu agi pengawak bukai diatur baka pengawak kedikumai demonstrasi sport kai pameran wind garden face painting bengkel ngagak gudi ngau aktiviti bukai kena oleh dirintai ke ditok magang lalu pagi tadi peninga udah mujur diatur Parade BIKF 2026 tau ke pengawak bergempuruk tau ke berjalai berbala mayuh lalu pengawak tok diguluk mayuh bengkah kontijen bakal hari upis perintah swasta kelab komuniti serta megak peserta kebangsaan ngau antarabangsa ke bisik ngau pengawak nerebai ke gudi tok ya bisik megak ngau nguluk pengawak berjalai berbala mayuh berserimbai ngau BIKF 2026. Lalu BIKF tu peninga okey semina diatur siang hari aja tang muak ke malam pun bisik pengawak diatur kelebih lagi bakal pentas hiburan ya ke belabuh pukul 8 malam ya sepemanjai BIKF tu dia bisik persembahan bakal tanda atau ke tarian bisik mega penyanyi merindang lalu malam tu bisik pekit belagu duet tau ke pertandingan nyanyian duet diatur jadi ngagai munsia mayu di Bintulu ukai semina di Bintulu ya ke semak mega kelebih lagi di sebawah di tatau tau ke ba endur bukai sama mega di perangsang datai kelebih lagi ngau medak pengawak nerebai ke gudi antara bangsa Borneo 2026 ya ke diatur nyentuk 26 hari bulan 7 di dekat datai tu ila okey hanya berita ya kedua lalu sitik lagi berita ke dekat dia kunci kaku tok peninga berkawa ngau Bintulu Amatur Muay Thai Challenge ya ke dekat diatur kena 24 ngau 25 hari bulan 7 2026 ya, ia ke Diatur Ban Naim Street Mall Bintulu Paragon, berlabuh 8 pagi nyentuk pukul 11:30 malam. Tau tentu ya ngagi kita ke rindu meda Muay Thai, kita tahu datai nguluk pengawak kebaru dah di kunci kakunya tadi. Okey, jadi hanya tiga itik berita di kunci kaku ba awak helloi kita ungkup sarito. Pulai baru ngagi konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagi semua.
1: Okay, terima kasih guys DJ Flora di udah nusi sekedar berita di Hello Y Bintulu. Dinting hari 4 kita mulai ngau Hello Y Bintulu lalu idar kami di Limbang. Hello Limbang, Hello Y Bin Limbang, inya dinting hari 1. Jadi nya tadi sekedar berita ke bisinya di Bintulu jam ke dia tu. Kita terus bergulai di YFM Limbang.

Ya, lagu ke baru aja di dengar kita tadi peningan semua. Lagu dari Richard Jules, Api Pelita. Jadi, ngarap ke hari ke benua hujan tu tadi. Engkau sekedar tu tadi menua kita lebih lagi berkuasaan pedalaman atau kekuasaan ulu-ulu tu tadi. Nanti udah hari hujan banget, nadai karan. Harap kita bisa Api Pelita meh. Lilian gini, Dian gini, okay. Jadi, kena kita terus bergulai dengan aku di Sadari Limbang. Aku dekat maca sekedar pesan barat ke BC Dianjo kita ke YFM. Ke YFM Iban ke lemah itu. Jadi, keterubah pesan ianya... pesan dari Agustin Nana Belikau ngari ke Sidak Sebiliak mada ke pesan pematin yang inaya ianya itar anak lanau inai bilam tauka ini yang bini Belikau anak gundi gindi kemendaru dah nadai sarito 23/7/2026 jadi dekat di Sungai Balamayo ba nombor 6H lorong 5C Sibu Jaya rumah Wini Belikau lalu dekat di Anjung kena pagi hari 6/25/7/2026. Jadi pesan menuju ke Bamlayan, kengelalan yang itat anak lanau, bak Sungai Engkalat, Pasir Mas, Sungai Awap, Sungai Teko, Sungai Siung, Penasuk, Bataigan, Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Kenawit, Culau. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pesan tu, kita tahu telefon ngagai anak ayah Agustin Belikau balumur 013-572-8247. Jadi pesan kedua, ianya pesan pemati datari lamah anak kecil hari mentu si Munjan badah ke menjadi ia Drahman anak kecil tau ke Abak Wan udah nadai kena pukul 11.51 malam kena 22/7/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah menjadi empu ba nombor 698 ba nombor 698 Taman Engrik Indah Serian Sarawak. Jadi maya ngubur ke lalu ke daripada ke baru dekat daripada ke baru ya. Jadi pesan tu nesau ke Bamlayan ke dia ba mentu Buding Tuba Sungai Indai Segak Kedumpai Kepayang Pedawan Pelai ngau semua ke Bamlayan ke naklah ditesau atau ke dirintai ke ditu. Jadi minta semua ke Bamlayan sampal datai ngagai rumah menjadi niang tu kena ngesah pemati niang tu. Nanti penerang kesiliak. Penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai anak ia atau ke anak menjadi ia. Bak nombor di bawah ke disebut aku tu. Bak 018-983-018-983-1413 Dixon tak ke Cubin. Tau ke balumur 018-87-0242 ngagai Janet. Lalu ke Siti tu ianya pesan ngetah sulit datari Medlin anak Lungo madah ke mayang ngetah sulit ni yang inaya sampai anak buan ke dekat diatur tau ke nguan ulit kena lemai 25/7/2026 kena pagi 26/7/2026 hari Minggu muai basah tau ke ketah sulit jalai semayang. Jadi pesan ngetah sulit nesau ke Bamlayan hari rumah Lasit, rumah Bennett, rumah Acum Selatak, rumah Langgi Balut, rumah Asun Balut, rumah Perancis Balut, rumah Menila Lubuk Ringgit, rumah Sali Nanga Lembayung, rumah Inggul Madur, rumah Mawa, rumah Luis Lasimit, rumah Panjing Nanga Pedanum kebenaran, rumah Mawal Sekunang, rumah Rawiang Kelangas, rumah Samsudin Nanga Semayam, rumah Timba Sejugam, rumah Biral Salim di Sibu. Jadi Kabam Belayan di Suang Gawang Kelili Seri Aman serta Kabam Belayan di Kebukai nak boleh dirintai ke dito minta bala datai ngau ngintu pengawak ngetah sulit atau kemuai basanya sampai anak buan bak rumah Morris Sucung Balut Julau. Jadi nak tu dulu pesan berat ke BC sempat dibaca aku ke sekali tu kita terus berpindah kalau aku ke udah ditusun aku ke sekali tu di YFM Limbang.

Ya, lagu Ari Felix Anderson Ukai Nuan Ajang. Hujung ke jam, kita pukul 6.39 minit lemai. Jadi lagi macam sekedar pesan berat ke Dianjung di YFM Limbang atau ke YFM Iban ke lemai itu. Jadi pesan ke Siti itu pesan, kita sulit kau ngamin terbalu. Hari mendoang anak Jarwin dekat anak taika pesan pengawal serara bungai ngerta sulit ngau lalu ngambil antabalu ni yang indaya ianya geruda anak nyariang. Jadi pengawal tu dekat diadu ke bunyi ke disebut tu dito lagi pesan ngerta sulit geruda anak nyariang. Jadi nguan ulit kau tau ke serara bungai ke dekat diatur malam hari 6.25 Arbulan 7 2026 ngeta sulit ngau muain terbalu 26 Arbulan 7 2026 pagi hari Minggu. Jadi pesan ngeta sulit tu dituju ngagi bala kabang belayan ke ngelala niang Garuda anak nyariang tau ke indai mendawang. Jadi kita dipinta datai ngagai lot 2190 tudan de serara space 6 miri Sarawak. Jadi ngau peluang tu mega sida ya ngarika sida sebilia de kemeri besar terima kasih ya. Ngagai semua kebamlayan ke bisi datai ngesah mari tulung sukung serta bantu maya pengawa nyengai ni yang indai sedaya nya geruda anak nyariang. Jadi penerang ke silia kita tak bertanya ba lumur ianya mendoang mendoang anak ya 0146859868 atau ke Jarwan anak Gabor, Jarwan anak Gabar laki Iempu 0197302804. Jadi ke Siti tu peninggal pesan pemati datari Sudin anak Kanyang hari Tekalung Ulun Taiyah pesan tu madah ke bini ya Kume anak Busang atau ke Indai Buak udah nadai kena 21 bulan 7 2026 hari 2 tu tadi. Jadi ni yang dekat di Sungai Balamayu bar rumah Awar Tekalung Ulu Entayih kena 23 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur 24 bulan 7 2026 pagi pergilah. Jadi pesan tu nesau ke pembelayan ke diau bar batang tabai, batang tayih, batang julau, batang bawah, batang kakup, jalai pakan engkamup, ulu julau, jambu kerampak, penebak, batang dayu. Jadi, engkau semua ke pembelayan kena boleh ditesau. Di itu, engkau ke ngelalan yang kumik anak Busang. Jadi, minta semua ke pembelayan sampai datang ngagai rumah Awar, ulu entayih, sama ngulu. Pemati ni yang, jadi penerang kesilap kita tahu bertanya berlumur anak ya buat nombor di barat tu ianya 0135685442 senu 0128458658 anu hanya tadi sekedar pesan ke sempat dibaca ku berenggat di kedua.

0: kayak nyaku sempamo tu ne. Ni ni mana ki tu belapak ko? Ah mana nyaku sempamo tu? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang indikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Ada eh, menung maca bob sempamo jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyemetek agi Nuan ingga program jaku sempamo.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ya, bertemu baru kita ke Lemai topik dengan semua program Jaku Sempama. Jaku Sempama kita ke terubah ke minggu tu. Ianya mantap tebu engkelat. Nama arti Sempama tu, arti Sempama tu mandi yang ngagai orang ke nyau kalat-kalat dekat kerja pengawak laban ke benar yang nemu bagi benar ya nak nemu bagi pengawak ke dulu di kerja ngambil kena masa ujam. Kadang-kadang orang kenyau kalat-kalat ngeja pengawak laban udah nemu pengawak ke di kerja diri nak betul lalu minta pada ke orang bukai. Cara ngena Jaku Sempama tu tau ke contoh ayat. Ianya nyak gaya kita kena biak enti orang ketuai madah ke utai di kerja selalu ngai ninga ke penemu sidaya. Nyak gaya dia tu lebuah ke ngidup ke diri nyau kalat-kalat ngerja pengawak leban kena kalak ngati ke diri sekumbang kagi sebilia ngau apa inai. Ya tadi Jaku Sempama kita terubah mantap tebu engkalat. Okey, lagi kita bertemu baru batu suntik kedua udah tu lagi.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Bertemu baru kita ke sekali tu Tusun Ti Kedua, Jaku Sempama. Jaku Sempama kita kedua ianya baka Tangkuang Kenyali Lelang. Reti Sempama tu, Jaku Semak kita ngagai barang ti nak nemu jai, ambil ke bandir atau ke cunto, baka emas, tajau, bebendai, tawat, ketapuk, tunjang, anak patung, ngau semua tai ke digagak, ngena pengelan dia jari, ke di pelabak, lubah, serta nak nemu jai. Jadi, jalai ngena Jaku Sempama tau, tau ke contoh ayat, pedal kita pemanah-manah ukir burung kenyalang ke digagak sidanya, nyau bakal tangkong kenyali lelang. Pihak ku kita muji utai ke digagak orang. Ha, utai nak nemu jai. Bakal mas minyata dah utai ke nemu jai. Kau yang bertahun-tahun dia nyimpan masnya tadi, nak nemu jai, nak nemu malik. Okey, yang tadi Jaku Sempama kita kedua, ianya tangkuang kenyali, baka tangkuang kenyali lelang. Okey, nak tu dulu kita bergulai di program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu. Terus berperindang lagu Ari Veronica Natasha.

Ya, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu Ari Veronica Natasha Simpa Endak Bertampung. Ujung kejam kita pukul 7:16 lemai. Jadi berkawal engkau Siti program tau ke pengawal Kimpin Beri Darah bulan 7 tau 2026. Ianya kena 26 hari bulan 7 2026 hari Minggu pukul 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi bak pejabat tau ke upis bak bulan sabit merah bak Limbang itu. Jadi lagi kita ke dekat derma atau ke Merit Darah kita tau datai belabuh hari 8:30 pagi 26 hari bulan 7 2026 hari Minggu tiga datai. Jadi pemega Siti Payen Darah atau Siti Baik Darah boleh menyelamat ke tiga ikut nyawa. Ha, ya tadi lagi kita ke ulih derma maka kau tu ukai di paksa ukai di pejal kita mpuka kita tok datai maya tuilah ngagai orang ke Merik Darah ngagai orang ke memerlukan atau ke berguna ke darah. Au. Inya 26 bulan 7 2026 hari Minggu ya. Nanti kita hanya bisa penanggul bawa pengerai kita tahu bertanya dulu gaya upis gaya orang kegawak mayanya ilah ya. Nanti saya nak uliah pun nak uliah bah nadai megun nadai me ngawak nah. Jadi pihak mega berkawal ngau saringan atau ke beperasa pengerai ngau nak berbayar ngungkup kita akan menerima sumbangan tunai rahmah STR ti ngau pas ngau tahu yang kita ke umur 40 tahun ke atas. Inya peka bi 40. Jadi ba menua Limbang kita tahu datai ngagai KKIA ta ke upis pengerai bagi menua Limbang upis pengerai ba penganan batu danau nangga merit nangga medamit Kuala Mendalam. Jadi Limbang ungkup kita di lawas ba upis pengerai terusan lawas KK Sundar ngau KK Merapuk. Jadi pihak mega sekedar hari penguntung ya lagi kita akan menerima STA 40 tahun ke atas sehingga berperasa pengerai yang ada berbayar atau kesaringan kesihatan bantu alat perubatan lalu insentif kredit sebut melengkapkan rawatan kanser lalu insentif tambang pengangkutan. Jadi kita tahu ngelawak ngagai laman web www.pekab40.co.com.my. Nak tadi ngagai kita ke nama tu boleh tau ke tau ngecik engkau kita nya boleh nama tu berperasa pengerai engkau nak bayar baruah PKB40 lebih lagi di Limbang engkau dilawas ke disebut aku tadi. Jadi bekas lama pukul 7:30 lemai kita akan mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching terus berperindang sebab kita dengar ke berita.

0: Selamat lemai dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita lemai hari 4 23 bulan 7 2026. Keterubah tu batang berita. Pemansang Sarawak dekat negap ke semangat federalisme. Operasi keterubah Petros ngeluar ke minyak nyungka pemansang Sarawak. Autonomi ekonomi Sarawak boleh nyukung agenda pemansang nasional. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak keran dekat nyadi menua pengerandang ekonomi hijau, kuasa kebersih ngau menua industri kebergatinggi serta negap ke agi penduduk menua tu ke nyadi kuasa ekonomi di Malaysia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke strategik pemansang ti dipejalai ke perintah menua megak dekat sama merik penegap ke dikenak Malaysia bersemekiah bak kanang menua adap kitu tau ke bak peringkat dunia. Niat Sarawak tidak akan jadi menua pengerandang bidang teknologi baru megak senutuk benar ngajulu ati tidekat niri ke ekonomi titegut ke jemah ilah. Ia mansut ke Jakutuk bak gempuru ari Sarawak ngau konsert rakyat ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu demalam. Datuk Patinggi Abang Johari bisi benda pengarap ke Malaysia dekat majak tegut untuk semua wilayah di menua tu sama mansang ditiah ke penglebih diri. Perkara ti bangsa tu megak dekat ngayan ke semangat federalisme kebenar, lebuah pengawak pemansang endak kelalu bertumpuk bak siti-siti ndul tau ke wilayah hajar. Pemuju Petroleum Sarawak Berhad, Petros ngepun ke operasi keterubah sidak ngeluar ke minyak bak telaga Adong Kecil West nyandang singkang pemungkau kebaru di Sarawak. Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak, Datuk Fazrudin Abdul Rahman madah ke pemujunya ukai semuti ngayan ke Sarawak tu bisi ngemuan pengeraja petroleum tang mega udah berengkah ngeluar ke minyak Kediri. Perkara tu disadang oleh muka mayuh agi peluang gawak ke rakyat Sarawak kelimpah hari ti muka peluang dagang ngau kontrak ke company hari menua tumpu. Datuk Fazrudin dinyadi Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tupung madah Kediri ngarap ke pemujunya oleh nyaup nambah ke agi penata pemisi menua nentu ke menua tu tau jampat agi mansang serta uliah nyedia ke infrastruktur ti manah agi ke rakyat. Penerang Ari Menteri Besar Pasal Petros ti berjalai ke operasi ke terubah sidak ngeluar ke minyak mata. Nyadi hari ke cukup besar reti ti udah ngangkat ke penduduk Sarawak bak industri minyak ngau gas di Malaysia. Berjakuk ngagai RTM Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Muhammad Hishamuddin Basabah madah ke pemujunya ngayan ke Sarawak oleh berjalai ke ungkup pengawak kebesai agi dalam rantaian nilai industri petroleum ngau kuasa karan. Ia madah ke pengawak dinegap ke autonomi ekonomi Sarawak patut diterus ke ngenak kerjasama antara Petros ngau Petronas serta Perintah Sarawak ngau Perintah Besai ngambil ke ulih ngelati ke ekosistem kuasa di Malaysia. Hari sukut ekonomi ngau politik yang ngasai ketuk endang sebengkah hari jalai ke dikenak Perintah Sarawak negap ke autonomi ekonomi menua tu setipak ngau sempekat Malaysia 1963. Tajak pihak autonomi ekonominya nak patut diperhati ke jadi pengawak kena bersemekih ngau Perintah Besar tang nyadi ke perkara kena nyukung agenda pemansang nasional. Projek ngangkat ke pemanah jalai Ulu Rimbas dekat belabuh di pejalai ke pengudah projeknya diserah ke ngagai kontraktor bak sebengkah pengawak ke diatur di debak pada lama tu ke udah. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke projek tiba ungkus 25 juta ringgitnya dekat mungku pengawak ngemesai ke jalai masang besi penyidang jalai ngau pengawak nyedia ke lampu jalai. Tundang dikena nambah ke agi kapasiti jalai kelimpah hari tingangkat ke pengelikun orang tiba tengah ke jalainya. projeknya disadang dekat tembok dalam tempoh 24 bulan. Dalam post Facebook ya, Dato' Amau Douglas Ugah dilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban madah ke projeknya dekat nguntung ke orang hari 13 buah rumah panjai dirimbas. Dia tu kita menemdeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Bini tuai pemegai menua Sarawak, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi, bisi berjalan nemuai ngagi kompleks pengintu pengelantang pendiau Jumani Tuanku Haji Bujang di Sibu kemari. Penataya urung pukul 2 ngali hari disambut chairman kompleksnya Datuk Muhammad Yusna Matali. Bak penemuai itu, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah bisi nyuak ke barang pemerik ngagai bala nembiak bak kompleksnya kelimpah hari tik sama masuk demonstration manduk bubur pedas begulai ngau sidaknya. Ia megak bisi berjadi pengawak malah kek berserimai ngau ari Sarawak serta ngerami ari pengada bala nembiak dia ke ada dalam bulan 7. Pengawak nyedia kepala lumba ngemain ti manah nyak berguna benda dikena ngada ke mayuh agi pemain ti landia. Sapit speaker Kaunsel Negeri Sarawak tilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Muara Tuang. Dato' Idris Buang madah ke bala nembiak patut ngambil peluang hari padambu ke mana hendak sidang ngangkat ke pengelandik diri bermain. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami berjadi ngan nutup pekit Ola Bola Merdeka 2026 ke diatur bak padambu Kampung Tanjung Bundung, Kota Samarahan. Mayuh bengkah pengawak bisi diperjalai ke kena ngangkat ke pemanah padangnya nyengkawum ngaga atap pagal ngau perengkah guna ke bukai. Sikok lelaki rakyat menua tumpu udah ditangkap polis laban dipelabak ke ngencuri 2 itik bateri ngau kira 100 liter minyak disil dari sebuah ripan bak jalai temuduk awik di Seratuak. Bak sebengkah penerang, Kepala Polis Pelilih Menua Seratuak DSP Matthew Manggi madah ke lelaki ke berumur 36 tahunnya ngerja penyalah tu bergulai ngau sikok agik kabanya tibedau ditangkap. Pansiak ngayan ke kes tu ngujung ke pengerugi kira RM1,000. Polis mega udah ngerampas sitik bateri, 2 itik tong ke ngundan air ke dipelabak ke minyak disil, ngau sitik curung besi serta hos. Suspek tu mega ditemu positif dadah amfetamin, ngau metafetamin serta bisi 3 itik rekod penyalah ke bekawa ngau dadah. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 379A bracket 1 Penal Code. Siku suspek diagi lepasnya agi benuang digigal. 16 Raban tingari ke 9 palan pelajar tinggi perintah ngau palan pelajar tinggi luar di Sarawak dekat ngau masuk pekit pengelandia berjaku untuk berebut ke Piala Premier Sarawak. Pekinnya dekat diatur belabuh hari 14 ngagai 18.08 yang elak bak Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak. Penerang media hari Angkatan Zaman Mansang Sarawak Azam madah ke dalam pengelama 5 hari pekinnya ke diatur. Pekin tu dekat diumbak ke ngau mayuh bengkah pekin ngau pengawak di taut narit ati. Renggat ke penudi benda pekit tu dekat diatur kena 18.08 tu ilah. Nora Liza Muhammad Yazid, 22 tahun, dari Politeknik Mersing Johor, mujur boleh gelar champion ikon siarawan Poli CC 2026. Berbak ngonya, Nasrul Adli Nordin dari Kolej Komuniti Bukit Mertajam boleh nombor 2, lalu Fazazuin Fitri Muhammad Kasim dari Politeknik Mukah Sarawak boleh nombor 3. Bak kategori anugerah khas, anugerah ikon pengacaraan nyak pulai ngagai Nurul Halimatun Saadiah Bukhari dari Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Anugerah ikon dokumentari pulai ngagai Jacqueline Maria Anyi dari Politeknik Kuching Sarawak. Lalu anugerah ikon persona nyak pulai ngagai Adam Ishad Ahmad Nazri dari Politeknik Banting Selangor. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pemansang Sarawak dekat negap ke semangat federalisme. Operasi keterubah Petros ngeluar ke minyak menyungkak pemansang Sarawak. Otonomi ekonomi Sarawak boleh nyukung agenda pemansang nasional. Yanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lemai pendengar, dia tu kita bukulai baru dengan pengelola program kami dari YFM Limbang, bak awak sada lemai.
1: Terima kasih Emelda Joni ti udah macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching, dia tu kita mulai kami di Sada Ari Limbang.

0: dinga meh sadari limbang nitangar rimpat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang. Dinga meh sadari limbang nitangar rimpat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Kita kaningan lagu lama kita iban.

Ya, bukan selama peningat. Dia tu kita bergulai dengan aku di program Nadai Kelamat, Nadai Kebaru. Ya, pertemuan baru kita ke lama itu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi bekas selama lagu ke terubah di kena mungkal wa kita iba program Nadai ke lama, Nadai ke baru, ya lagu ke sekali tu.

Hanya tadi tiga itu lagu pembuka program dari Kelaman dari Raka Baru. Lagu keterubah tadi hanya Seloma Sulu Aku, Andrew Lanting, Burung Dalam Sangkaan yang Mekal Jemat ngau lagu ketiga baru dah didinga kitanya tadi. Lagu dari Steven Kanang, Enti Besmaya Anang Bola Kepangan. Okey, nyadi ngarap ke kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama Iban terus bergulai ba program tu nyentuak ke penghujung program tu lagi. Dia udahnya aku terus merindang kita peningat semua ngau lagu ke udah ditusun aku ke lemai tu di program nadai kelamaan nadai ke baru.

oleh kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4 pukul 6 malam, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

0: Smina di YFM Limbang.
1: Lagi program nadai ke lama, nadai ke baru peningah. Kita terus, aku bisingin dia ke maya lagi lagu-lagu lama Iban ke uliah merinang kita ke lemai itu. Lagu ke sekali itu, lagu hari Zainal Abidin Ujang, Sekumbang Nua Ninggal Ke Aku, ditangkan ke lagu hari Julia M. Payeng, Nda Aku Sangka. Lalu udahnya lagi kita ninggal ke lagu ke ditusun aku ke sekali itu.

lagi dengan kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngekai pukul 9 malam.

lagi dengan kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Semina di YFM Limbang. Hanya nak kita bergulai ba program nadai ke lama nadai ke baru. Jadi jam kita dia tu pukul 8.41 minit malam bagi mengkang bergulai ngaku di Sadari Limbang ke lemah itu. Jadi pihak mega siti pengerami ke dekat diatur di Limbang ujung bulan tu ianya 31 bulan 7 nyentuh 2 bulan 8 2026 ianya pesta makan tahun kedayan Limbang ba kampung Nauran di Limbang. Jadi 31 bulan 7 2026 ianya pekiat ke disebut pekiat Alai Kapo, pekiat Alai Bangis, lalu pihak mega persembahan jemputan gau persembahan atau ke pengawak mandang ke main asal. Lalu malam kebudayaan 1/8/2026 pekiat kepala Kapo, pekiat kepala Bangis, lalu persembahan kebudayaan gau persembahan artis jemputan. Lalu 2/8/2026 ianya pekiat junjung kedayaan atau ke langkau umai kedayaan, simbolik perasmian, lalu persembahan kebudayaan, demo permainan kuit, anugerah keluarga contoh, ancabut tiket bertuah, jamuan makai tahun, gau demo makanan tradisi. Ya, tadi program ke atau ke sebengkah programi ke diatur ianya bangsa kedayaan di Limbang pesta makan tahun kedayaan 2026 31 bulan 7 nyentuh 2/8/2026 ba kampung Nauran di Limbang. Jadi ngagai kita ke dekat medak pengerami tu tau sampal datai ke munyi ke disebut tau ke hari bulan ke disebut akunya tadi.

Nya meh tadi peningat semua lagu kedua penudi kita lagu dari Johnny Aman begulaing ga Angela lah terjua betua pepangan ngenuan yang diharap ke kita terperindang begulaing aku belabar pukul 6 lemai untuk ke pujung program tu lagi bakal selama pukul 9 malam kita ingat ke berita utama atau ke utama 9 hari Kota Media Akala Kuala Lumpur Angkasa Puri di Kuala Lumpur sudah didangkan ke program Pembina Malam di YFM di Kuching. Jadi kita terus ninggal kita ngau lagu ke penudi di kena nutup program kita di Sada Ari Limbang.

0: Regata 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, Piten ukai U-turn.
0: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di tengah hari.

0: Pemerintah Malam YFM.
1: Ya, pemerintahan malam-malam tu kena ke 23 hari bulan 7, 3 jam di konti hingga di JMB tu ke TU ya. Okey, pemerintah kita ni tu ngagai tengah malam tu lagi. Kita kagi dengan kami bat selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih nampung awak sadar lemai kita sadari limbang hingga DJ Doom tadi. Terima kasih Doom. 3 jam 6 ngagai pukul 9 malam tu tadi ne. Okey, di Bandara Kuching mana negara kita, kembali kita ke baru belalak ni dengan kami, ok, seraya kita ke belalak malam tu, nganti mata ke kat tindu, akan nyapa pangan diri atau anjung pesan kita di FB kami, lagi aku maca, seraya kita ke berperindang berkayu, 3 jam, nyentuk ke penghujung program kita lagi. Engkau lagu kecerubah ya, Christina Bryan dituntung kemarau. Tu kita ingin jauh lagu Anthony Usan, lagu ya terpambar. Terus ninga kami secara online mega ngena RTM klik tau ke ngena channel My TV ya. Kita ke benua terbang jam berdua tu. Jumat ba jalalun.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Limpa hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
2: Bahkan ni cara tua, acara tua ngayan ketua tu tadi selalu meri terima kasih. Tentu bisik cara ya.
3: Tu soalan ti cukup aneh. Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima lalu nak nemu meri cara.
2: Cara merit terima kasih.
3: Cara merit terima kasih. Maya tadi kita kak nerima dan nemu cara merit terima kasih. Banyak kaya mayu, banyak kaya mimik cara tadi kita uliah belajar, lalu uliah berarti ke bak plaza jura itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian kita merit semiang terima kasih.
2: Ya keterubah
3: menya. Keterubah ya kita. Cara ya kita semiang terima kasih ya. Kita nya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kaban pelayan kita kini, jiran kita kini ha. Bismiang makai selamat.
2: Semua ambil ke contoh anak kita uli masuk universiti.
3: Uli masuk universiti kini tahukah kita nya tadi niki pangkat.
2: Niki pangkat.
3: Bisik apa kita nya niki pangkat. Tahukah kita nya tadi boleh kerja ke mana? Tahukah kita nya tadi digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita. Ngau mayu kebukailah oh. Jadi nya cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak jadi kerja kita. Oh amat cita sano to. Amat masuk universiti ya nak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nyak tadi nunjuk ke kita nyak tadi amat-amat bisik Tuhan dalam penghidup kita ngiriang kita dalam semua pengawak kita
2: okay, mulut tu aja nyebut terima kasih ketua tang mulut tindakan
3: artinya okay seminak tua mulut tang patuang tua nanya artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisik action korang bisik tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuannya tadi makai selamat lalu madah kebala ukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengarap
4: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ben Mayang, lagu sedaya. Terima kasih sayang. Terima kasih semua kita ke hari ini dengan kami. Okay, jam kita 9.37 minit malam berkesan pukul 10. Dan kami nak buat ke berita malam hari YFM. Ya, berarti kedua gairi kita di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya di pelabak ke bisi hujan bak sekedar dur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang, nade hujan di Surian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Gamuka. Gaya tasik di menua kita bergelombang ya, okey, 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupu dari barat daya engkau pengelaju ya 10 menyentuh ke 20 km sejam ke sebuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Sudah tu aku nyapa bala kita di FB kami sudah di update serai kita ke berperindang untuk ngagai penghujung program kita. Itu lagu rancak di Sada Swanson Libu Nyin Langit Tuk Tanah. Dua lagi Bob Harris, Seribu Saka.

Okay, nyang ke bala kita boleh berita gagati hang ke pia sarita ne, okay? Agnes in the Robin and Ace of the Gals di konti di Miri malam tu minta lagu Anderson ngalai kena merindah dari punggau semua peninga kagi mendengka program kita bisa lagu ngalai tang lagu enggai jauh nuan udah tu lagi ne. Okay, Boniface EPMA minta lagu Johnny Aman keliang tembawai kena merindang kabarnya Renga Senggang James Anyawa Pai Lambai Bulan Pegari Rica Unup Dennis Sulani Meribun Martin Induk Kenawit Turuma Igang Apai Muk Kepala Pengajar Daniel Jayan kau semua kaban kengalam kena oleh dirintai tu magang selamat terperindang Nora Piling Begab Sinyapa minta lagu Todi Bersumpah Masuk Neraka kena merindang semua peningan kita ke malam tu ngarak ke terperindang terima kasih Shasha Amanda okay, minta lagu Nandai Guna Ngetan Lagi akan merindang kaban FB Mak Ping Ini Tinggi Tuan Rumah Clarence Medan ngagai Emilia Sam Indai Lobo Bibiana Robina Aki Muam Serena Sendai Janang Sinon Edi Cindy N CM Fred Gau kaban kebukai ngarak ke terperindang kekia Richard Udah Megaw Sinyapan di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Sylvia Bauni Ketegal Diau Ketegal Sayau kena perindang semua peningkat kita hingga rakyat terperindang ke kia Anderson Galai Gajah Nuaf dulu lagi Dino Buai hendak diguna pukul 10 meningkat berita malam.

rumah ia tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 门当户对。
1: Jom kita di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar kami nak berkata berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari tu 23 hari bulan 7 tahun 2026. Regata Baram 2026 diatur baru tahun tu pengudah dilanjar ke Tegal Kandang Menua Baram dikena penuh Sabah bak tahun Siti Nyen tadi. Sapin Menteri Pengerai Mensa Manyuh Pengawat Berumah Ngau Perintah Lokal Sarawak Datuk Dr. Penguang Manggil Madah pengurami tahun tu bisi dipasuk lebih 160 buah perahu laju serta mega raban penyerta lumbak perahu kayu hari serata menua Sarawak Ngau Brunei dikena nyaga pengelikun bak sepemanjai pengawanya semua pelumbak dipinta ngena vers pengelikun nitiah ke prosedur operasi standard SOP ti udah ditetapkan. Ia madah munyinya ngagai RTM pengudahnya ditemui bak segmen ngelah tengah hari YFM Miri bak mini studio RTM di Marudi kelimpar nyedia ke prize ke cukup manah nyengkaum Piala Premier Sarawak, Piala Petra Energy, Piala Yayasan Perpaduan ngau Piala Baram Raja Edisi 2026 megang dekat dirucah ngau pengawak mandang ke main asal pekit karaoke ngau pekit Ratu Baram Rigata. Rigata Baram diberengah dibejolai ke dalam tahun 1899 ianya Rigata Pemadu Tuai di Sarawak. Lima buah sekolah dekat berpekit-pekit forum Anabiyak Madani Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak Peringkat Negeri Sarawak 2026 kena 29 hari bulan 7 Tubuh Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak. Sekolah tu ianya SMK Kabung, SMK Agama Syed Haji Osman Abdul Wahab Kuching, SMK Methodist Sibu, SMK Bintulu, ngau SMK Kubuang Limbang. Berjaku ba Aum Pengarang Berita di Kuching, Director Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak, Dr. Azizul Ismail madah kepekinnya dekai majaknya di pelasar keberguna kena ngada keraban anbiak di ngembuan pengarap ati ketinggi serta landi berjaku pekit ke diatur kenyari tahun 1989-nya diberi nama baru bak tahun Siti Nyin kemari seruris ngau julu ati Malaysia Madani tidakkan negap ke guna jaku Melayu. Sidak kemenang ilak dekat ngari ke Sarawak berpekit barongkat nasional. Pengerami nutup pekit tu dipenyadi ketuai pemegai menua Sarawak Tumbihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Bidang Sains Teknologi Kejuruteraan Gau Matematik STEM patut dipedak nyadi pelasar dikena nampak kuing menua Jemahila ukai seminat nyadi mata pelajar ke dipelajar bat sekolah ja. Kaban Kunsil Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah STEM ukai seminat ngasil ke penemu sains ngau teknologi aja tambah nampak rundian kreatif ngau penau mutar ke penanggul. Ia madah nyau dekat semua sukut penghidup kemayari udah mansang hasil ari penyulut dalam bidang STEM. Ngenatai ke penerang tumu nengah program komuniti boleh nambah ke pengerinduan biak lalu ngaunya ngasil ke manyu hagi bakat menua tu dikena napi guna industri Jemahila. Ia mansit ke jaku tu bak pengawal alai berjadi ke program iMatch eSTEM Community Outreach 6.0 di SMK Bandar Bintulu Sarito tadi. Pemansang sukan tinju majak ditegap ke barenggat baru dengan ngada ke manyuhagi peninju ti landi angkat ngagai tikas ke tinggi agi. Nengah penerang berita, Presiden Kelab Tinju Tidalbo TTDC Seri Aman Awangku Hafizi Awang Azhari madah ke latih ti teratur kenyau aripun berguna benar kena nempah atlet kevisi disiplin serta bersemekih ari sukut fizikal engkau mental. Ia megat-megat hati laban miliah kaban ari kelab ia Muhammad Irfan Muhammad Ishak didekengari ke Sarawak Lumba Malaysia Sukma di Selangor bulan 8 kedekat datang. Pemujurnya ngayan ke hasil ari bala atlet jurulatih engkau pengurusan kelab tindaka uliah ngangkat ke sukan tinju. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR sikuan biak lelaki ke diripet ke lenyau maya berikan bak sungai setera pantu tembu di pejalai ke pengudah tubuh anak biak tu ditemu orang tumu pagi tadi. Taufik Izani Abdullah ke berumur 15 tahun ditemu peranak menuanya melepu kira 30 meter dari palan dia diripet ke lenyau urut pukul 12.30 minit tengah malam tadi. Tubuh anak biak tu sudah dibaik ngagai waf pantu sebedau diserah ngagai polis di Raja Malaysia PDRM. Bapak penusah kena kari dua tu tadi anak biak tu bergulai ngau 7 ikut sidak sebilik nepan 4 buah perahu laban kedekan nurun berikan bak sungainya. Penusah tu nyadi lebuah ia nyelam laban dekan ngulih ke jala terkait bak dalam sungai tang udahnya enda ayan lagi. Sidak ia sebilik melabak ke ia ditangkap bayang laban di semedak jelunya ayan enda jauh hari palan penusah tu nyadi. Pengudah tubuh anak biak tu ditemu operasi SAR tidak berjalan ke pengelamat dua hari diketu ke urut pukul 1.30 minit dini hari tadi. Ngonya ujung ke berita malam kita ke malam tu ungkap ya hari 4.23 hari bulan 7 tahun 2026. Berita malam di Tusun Ratna Saimin di Salin I Linda Suel hari bila berita RTM Kuching Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mutus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: hati kita sebilik, sudah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Ke mata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: ...24 itik lagu... ...dekat berpekit bak renggat semifinal... ...anugerah carta sapa juara... ...SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter... ...lagu... ...berdegak berserak lalang... ...lekang ngau tiun... ...metiu mabuang... ...Nicole... ...lagu... ...cerita tua... ...lekang ngau tiun... ...Nicole... ...darah Helena... ...lagu... ...perau mit... ...lekang ngau tiun... ...Monica Allen...
3: ...Watrof... Lagu terabai Leka Lotiun, Frankie Man, Donnie Lang. Lagu Nda Mudah Aku Lengka, Leka Lotiun, Donnie Lang. Winnie Albert. Lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini. Lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece. Lagu Menyadi, Leka Ngotiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9,
4: Melati ke industri. Music Ibu.

Veronica Natasha Sigmega, semi-finalist kita yang anugerah carta sapa juara ketika diatur bang Dewan Serbaguna Selangau. 1.08 pukul 5 lemai 24 lagu ketika sama berpekit mayanya 12 dekat nyingkang agai pentas final kita ini. Okey, kita ke dia berpilihan menua Selangau. Aram kita sama datai. Okey, selamat malam agai Luisa Lenguti MA. Selamat bertugas malam tu benar dengan nuan. Terima kasih Anita Nawai Mega. Minta lagu Duna Aku Tetap Sayau kena berindah dirimpung kau semua peninggal kita ke malam tu. Harap ke malam tu nyak semua tinduk jenak. Okey, boleh mimpi ke mana. Dominic Untermega MA. Minta lagu Ayun Lundai meh kena merindang bala kita ke malam tu. Ngira ke malam tu bisik mimpi mana enti kenyap boleh lumur anang nak kunci PM ke kia akai ni. Hati ia cun empat leka nang awak kadang-kadang dalam mimpi ayan tiga leka aja ya. Tusah ke kan nyambung lumur tu ke digit berbelakang tau ke bermua. Nora Gumbang MA, selamat bertugas ke kia minta seorang lagu hari ni yang Jeffrey Nyaloi kena merindang semua ni kita ke malam tu. Mary Nanta selamat tugas di Serikai yang minta lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu kena merindang ke kaban ke ngelalam geng-geng WhatsApp kepada tinduk malam tu Nyaja MA. James Nu yang MA, aku rindu ke Jaku tu ke kia kaliah ke ngagai Jaku Iban lagi out ke kia tu Jaku Ribai. People say find good people and leave the bad one, but I say find the good in people and ignore the bad in them, because no one is perfect. Aku nguji au ngalih ke jakunya. Sekadar orang bempurun diang giga sebina orang ti mana engkau berkaban tejuk sidak ti jai ulah baku giga pemanah ke bisi dikempuan siku-siku orangnya ulah ti jai buai ketisi dalam penghidup dan semua sempurna dalam tiap penglebih siku-siku orang tetap agi bisi meh pengurang ya kira kebakannya meh jam senuyang ngarap ke engkeman meh engkau leka jaku Inggris kedah ditampiak nuan badian neh. Lilo Bo Lawrence MA sama juga sedih konti minta lagu lama ori Andrew Bunny James Buah Hati dirampas orang bisik lagunya lagi au. Lagi aku nebah lagunya kita nginjau Johnny Aman dulu pengerindu udah mansau kedah lagi Alvarez Roger Pedis.

Ya, sikit mai apa jalan pergi dok kita ke tahun tu dah bulan 7 nya kada tayang gay bulan 8 eh. Ngar ke julu ati tau ke niat ati kita ke tahun tu ndak penuh dah dicapai kita 100%. Kira dalam 60% pun pama meh nah, ya. Di India, New Delhi, 41 ikut berbadi nyawa berpenusa ampuh bah ke nyadi bak timur laut India ni tiah ke penerang. Hari Raban berkuasa di benuanya kalau operasi ngiga ngau nyelamat benua cakah di pejalai ke bak benua Assam. Ni tiah ke penerang di Kepala Menteri Benua Assamnya Himanta Biswa Sarma yang mana kenyau penusa ampuh tu nyadi Raban berkuasa sudah muka 150 palan pengenduh sementara. Endur urung ya 30,000 iku ya sidak ke tasah ampuh ngenduh kalai penusahnya udah meri penanggul ngagai kira 900,000 peranak di benua India kalai lebih 1,800 genturung tumpuk pendiau bela dituntung penusah ampuh tu ya ngujung ke menyuh mega jelutupinya mati kelimpah ditaban ke air derasnya utai ke nyadi di menua India dedian. Lagu dipinta peninggal kita tadi mulai ke peringat meninggal lagu lama tu lagu kedisada Andrew Bunny James senggau lagu ya buah hati dirampas orang. Kedua lagi nginjau lagu hari data saka hati ya. Bakal selama bak jam ketiga kita visi program Romantika Y nangkan ketua lagi.

Lagu Rejata Sakang Hati Mai Jam Kita Pukul 10.44 minit malam. Ya, James Pengiran MA minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepang Selagun Daun Nilim Roland Tuat Hukala James Tamo Stewie Stiller Induk Kenawit Eric Jang Daniel Polimau Singh Alex Alberto Danielson Baro Dua. Asal malam semua tucum-tucum meh selalu kekia. Terima kasih. Okey, Ari Putra Borneo minta seorang lagu kena merindang Kaban dia James Pengiran Hukala James Tamo Stewie Stiller Azilahani Shasha Manda Polimau Singh Peter Tingkau Kujam Jam Induk Kenawit Eric Jang Daniel Doni Lim D.E. Afsan Onel Razali Enggau semua kaban ngarap ke terperindang Enggau lagu ke ditebah malam tu. Okey, ke sekali tu ya peminta datai hari bulan pegari MA minta lagu Loudness Empire Penyayau Tua kena merindah dirimpu kaban-kaban FB Alex Daltawina Watabarau Apai Lambai Jupas Lagun Peli Masing Boni Fes Ipi ya. Sindonidi Emilia Sam Shasha Manyang kaban-kaban kebuka meh ngarut ke terperindang kekia lagi aku nyapa baru peminta-peminta bala kita di FB kami. Terima kasih manyuh komen bala kita ya. Lagi berindah kita dengan lagu ke dipinta peninggal kita tadi megah lagu di sada Jacqueline Johnny Aman Nadai Gunang Ngetan lagi ya. Kedua lagi Loudness Empire Penyayau Tua.

lagu ke dipindah peninggal kita tadi bawah FB. Okey, ingat okey. Sudah terperindang kau lagu Laut Nelson Paya penyayang tua. Sudah terperindang kau lagu hari kapan kita akan sama kau berpikir bahawa pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara Richard Lee. Engkau lagu ya lelak, udahnya kita nyingkang ngage jam ketiga pemerintah malam engkau lagu Romantika Wai. Nampun baru maca sekedari peminta ke BCD tampiak kita ya, ba FB kami nangkan ketu lagi ya. Terus ni kami pemerintah malam YFM.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.
3: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
4: Ya, kita nyingkang ngagai romantika wai. Okey, di bintang ngor, siku lelaki ngau induk sedua itu berpangan di tan polis. Beroperasi tapis kebijalai pembesar polis hari IPD Meradung kemarin itu akan menerang dari Kepala Polis Meradung DSP Tan Sli Meriang yang ada sedua itu di Tan udah ke ditemu bisi salah guna dadah kalau suspek lelaki berumur 38 tahun, induk tu ia berumur 29 tahun di Tan, diperiksa air kemi, ditemu positif dadah bangsa amfetamin hingga metamfetamin ya. Nitya ke pansi yang megang kalai sedua itu. Semua berlaku rekod penjualah lama berkaul engkau dadah kalai kes sedua itu. Di pansi nitya ke section 15 berikan 1 berikan A akta dadah berbahaya 1952 nanti ditetapkan salah. Tahu kena tinggang hukum mata duit dan lebih hari RM5,000 tahu ke hukum jil. Dah lebih hari 2 tahun. Kalai Kepala Polis IPD Meradung Madah Menzir Manyuh kebetulan temu ke sebarang penyalah bekal ngedadah tahu menatai ke penerang ngagai Upis Polis Bintangur kena lumur kusung 8469

0: program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual Rahmah Berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.

Ya, sige mai nak minta lebih lagori. Wini Albert ngarap ke kita hanya sama belak gerai. Lantang lebih kita ke ngerja pengawak. Ninti yang hari ya. Malam tu ni nemu bala kita hanya benung ngunsut dirimpung kau minyak angin kini pedih patung, pedih jari, pedih tulang. Macam-macam lah pemedih udah kita ke ngerja pengawak ya. Sari-hari-hari tadi ni. Okay. Selamat belalak ke kita. Anak lu manyu agak ngunsut minyak angin ni. Gai kenyeberangan gai isi lagi. Alexis David Biju MA sebab tukang sedia kondi yang minta lagu Alison Ludan kena merindang. Kabarnya Ellie Spencer, Carolan Mead dengan gai Sylvia Andrew Bada, Majori Albert, Dawa Tengoling, Cindu Embuyau, Abby Mary, Angel lah, Angelina Mieng, Lini Ying Liang, Silian Lin, Kanyan Rajab, Emilia Sam, Katerina, Corina, Bulan Pengurindu, Star Moss, TV Love, Ngau, Kabar-kabar Kebukai, Panjai, Rintai, Badia, ingat ke semuanya, terperindang ke kia, terima kasih ya, ok, Gilbert Umpang MA, di Lawas, Jalap, malam tu, yang minta lagu, Winnie Albert, ui, udah berlagu tadi neh, kena berindang siap serumah, Barumah Maxwell, Sungai Libai Nia, ingat ke sini ngameh, malam tu, ngake bala Barumah Richard P, di Sungai Bakar Sibuti, dan ingat ke semuanya, terperindang, selamat malam jimat pulai lagi. Terima kasih Rosli yang sinyapa di Bayan Tasik malam tu. MA Managari yang minta lagu Bujang Setengah Tan kena merindah dirimu. Engkau semua peningah kita ke malam tu. Pengajar kita Jonas Tulang di Sibu Panas malam tu MA kena minta lagu Loudness Empire kena merindang. Kaban Rockers ya, Sidak Wellington Agup, Humphrey William, Jeffrey Panting, Daniel Juan, Patrice Frederick, Muhammad Arman, Hidayat Abdullah, Max Jen Lita, Mesela Freddy, Michael Sultan Patrick, Davis Kedit Belda, Anain Gau, Kaban-kaban Kukai ngarak ke terperindang. Jessica Itan di Bau. Okay, mana gari di Bau malam tu MA minta lagu Lucy M. Badu Kiruah kena perindang semua peminat YFM, peminat setia di Selampur Menua. Terima kasih. Alice Spencer minta lagu Atas Nama Pengrindu di Crystal Band lagi. Aku kena perindang dirimpung kau peningkat kita ke malam tu ngarak ke terperindang. Nita Sapit Kandau di Seloy Sibuti MA ni nganuan minta lagu Anderson Ngalai kena merindang. Kabannya Suri Enti Maria B ngom menyadi ya, Nora Piling reka terperindang. Tucum Anang Kurang, terima kasih. Di Johor peningat kita tu Lina Bugis minta lagu Ita Medin. Udah berlagu tadi neh, kena merindang dirimpung kau semua peningat kita ke malam tu reka terperindang. Brody Muyang mestinya pemegang minta lagu Kampar di Pelepah di Baik Niang Jeffrey Nyaloi kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ya. Lily Anthony minta lagu Winnie Albert kena merindang semua peningkat kita. Dennis Lani Mega di Selepian Tengah MA minta lagu kena merindang. Kaban dia Boniface EP Renga James Lai Leong kau kaban kebukai meh Tuhan merkat kita ya. Terima kasih, amin. Ginjal lagu hari Boys to Men on Bended Knee. Okay, dalam program kita Romantika Y. Kedua lagi Jeffrey Nyaloi, lagu Api Kulat Malam.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 edit lagu. Semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
2: Ya, singgah baru bang FB YFM Iban. Emily Amy Richard di USM Pula Pinang MA minta lagu Igu Anthony kena merindang endun di surau tu. Stamos Swiss Jela Ferry Jang Danau Samuel Mudin Emilia Sam Peter Tingkau Kujam Sojo Samarino Shasha Amanda Catherine Robin Sindonedi Michael Elmi Ngagai Abak Ngomak Ia Balam Nyadi Ia Aki Ngau Nenek Tersayang Kekia Mary Uban Martin Garap ke Gerai Maga Lelengau ke kita semua ngarap ke boleh bertemu meh dalam mimpi. Okay, Juni Band di Miri Managari MA minta lagu Tamadin Remindang Dirimpung ke semua penyakitai ke malam tu. Henry Orlando Nira minta lagu Anthony Usan. Udah berlagu tadi nah. Kena berindang kaban-kaban FB ngau kaban WhatsApp Managari di Sibu malam tu MA Bungai Cempaka minta lagu kaban tu di Limbang ya. Minta lagu kena berindang dirimpu meh ngau orang di Kesayau kebisi mending ke program kita ke malam tu ngagai bala ibu ayak bala Wasdin Marina Christina Edwin Win Juliana Lily jaga pesan ngarap ke semua kita nyata berindang berjimat pulang lagi GMA Kekia. Terima kasih ya. David Alok Sinyapa atau ke Abah Uwan kita di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Eric Clapton Wonderful Tonight akan berindah dirimpu MA Kunung Gawak malam tu. Okey, Gagai Nuan selamat bertugas. Terima kasih ya. Shalisha Ganyun selamat bertugas MA minta lagu Harry Perancis yang berindah kawan-kawan FB Lego Nenai Sinyapa menggak ke malam tu. Terima kasih ha, merindah kita enggak lagu dalam romantika Y kita Gwen Sanggup Aku kedua ingin lagu Fabian Demi Cinta Ini.

Fabian, Demi Cinta Ini dalam program kita Romantika Wai. Okey, dah berasa ya 13 minit lagi. Sepeda melengkap ke pemerintah malam muka pia. Malam tu 23 hari bulan 7 hari 4 pagi lah hari 5 dah berasa. Okey, bila kita ke baru dekat belalak malam tu ai, belalak engkau hati ke cukup ya lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana. Kaban aku mansang jimbang yang madah MA tertinduk agak cermin mata ngicak ke mimpi kita terang. Okey, kita akan dengar kami di selampur mula kita. Terima kasih di Kapit 94.3, Miri 95.7, di Limbang 104.9, Lawas 101.1, di Bintulu 97.5, di Seriaman 89.5, engkau di Serian 106.9 FM. Terima kasih di selampur mula kita Sarawak Bumi Kenyalang. Kita ke udah join DJ MA atau ke TUD Konti 3 jam bengkar pukul 9 malam tu tadi. Nah, ngarutkan semua lagu kudah ditebah merindang hati bila kita lagu-lagu kena sempatnya kira ke utang. Kita bertemu baru kena ke malam hari Minggu pemerindang malam megak ya. Okey, terima kasih kita ke sudah nampak ke komen kita bahawa FB kami. Dua lagi lagu sebelum kita mendengar Timang Kerbat Tawas lagi. Lagu Kedisada Stanley Puang, ngau lagu yang lama nadai berita adanya. Lagu ke Penudian Dar dipinta peninga kita tadi ya, lagu Riduna Aku Tetap Sayau. Okey, ngarap ke terus sayau, terus nanam pengerindu kita ninga kami ninting hari, ninting jam, tentunya YFM. Untuk bila kita ke baru dekat peringkah gawak malam tu ya, selamat bertugas. Terus nampuang pengerindu kita ninga kami, Timang Kerbat Tawas, tengah malam tu lagi jentuh ke pukul 6 pagi ya. Bakal selamat pesan dari DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Isi
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Kita Gatu Benua Mendiang Ke YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi Ke Info Berita Tetap Gati Kita Ninga Ke Kami YFM Segulai Sejalai.

0: Pelimpah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Pemujur ke uliah tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguliah ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Kadang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Hashtag nimm die Active Dirt. Una dia kita bincang hari luar. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. My FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
2: Hai, Monica.
3: Mayu orang nanya, berkedi macam berita dan sebenar bisik prompter ke?
2: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai, Larry.
5: Muji kederempu jatuh.

0: layout sebab ya seminar dua tali nang sigi kayak kena entertainment pun.
1: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
1: Okay. Tak ke bajet
2: lah. Tang mana dia ketak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

Giga FM. Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Hai, aku Raina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Ngagai kita kengemuan garik kelalu mayu baruma.
2: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau kengagai orang bukai tik buguna.
1: Limpah hari jemari garik kita puang.
2: Kita mega oleh ngagak pemandang ngagai sida tik orang penatai puisi.
1: Tang tentu ke garik diberinya.
2: Bagaimana setahun tak lu ya.
1: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
2: YFM.
1: 24 jam sehari. Segu.

dalam setiap pis tentu menyebuah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

kes culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Cakupran sang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam penghidup kita. Baik kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timunyi tu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggeriang kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timbunyi itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisa enggak peluang dikenak kita. Bisa kena kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita yang ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titiah kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita leban yenda uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan lam sampi, loya dekat nyagu kita di atas kabut ngau kudi. Setiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

anda kena tali kledal atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledal temeka uleh ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kledal ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya? Nam Belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, ulih nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Cakupan sang kitay kasarito. Bagampung besukong segulay sejalay. Bejalay rumpas nanti kita dekat bejalay deras. Bejalay bebalam mayu nanti kita dekat bejalay jawa. Baca kura putih ya bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, memesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjai ke diri. Untuk amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah ngai kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitiah ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam menjadi, ngawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, bertolong, berjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebuh kita bersukung bertolong, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita itu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk itu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Adang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Adang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Adang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari elok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisik maya jaku kitai terpulai baru lagi sidak. Sama-sama meh kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kitai mupuak nyingkang kemua. Ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kitai semua.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah berjalai ke pan siap dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: 89.5 FM di Sri Aman.
3: Dengar ke?

Anang di ke mana? Isak nak tergeramik ke garam? Anang enggak ngebut ke? Pesan tu hari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: Ku madang balo, tajak me aku lutur. Mayuh tak nak temu aku. Kita mesti tu, unta kita. Nada uleh kita ngambil ke unta yang temu kita magang. Nada uleh.
1: Ya.
0: Bakal reti aku suku tinggi. Kira tinggi, punya tiga ni mesti belajar. Eh. Ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama balo kita nanam lado. Lebar aku selalu dekat ngah. Nanam jaku kasih apa nanam lado. Balo kita nanam lado tajak aku suku dah tinggi. Tang tinanam lado lah aku kaku. Hanya kita tu tidak tahu dah mulai.

0: ana medak ke rimpun yang pangkat tinggi. Aku dah PhD, kunggai medak bala kita. Ana makanya.
1: Keni ni agak petai tu ni. Habis itu dah dia tu. Jeng jeng jeng.
2: Nama kagak ada nyau?
1: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kau laban dijap.
2: Iga, gak. Tanya lalu lah teh Rito.
1: Tanya dinya ndak ngasuh ku lah teh jap. Tang beliwom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan dijap. Nemure membunuh tanpa niat.
2: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
1: Enti salah ri kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
2: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
1: Nih tu kau dek.
2: Adanya meh.
1: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tada!
3: Kerungan manual portable.
2: Hah? Kerungan manual portable?
1: Ya, jap.
3: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ABC, kerungan manuk portable.
2: Kerungan manuk portable. Kenapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya kedebab langit itu, nemu jeluh ketepadaan itu. Mereka malu iban itu, tadi gagal itu. Nemu deh nyau.
1: Ketawa kaku dijab.
2: Ya, katanya aku enggak ketawa. Nyau. Nyau kau dengar dia memana jago ketua nyau. Tau jago peran saya apa dah begitu itu. Isha gamal kita kembali. Nyau. Tang enang kau pun dia kita sekali. Sekapa kita digagak bakal itu. Nipak ke gamal limpu kurungan manual.
1: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ila dia mudah jam. Itu utai ku tu udah nyadi.
2: Ya tadi repeat. Udah nyadi. Cicak lagi nyau. Nama nyau. Nama jeluh table apa bel tadi gagal itu. Hah? Bisi beli orang ila. Ukai bola aku. Ila aku ngerjuan diri. Tunzang hari puninya. Kepemadu tinggi. Bak menua itu. Timpu milih ni bagi puninya ngila. Apa tiba-tiba lah.
4: 6 months later. 3:28. A.M.
2: Wih, tekenyau. Lawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak deh buai batu nyau.
1: Bukai lawa aku tuh jap. Dang, nyameh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy kuda 48,000 IG kerungan manual portable.
2: 48,000 IG? Wow, amazing.
1: Nya baru sidari Filipin. Pernah gente ku nyebut sidari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbising uda portable manual aku tu jap.
2: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nak daya gantung bisip ngawak. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngagih tu. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
1: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
2: Amanya? Nama projek yang keterubahkan di Safkuan dan kakunya?
1: Nah. Tuh, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah. kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban ya ndang tebiang. Anang muji sarang burung kanji, tajak ya tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna, tajak ya nsara seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita, understood?

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Mari yang makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyah gula dalam pemakai. Jaga pemoyah gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hagi.

0: gemuranya.
1: Sarinya ini habis siap beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Dia nak palak tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkalan nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak untuk ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Până la pagii. Why FM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Anang nagang aku, oh Aptara, Aptaraku, hari serega pemisik nuan, ngobintang siang bantu nuan. Aku minta kasih nuan ngenak leka jakunya, ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, engau ti nak dipedak. Ngamik mantuk aku, lalu mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai tidakkah ngangkat ke pengawak nuan, babala pengasuh nuan, engau bak semua menua nuan. Ya alai, uji nuan ngeletak kaku, tiap utai manah ti udah diturun nuan ke baruah dalam buap nuan. Amat benar, nuan ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mentas. Bahaulah. Ngelala seruan petara muka mata kitai. Kitai tertemu ke perkara ti ngangkat ketika sepeninggi, lalu perkara ti nuju ngagai pemaruh. Lebuh kitai belajar ke pegari penemu, dibaik ngagai kitai, uliah seruan petara tu. Kitai pun ngeleda pasal tuju petara ngagai mensia maiwah. Dalam setiap utai, kitai medak tanda kuasa ia, serta pemintar ia, ti dipelalai. Penemu dikeuliah nengah seruan petara tu, lalu pengerindu diasai ngagai ia, merik penganda ngagai kitai. Ti kitai nadai agi kakang, tau ke tegepang. Lebuh kitai berjalai nakat pemaruh dalam menasan, kitai mansang dalam pengarap ati serta pengentap ati. Lalu lebuh tikas pengarap ati bertambah, bertambah megak penguliah nerima bantu pengasih petara, serta ngemansang ketikas pengudus kitai. Tang pengarap ati ukai seminak penguliah ngelala, enti kitai mutus nemu pasal pengamatnya ajar arisiku seruan petara, kitai mesti ngereja nitiah kenyak. Nemu pasal pengamat tang ngereja pengawak tindak senutuk tau kekakang ngereja, nitih kenama ti udah ditemunya, mandang ke penglemik pengarap ati. Nyak meh kebuah pengarap ati, penemu ti ngeleda di ayan dalam pengawak dikerja. Abdul Baha nyebut, tajak pen sikuknya ngemuan pemanah pendiau, diterima bab pemetuang ia ti penuh kuasa. Agi megak keterubah nyak pengawak, nemu lalu udahnya ngerja. Tajak pen orang buta ngasil ke lukis di pemadu ngalit ke hati seta jelai, tang ia dikemelu ari medaknya. Berarti kebekani mayuh jelu gawak ke mensia, ngenyan barang serta ngemudah ke pejalai mensia. Tang laban sidak lansang, sidak nada nerima upah ketega pengawak ngau pengiruah sidak. Mua ari nurun ke hujan, pun bungai ros, engau pun bungai bukai tumbuh. Padang rumput, engau padang bungai. Kebun, engau kayu. Tumbuhnya digadung serta berbungai. Tang sidak nadai ngasai ke semua hasilnya. Lampu ditungkun, tang ia endak ngeleda ke penemu pasal iampu. Nadai megak berasai andal ketega pengawaknya. Lebih lagi sikuk semangat tinggembuan pemanah pendiau, serta perangai ti manah dekat endak kakang mansang kemua, endak ngira arini penatai perenciangnya, ditu nyengalameh bidaya. Reti pengarap atinya keterubah ngelala penemunya, lalu kedua ngamal ke pemanah ulah pendiau. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai semak ngau petara. Ia ti semua bermulia, pemaduk perencing, oh penabat kudus, oh Tuhan pengampun, bekani aku ulih engkau engkeman, menyanyi kepuji nuan, tau ke engkau cukup, nyembah serta ngemulia ke nuan. Ading nuan ulih sebarang dilah, nadai tang salah, lalu nyerita pasal nuan, ngenak sebarang pennya, tanda penyugau dekau nguji, pemesai kerja tu. Dilahnya seminak kereban dipenyadi ari elemen, munyi engkau jakutnya nadai tang penau kendak sengaja. Nya alai bakeni aku ulih ngerami, ngenak kereban munyi nyawa dunya,
Puji ia ti nadai tanding, nadai megak sebaka. Semua ti ulih sebut tau kegiga aku, disekat ulih genggam runding mansia, lalu dilikup dalam kandang dunia mansia. Pekeni runding mansia ulih niki ngagai punjung penyuci kudus. Lalu bekeni empelawak pengelebung apa ulih nganyam pukat igau singapa ti lemik bapalan pengenduah suci. Nadai utai ulih dikerja aku, tang bersaksi ke pengurang kuasa aku, lalu ngaku pemuntan diri. Nuan meh amat benar, ia siku ti bempu semua, ti enda ulih dilawak. Ia siku ti nadai tatak peninggi ari atas perati, sida ti udah disikap ngena pemerti. Abdul Baha. Nya aja, terima kasih.

0: makanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayok ngawakan. Bas tanah munggu nebat tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngawur sam. Bebas ke anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyuh dan. Munuh lamadang buluh apa rugan berintai enam. Mawak lakitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Lepas dah udah badu lantang ga ikan.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: YFM Segulai Sejalai.

Okey, tucu memandang kurang hari Anon Lopeng ya. Anggupun kawak pengerak pagi kita hari 5 ke Sarito 24 hari bulan 7 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Ke ulih didengar kita ngena RTM klik lalu pihak mereka dia tahu ulih didengar kita baru ya apa ISRO channel 871 agak mereka ngena frekuensi FM bakal selama peningat ya. Terima kasih milih YFM nyadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Kalau ke pagi hari 5 tu kita bergolai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Sama ngarap ke kita uli ngepun ke hari baru ngau lantang likun ke pagi tu. Lebih lagi kita ke nurun negawa atau ke bisi mindah ke pagi tu ya. Okey, nang bakal selama apa tusun program kita ke pagi tu. Jam kedua atau lagi ya pukul 7 pagi maca pesan beratau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi 7:45 minit pagi tindai penanggul kita dekat ninga ke report dari pengeluar program Bana Jimat berkawal ngau Baram Regata. Lalu 8 pagi tu lagi bakal selama mereka bergulai 2 pagi wai. Kat nemu nama topik kita ke pagi tu tahu kita meda Facebook ke YFM. Yang kat tusun tahu ke rintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sehari tau ya. Okey, jadi berdau terus bergulai ke pagi tu. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita. Kita ke angka bisik ke baru angka Dani. Udah tumu buka kira-kira di dapur. Tahu ke udah barang tu jalai ke pagi tu. Hari Dev Big Induk Bangsa Raya.

0: Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Ni bagi pilih hati hari Esna Nala Nada salah kita ke dekat milih ya. Laban kita tentu dekat utai ke mana hukum kita. Lebih muka kita itu nang sampai bisi peluang milih. Jadi kena meh awaknya nur milih ke mana. Laban lagi ngai ke pulai ke penusah hangga kita impu ya. Okay, kita ke engka benua milih rengat milih jam ke dia tau ya harap ke uliah milih ke mana meh ungkup kita semina lagu aja kena merenang kita ke pagi tu peninga awak pengerak pagi hari lima ke pagi tu. Jadi itu berarti ke dulu muka berita-berita ke BC Ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Okey, hanya tu berita ke berkawal ngau pengerami terbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF ke 19. Kalai kapan Kansel Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah ke BIKF ke 19 dekat majak negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai tika sedunia. Dia madah ke pemucur edisi ke sekali itu ngayan ke pengarap ati ke tinggi hari komuniti antarabangsa di Bintulu. Tajak pan tetapi ngau meh macam pemar global baka tambang niki ngau meka pejalai penerbai bilun ke terjanggal. Jadi maksud ke jakunya ya maya ke berjadi ke BIKF ke 19 padang bilun lama Bintulu. Okey, lalu berapa anggunya OM Material Sdn Bhd ngau meka upis kerja raya JKR bagi berdua Bintulu. Mujur nyadi champion bak pekit kontingen berjalai Beraban pengerami terbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF 2026. OM Material Sdn Bhd dipadu maka nyadi penerima anugerah semangat kontingen pemadu mana. Lalu JKR bagi menua Bintulu menerima anugerah pilihan juri dengan kreativiti penyelai pemerindang ngau gaya semua kontingen. Okay, jadi prize-nya disuak ke General Manager Upis Pemansang Bintulu ya Datuk Muhammad Yaakob Kari. Okeynya berita ke berkawal ngau pengerami terbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF 2026 ke diatur di Bintulu. Lalu tu berita ke berkawal ngau RM950 eco atlet ya dia tu benung ngau latih insentif dikena ngamat ke target kontingen ke dekat mai pulai 75 medal emas. Sapit Menteri Dembiak Lomba Ngau Pemansar Dagang Sarawak Datuk Kiril Rentap Jabu madah ke tikas bersedia kontingennya ngemantup ke ati tajak kurang hari sebulan pekit lomba ngau main dekat diatur 15 hari bulan 8 tahun ya. 23 Assistant Chief Division ACDM mega udah dipadu ngatur ngatur 37 bangsa lomba ngemain ke dekat di pekit ke ngawal 468 acara ya. Okey, lalu ngenang target ke dekat Mike 75 itik middle mass Datuk Kiril madah ke pengarap artinya belalau ke prestasi kontingen edisi ke sebedau tau ya. Jadi ya mereka minta semua atlet panggau sukma tu lah dekat meri komitmen ke penuh dikena ngangkat ke nama Sarawak. Okeynya mereka berita ke Bisayan lalu berita buka itu atau berkawal ngau pengawal ngigak ngau nyelamat SAR
pa luang selatuang beram kalai sikuk agi orang ke dituntung penusah perahu karam kena hari satu tu tadi udah ditemu parai ya ngujung ke menyampau semua sidak ke pebadi nyawanya tiga iko. Nitiah ke report hari bilik operasi upis bomba penyelamat PGO Malaysia Sarawak. Tubuh Jonathan Nyurang lusut 45 tahun ditemu bak kandang menua jeram masin semak long spirit urung pukul 9.50 minit pagi kemari. Jadi tubuh ya muka sudah dibaik dengan klinik pengerai Longsan. Lalu sebenarnya dua ikut orang lagi ditemu parai kena hari dua tadi ya. Hanya Joshua Ukin Matthew 38 tahun ngau meka anak lelaki Jovian Changin Joshua 4 tahun. Okey, hanya meka berita ke bekaul ngau penusah perahu karam ba long selatuang beram ya. Okay, lalu tu berkawal dengan penusah gis pantis berpalan nur ngagak rumah ngimbai jalai Perdana Tudan Miri kena hari satu tu tadi diriput ke agi boleh dijaga ya. Yang dituai upis bomba penyah penusah BBP Lutung pemesai bomba kanan dua Henry juga madah ke sida ya udah berjalai ke pengawak matau berndurnya ke nyadi berengkah pukul 11 pagi nyentuk ke 12 setengah tengah hari kemari dikenal nentu ke ndurnya likun. 7 ikut raban tim Bravo BBP Lutung mereka sudah ngau berjalan ke operasinya ya. Okeynya mereka berita ke BC Ayan apa surat berita kita ke pagi tu. Nah bakal selama 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Okey, merindang kita ke pagi tu pening ya. Berdawa ku maca pesan 7 pagi tu lagi ya. Pesan berat tau ke pesan ke berbatang atau anjuang kita ngakai WhatsApp konti YFM 013-862-8422 tu hari Ricky Anderson kena merindang kita ke pagi tu.

0: Volvo Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, publicity skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Enggau program Kanibal Belia Perubumi Selangau 2026. Tiket datur kena 25/7/2026. Berengkah hari 7:30 pagi, untuk 6 lemai, Bapalan Badewan Serba Guna Selangau.

Sidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitihkan pemutus persa engkurs di kerinduk ke sidak. Nggak mai tuju ke lewat untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niak senang tangkus, engkau pulang gawak kuli ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

pasto ala nambia mayanya. Disediakan agak bulan nambia tiatai ngulu pokento. Kenap ikut nambia nak ngira penatai akademi, endur tak status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nilai serta pengelandir ti

0: Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena $25.7 peringkat hari 7.30 pagi dengan 6 lemai kepalan Pak Dewan Seluruh Pengguna Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Podcaster. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, maca pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu hari mula anak Ike atau ke Indai Jack ya, madah ke laki ya. Anthony anak ungkang, Anthony anak ungkang udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke siri lagi kau pesan rabatau kita tahu bertelepon ngagai lumur anak ya Samuel 014-898-2982. Jadi pesan tu nuju kapan belayan bawa Skyway Lijan Julau macan kenawian merakai Indonesia pasai Sibu Merurun Julau Ulu Kenawit Lijan Bilat Ijit kapan belayan di Miri Matu anak inggul di Sung nuju Jackson Imbai Jawi anak Matu Bakery anak Matu Irian anak Matu di Kuching Naji tau ke Inaya Ching di Miri Guni anak Sawan di Suai Catherine anak Manggang ngau meka Christina anak Manggang di Miri ngau meka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu Manggang. Jadi pesan tau tadi madah ke Anthony anak Ungkang, Anthony anak Ungkang tau ke Apai Jack udah nadai kemari ya. Lalu ni yang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tau ianya pesan dari Agustin anak Belikau madah ke Inaya Itat anak Lanau Itat anak Lanau tau ke Inai Bilam udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh ba rumah anak ya inya rumah lumur 6H lorong 5C Sibu Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Augustin Belikau bak lumur 013-572-8247. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak Sungai Kalan, Pasir Mas, Sungai Awap, Sungai Tekuk, Pasai Siung, Penaso, Batang Ikan, Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Kenawit, di Julau ngau beka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Pesan tau tadi madah ke Itat anak Lanau Itat anak Lanau tau ke Indai Bilam udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah anak ya inya rumah lumur 6H lorong 5C Sibu Jaya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari lameh anak kecil ya. Kalau pesan tu madah ke menyadik ya Draman anak kecil atau ke Abak Wan udah nadai. Lalu ni yang Draman anak kecil tu dekat di Sengai Pala Mayu rumah menyadik empu inya rumah lumur 698 Taman Anggrek Indah Serian ya. Lalu maya ngubur sampai di padah ke. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba mentu Mudiang Tuba Sungai Indai Segak Kedumpai Kepayang Dawan Pelai ngau mega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu betelipun ngagai Dixon balumur 018-983-1413 atau kenuju Janet 014-887-242. Nya tadi pesan madah ke Draman anak kecil ya, Draman anak kecil tau ke Abak Wan udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah Sidampu inya ba rumah lumur 698 Taman Anggrek Indah Serian Sarawak. Lalu maya ngubur sampai di tetap ke AKM. Okey, lalu nguyeng ngagai pesan ke Siti tu ari Madeline anak lungo madah kengeta sulit niang indaya ianya niang samba yang nak buan kalai nguan ulit ianya malam pergila lalu ngeta sulit pagi hari minggu tu ila jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah muris sucuang balut julau ya pesan tu nuju kaban belayan ba rumah lasit rumah benat rumah hacum selata rumah langgi balut rumah hasun balut rumah Francis rumah Manila lubu ringgit rumah Sali nanggal bayuang rumah Hinggul Madur rumah Mawa rumah Louis Lasik Mit rumah Panjing nanggal Pedanum rumah Mawar Sekunang rumah Rawi yang Kelanggas rumah Samsudin nanggal Semayam rumah Timba Sejukam rumah Birai Salim Sibu ngamaka kaban belayan kebukai ke nda oleh disebut di Temagang pesan tu madah ke ngeta sulian niang samba yang nak buan ke dekat diatur pagi hari minggu tu ila 26 hari bulan 7 2026 apa rumah sidampu inya ba rumah muris sucuang balut julau okey lalu pesan ke Siti tu ianya hari itu nana rejab ya madah ke semiang ngeta sauliat ke niang ramba anak sigau tau ke pai Francis ke dekat diatur ianya malam pergila 25/7/2026 pukul 7:30 ba rumah sidampu ianya ba rumah lumur 288 lot 6350 kampung Sungai Apuang Baru Kuching okay, jadi penerang ke siri okay, kita tahu berlipun ngagai Francis Alien One ba lumur 016557188144 tau kenuju Joseph Naramba ya 014878-2380 yang tadi pesan madah ngeta sulit niang ramba anak sigau tau ke pai Francis kedeka diatur malam pergila 25/7/2026 apa rumah sidampu nya rumah lumur 288 lot 6350 kampung Sungai Apung Baru Kuching. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Lulia anak Jonathan Najwa madah ke ngeta sulit ngau nyuak ke tebalu keniang apai sida inyak niang Jonathan Najwa anak Kayau ya, ke dekat diatur malam pergila Megah 25/7/2026 pukul 10 malam ba rumah sidampu inyak ba rumah Cala Sungai Ranan ke Nawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang anap, batang kakus, baliah kapit, di Kenawit, Mokah, Julau, Bakun, Miri, di Bintulu ngau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Lolia Balumur 017-995-7716 tahu kenuju Junita 017-856-5899 tahu kenuju Indailia 010-921-4540 yang tadi pesan madah kenta sulit niang Jonathan Najwa nak kayau ke dekat diatur malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah cala sungai Ranan ke Nawit ya. Okey hanya ke pesan hari peninggal kita udah tu lagi aku nampung baca pesan ke Bukai ke pagi tu ya. Perindang terdolong ngau Siti lagu hari Igu Anthony ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari siba na bana madah ke ngeta sulit ngamuai tebalu ke niang indaya nya niang berawang anak yampi ke dekat diatur. Kalai malam tu lagi nyak nguan ulit lalu pagi pergilah ngetas ulit ke niang tu ya. Jadi pengawak tu diatur apa rumah sidampu ianya apa rumah empati ulu cih kenawit. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba batang air cih bidai tuah bawan mapai pui skuau uya paku bunau bekiki sebindang dilambir rumah ladi ngemah rumah Moses serantau pita rumah lau rumah Teresa Naman Sungai Menyan ngau beka kapan belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai seba nak bana balumur 0107857798 tau kenuju jali anak bana ya 0196745631 nya tadi pesan madah ngeta sulit ngamuai tebalu keniang berawang anak yampi ya ke dekat diatur pagi pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah empati ulu cih kenawit. Okey, lalu pesan ke siti tu ari seruji tau ke rantai anak basi madah ke bini ya menggan anak ampak ya menggan anak ampak udah nadai lalu niang menggan anak ampak tu dekat di sengai bala mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah puin sungai kerubung selalang serikai. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba sari serikai sungai pauh entebu Minus, Selangan, Garu, Sebangkui, Kerapa, Sungai Tapang, Kemedu, Dusu, Semalau, Batang Berayang, Kedu.

Wah, licu Sungai Ruan, Sebetan Ruban, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomageng. Madah ke Menggan anak ampak ya, Menggan anak ampak udah nadai. Lalu nia Menggan anak ampak tu deka di Sungai Palau Mayu malam bergila berumah sedempu, inya berumah puin Sungai Kerubung Selalang Serikai. Okey, lalu Siti itu ianya pesan hari Injan anak Juing madah ke Inaya kaca anak hitam, kaca anak hitam udah nadai muka. Lalu Niang tu dekat di Sungai Palau Mayuh ya, malam pagilah 25/7/2026 Barumeh Sidampu, inya Barumeh Gandum, Sungai Rian, Bayung, Ulu Serikai, lalu duka dikubur ke pagi hari Minggu tau ila. Jadi penerang ke Silia lagi, kita tahu bertelepon ngagai camba yang naik igu Balumur 019-439-5884 atau kunucu Patrick Kemat anak cambai 014-289-4895. Ya, tadi pesan nucu kaban belayan ba rumah Mawas Genting Kerupuk, rumah Jen Sungai Paku, rumah Lawrence Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Empaliang Sungai Kuneng, rumah Meriang Sungai Buluh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepung, rumah Sibar Lubuk Lembak, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Jaman, rumah Libau, rumah Panggai Dayat. Engau meka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang madah ke kaca anak hitam ya, kaca anak hitam udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palau Mayu malam pagila 25/7/2026 pa rumah Sidampu, hanya berumah Gandum, Sungai Rian, Bayung, Ulu Serikai, lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Maria anak Jimbun madah ke ngetah sulit niang ake ya, ianya niang laman anak rekan ya tau ke apai kulukut ke dekat diatur pagi pergila 25/7/2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah Jerandiang, Sungai Babayan, Jelaluang Tubau. Jadi penerang ke Silia lagi, kita tahu ba telepon ngakai Maria Najibun ba lumur 017-801-6195 atau kenuju tamu Hanalaman ya 017-859-5516 atau kenuju Amui Hanalaman 014-587-8974. Jadi pesannya nuju kaban belayan ba batang Jelaluang Tubau, Luang Tisam, Ulu Layar, Rumah Kadir Melabu, ba Temawai Tinting Ulu Layar, ba Sepak Betung, Entabai Julau, Jematan Suai, Rumah Jelian Ensiat Nia, Rumah Brian Sungai Teh, Rumah Brandi Menara Brunei, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena ulih dia sebut itu magang madah ngeta sulit niang laman anak rekan ya, tau ka pai kulukut kedekat diatur pagi pergila ba rumah Sidampu, hanya ba rumah Jerandiang, Sungai Babayan, Jelaluang Tubau. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Subdeacon Andrew Bryant madah ke Semiang 100 hari keniang bini ya. Ianya niang SD Ichi anak Lawrence ke dekat diatur 8/8/2026 ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Stevie Tumudu Baru Jalai Hupon. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Dimiri, Batu Niah, Pidi, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seri Aman,
Dinyelam, Geramut, Kelauh, Panggil, Gua, Selepuang, Melugu, Entulang, Temudu, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, Ngau Kaban Belayan ke Bokai kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu batelipun ngagai Subdeacon Andrew Prayet Agung bal umur 0176750551 tahu ke lumur 0196442544 ya. Nya tadi pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang SD Ici anak Lawrence atau ke anak Niang Cikgu Lawrence Sabiang ke dekat diatur 8/8/2026 inya hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah TV temu dua baru jalai hub on. Okey nya ke pesan ke bisi diterima hari peninga kita ya. Maka selama peninga 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke dekat ditabur ke terus hari YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat pagi, pukulain gawa aku Melati Badi bak berita pagi YFM pagi hari 5, Saritok 24 dari bulan 7, 2026 lalu ke Terubah Tok, Batang Berita. Upis bertanam bertupik Sarawak komited ngemudan ke pengawak Bumai Mendua Tu. Pengerami nerebai ke gudi antarabangsa Borneo ke-19 negap ke penduduk Bintulu yang dipalan dagang temuai antarabangsa. Pengawak nyedia kedirik Napik Sukma Sarawak bat tika stik mantup ke hati target buliah 75 Middle Mars. Nya batang berita lalu tu isik berita. Perintah Sarawak dengan upis bertanam bertupik dekat majak ngemansang ke sektor bertanam bertupik menua dengan cara ngubah cara bumai lama jadi model komersial skala besar ngenak teknologi moden. Adun Batu Danau Datuk Polus Palu Gumbang madah ke atur tu kais minat boleh nambah ke pemansut ngau guna tanah terbetul dan megak boleh negap ke pengelikun pemakai serta merik penguntung ekonomi terus ngakai orang ke bempu tanah. Ia madah ke cara tu di penjalai ke ngau lurus serta inklusif ariti berundiang ke timbal peranak menuanya sebedau projek tu bergah di penjalai ke. Ia megak nyemetak madah ke pemujur nambah ketika sara direk SSL beras menua seminat berpanggai ngakai atur tik terbuka serta kerjasama orang ke bempu tanah. Datuk Polus madah ke munyinya banyak atur awam ngau randau pemansang nanam padi payak begulai ngau peranak kampung terimah di Limbang. Ngatur pengerami nerebai ke gudi antarabangsa Borneo BIKF ke-19 dekat majak negap ke penduduk Bintulu yang dipalan dagang temuai tikas dunia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Batu, Junipang Leong Ming, madah ke pemujur ngatur edisi ke sekali tu ngayan ke pengarapati tertinggi hari komuniti antarabangsa di Bintulu tajapan bertapik ngumayu macam pema global bakal tambang nikik ngau pejalai penerbai bilun terjanggal. Ia maksud ke Jakut Tok Maya berjadi ke BIKF ke-19 2026 bak padang bilun lama Bintulu. Ia madah ke pengerami tu kai seminak mata penatai temuai rim menua luar tak megak nambah ke ekonomi menua tu hari tidak pasti lebih 160 ke orang dagang bak ekspo dagang ke diatur. Yang harap ke BIKF 2026 terusnya di pelasar, dikena negap ke penyerakup komuniti serta ngelaku ke penyelai Bintulu bak renggat antarabangsa. Pengerami itu dekat dipasuk lebih 150 ke orang dari 19 bengkah menua. Berebat ngunyap Om Material Sendirian Berhad ngau pis kerja raya JKR bagi menua Bintulu. Mujur nyadi champion bak pekit kontijen berjalai beraban pengerami nerbai ke gudi antarabangsa Borneo BIKF 2026. Om Material Sendirian Berhad dipadu kenyadi penerima anugerah semangat kontijen pemadu mana. JKR bagi menua Bintulu nerima anugerah pilihan juri dengan kreativiti penyelai pemerindang gau gaya semua kontijen. Peraisnya disuak ke General Manager Upis Pemansang Bintulu, Datuk Muhammad Yaakob Kari. 655 ikut orang dari 22 kontijen bisik ngau ngambil bagi buat pengawak berjalai beraban ke penyawah 1.5 kilometer. Pengawak berjalai berabannya Siti dari batang program bak BIKF 2026 terdiatur kena 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu. Di pasuk 19 buah menua, program tu diatur kena negap kagi semangat penyerakup pupu rabah bangsa ngena elemen budaya, kreativiti, enggau seni. 950 ikut atlet dia tu benua ngau latih intensif dikena ngulih ke target kontijen terdekat mai pulai 75 medal emas. Sapit Menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Gero Rentap Jabu, madah ketika bersedia kontijennya udah mantup kati, tajak kurang dari sebulan pekit Lumbak ngau main dekat diatur kena 15 hari bulan 8 toilak. 23 Assistant Chief Division ACDM sudah dipadu ke ngatur 37 bansa lumba gumain ke dekat dipekit ke kengawul 468 acara. Ia berjakut menyinya di Kuching. Rintai ke penudi atlet berdau diputus ke laban kontijen lagi berarti ke baru. Jadual pekit ngau tikas pengregas atlet sebedau ngagak pemutus dalam tempoh 2 ngagai 3 minggu terdekat datai. Sekedar acara megak sudah dibuai dari rintai pekit pengudah nak ulih nangkup peminta minimum enggau berpekit. Tuk nyengkau acara rapid pistol, individu sukan menembak terseminat dipasuk 4 buah menua antara dibanding kenggau 6 buah menua bakal keudah ditetapkan. Ngenang target terdekat mai 75 itik medal emas, Datuk Gerald madah ke pengarah patinya berlalu ke prestasi kontijen bak edisi ke sebedau tu. Kelimpah harinya program latih dipercalai ke nak ngetu yang kaum sekedar atlet kaki berlatih bak menua luar. Ia madah ke pekit sekali tu dipelabak ke dekat bala tagik, lebuh negeri bukai megak ngengkah ke mayuh atlet baru dan Sarawak bisa benar pengarap kuliah manah kaki penyulut hari terbulih midung kerajuk dan naga bulih midung mas. Penggerai atlet dia tu megak dikemerat ke berindik hari gaya hari teangat jam ke dia tu. Yang megak minta semua atlet ngena peluang berpekit bak panggau sukma hari temerik komitmen penuh dikenangkan ke nama Sarawak. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur ke terus sari YFM. Orang induk dipinta terus ngangkat ke pengelandik diri hari tengguna teknologi digital serta ngerebut peluang dagang. Tok dikena nambah ke penyampau Raban Induk ngau masuk agenda pemansang menua ti jampat benar mansang. Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sophia Brudi madah ke orang Induk patut seruran nyikap diri napi ubah kemayari dengan cara nyikap diri ngau penemu pengelandik serta teknologi dikena ngangkat ketika sosioekonomi ruang bilik sidak. Ia madah ke pemansan Sarawak ti berpelasar keempat Batam Perkara, muka mayu hagi peluang gagai orang Induk, ngemeran ke pengawak dagang, kelebih hagi industri kotej ngau ekonomi digital. Ia madah menyenyak bahawa program jelajah jom sedia Induk PRS 2026 di Sungai Asap. Tangkuk pengawak Raban Pengajar di Sarawak ke seminak bak bilik kelas saja tang tampak agik gawak ulah tersiruk serta volunteer. Buat penerang buat Facebook rasmi Upis Pelajar Menua Sarawak JPNS, kempen beredarah JPNS 2026 terdiatur bergulai hingga Hospital Besar Sarawak mujur ngumpul 56 beg darah ke diguna pesakit kritikal. Mayuh bengkai agensi ngau ngambil bagi buat kempen tu, nyengkau Upis Pelajar Pelilih Menua Kuching, Upis Kimia Malaysia, Upis Pemadah Malaysia, Sekolah SK Siokanan, ngau Sekolah SK Rakyat Kuching. Inisiatif tu setipat ngau aspirasi buat langgur pemansang pelajar Malaysia RPM 2026-2035 dengan berat ke pengawak ngada ke mensiatik bermoral, siruk serta bertanggungjawab dengan pengawak temerik empas positif ngagai mensia mayuh. Kerjasama tu kais minat nambah ke bekal perubat tang mandang ke semangat penyiruk ngau tanggung pengawak ramah ke tinggi baraban pengerja pengawak perintah ngau komuniti di menua tu. Penusah gas pantis bak palandur ngagak rumah ngimbai jalai Perdana Tudan Miri kena hari satu tu tadi diriput kaki ulih dijaga. Ketuai Balai Bomba ngau punya penusah BBP Lutung, pemesai bomba kanan dua Henry juga, padah ke sidaya udah berjalai ke pengawak matau bandur penusah tu kenyadi, berengkah di pukul 11 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah-tengah hari kemarin, dikena nentu ketika sepenglikun bak nurnya. Tujuh ikut raban dari tim Bravo BBP Lutung gau berjalai ke operasinya. Pengawak meresah gau nguji ke silik agik dia tu benung di berjalai ke UPS Kimia, dikenang lala pun gau gaya gas ke pantiasnya. Pemutus hari pengawaknya dekat dipadah ke Dudi Arila. Operasi mata yang megak dipasuk sekedar agensi yang kaum petroleum Sarawak, Petros Sarawak Energy ngau kontraktor Kuala Dipadu, XD Power serta megak pengari peranak menuanya. Pengawal berarti ke ngau sili agik berkawal ngau penusahnya dekat di pejalai ke upis mineral ngau geosain. Nakak ke dia tu, nada orang bakal bak penusah tu. Berita operasi ngigak ngau nyelamat sar di Long Selatung Baram. Sikuk agi mansa perahu karam kena risa tu nyen tadi, udah ditemu parai, ngujung ke penyampau semua mansa tiba badi nyawa, bisik tiga iko. Nitya keriput dari bilik operasi upis bomba ngau penyelamat PGO Malaysia JBPM Sarawak. Bangkai Jonathan Jurang lusut 45 tahun ditemu bak kandang menua jeram masin semak Long Seprek urung pukul 9.50 pagi kemarin. Bangkai mansa udah dibaik ngagai klinik pengerai Long San ngambil kedisah ke pemesai perubat. Sebadau tu dua ikut mansa ditemu parai kena ridua tu tadi ianya Joshua Ukin Matthew 38 tahun ngau anak lelaki ya Jovian Jangin Joshua 4 tahun. Operasi SAR merenggang di pejalai ke nur ngigak siku agik mansa ke agik linyau. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita dibaca baru. Upis bertanam bertupik Sarawak komited ngemoden ke pengawak bumai menua tu. Pengeramin terbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo ke-19 negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai antarabangsa. Pengawak nyedia kediri napik Sukma Sarawak bak tikas tengah mantup kati target buliah 75 middle mass. Nyanakan berita kita ke pagi tu peninggal beritanya tadi di Tusun Rana Saimin lalu di salin Elinda Suwil, Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Pelilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanan nurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambahkannya perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai dari Kota Semerahan ngagai Semunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndak agi ngenak pengangkut air lebuh nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Selekat jaku sarito ianya pekal. P E K E L. Pekal. Reti pekal ianya ndak cair, liat, likat, pekil, tau kesekar. Contoh genteran leka jaku ketrubah. Tambah kai mimir agi catnya, ngai nyadi dikena ngecat, laban agi pekal. Contoh genteran leka jaku kedua. Darah manuak terbunuh tadi, udah pekal dalam mangkuk. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ia nyak pekal.
3: Seleka jakuk sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7, 15 minit pagi.

0: Okey, 7:47 minit pagi. Munyi ke disebut pun program tadi neh Mel. Tua deka ngiga bana jimbat. Berserima dengan program Baram Rigata.
1: Ya, nah, segera. Selamat pagi, nak.
0: Okey, tua terus ngiga bana ke pagi tu. Halo, selamat pagi, nak.
2: Halo, selamat pagi, Sam. Selamat pagi, Melati.
1: Selamat pagi. Nama Rita pagi tu, nak.
2: Mana baru dah ngiruk pagi tu.
0: Oh.
2: Hari kan mana di pasar baru dek pagi tu.
0: Awalnya. Nyangkong pengawal kita meh, Nena. Okey, pelapa aku terus angin wan di merudik ke hana.
2: Terima kasih guys, doai. Selamat pagi guys, selamat pagi. Jadi hari itu hari kedua barang Rigata di Astor di pasar merudik itu. Jadi aku ngelantak ke di Astor kemarin. Jadi kemarin kami bisa ngatur uji bakat bintang barang Rigata pagi lalu lemai bocor ngatur semifinal bintang barang Rigata bak dataran Marudik di 15 iko balapan mekiat bersatu dan malam kalai 7 iko dipilih nyingkan agar ngat final ke lemai tu eh. Jadi final dekat diatur lemai tu pukul 7 lemai bak dataran Marudik eh. Jadi kelimpah ke mata tidak berpikir kami bisa nganau ke naik dinamik mereka malam sekali lagi tiap mereka bisa prelude ratu barang Rigata. Jadi pukul 10 pagi sekali lagi bisa pengawal playoff powerboard atau ke pikir powerboard di dataran Marudi lalu ditangkan ke lemai lagi pukul 2 lemai nak pikir perahu berias ya. Bisa 9 raban bangsa atau ke kaum di barang itu ngau ngamik pagi abah pakai perahu perias ya. Lalu abah hari kedua hari itu hanya kemarin abah pakai powerboard hanya semina saringan. Lalu hari itu final abah hari kedua berangkat dari pukul 8 pagi itu lagi. Lalu di sana ada pukul 2 lemai itu lagi. Jadi mayu macam pakai ke di pelapan kayaknya bakal 18 kuasa kuda 30, kuasa 2 kuda 2 piston 15 kuasa kuda tanah ngau mega 30 kuasa kuda 3 piston tanah 15 kuasa kuda longboard ngau mega 50 kuasa kuda kebaru. Lalu lumak perahu berenggah di atur pergilah peningah ya. Ya 25 lagi 26 hari bulan lumak perahu. Jadi pergilah di sebelah kita pergi dekat di atur. Jadi dipungkalkan ngau lumak perahu kayu pakai 30 atau buka pukul 8 pagi. Adanya lumak perahu kayu pakai 10 induk 8.30 pagi. Lumak perahu kayu pakai 25 lelaki terbuka 9 pagi. Lalu sakai 15 lelaki terbuka 9.30 pagi. Lalu udahnya ngetuk nak lama kalai yang menurut premier dekat berjadi pengerami barang Rigata 2026. Lalu temboknya ya lalu dekat memasak kepekin lumak perahu kayu berbuat ke mangkuk yang amat berhormat premier Sarawak. Lalu muak kelemai ditangkan dan ditampung baru lumak perahu kayu sakai 25 lelaki tertutup. Lumak perahu kayu sakai 20 bergulai tertutup. Lumak perahu kayu sakai 20 lelaki tertutup. Ngau mega lumak perahu kayu sakai 15 induk tertutup. Ngau lumak perahu kayu sakai 15 induk tertutup mega bisa dua kategorinya. Ngau kepenudi ngau lumak perahu kayu nadai atau ke nadai sata ngujuang ke lumak bahari ke perubah pergila ya. Lalu sekali lagi yang nasau bala peningah. Jadi sebenarnya yang berbahagian premier Sarawak menjadi pengerami barang Rigata pergila kalai komisi pengatuan bisa nangau kedua ikut artis terbilang kita yang merindah pagi-pagi lah tumu pagi berengkari 8 pagi batasaran Marudi ianya merina jara ngau mega Richard Lee ya. Jadi ngarep kebala peringat di miri gitu ngau di pelilih menua ke semak ngau Marudi gitu oleh menatai ke diri pagi-pagi lah berami mengemata ke pengawal berjadi pengerami barang bahari kata. Jadi sekali lagi nasau bala peringa mega datai mayuh malam tu ba paket ke penuh di sokok kainya bintang barang berigata ba dasaran marudi ya. Jadi malam mayuh rada taik lalu malam dok ngarap ke mayuh lagi datai laban pergila hari nadai agawa. Jadi berita bukai nanti bisa awak lama lagi aku nguji main nadai bala peningkat ya.
0: Okay.
2: Lalu kita lagi tersen program hari Miri Eman di sabur ke hari studio mini di dataran Merudi dalam mengingat ke dekat bersemua ngebala pengeluar program boleh ngerasai ke diri ngegai studio mini dataran Merudi ya. Lalu program ke ditabur karenya dalam Jakku Melayu, Jakku Iban, Lau Jakku Kayan ya. Jadi begini aku saya boleh dikunci ngebala peningat ngarap ke bala boleh ngerasai ke diri bala mayu memenyai program itu dia tu.
0: Yeah.
2: Boleh baru ngegai studio ini studio.
0: Okey, terima kasih Bana. Ya, sama berjalan ke pengawal ke pagi tu. Hanya tadi Pana Jimat program Baram Regatta ke diatur di Merudi ya.
3: Baram Regatta 2026 Merudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka prau kayuh ngau powerboard. Pekit Prau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan Pepala Mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh Pekit Bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang Pekit Lumba Prau Kayuh ngau powerboat, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang, ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita, bak malam anugerah, carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
6: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau Leka Ngotiwen, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngotiwen, Jesley Jabu, Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiwen, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslin Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.